Mama bahas saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih bersama dalam rangkaian Sasando Pagi Pro 4 di segmen Papa Lele edisi spesial Hari Statistik Nasional 2026. Bapak Mama bahas saudara, kakak Nyong dan kakak Nona tahu kosong deh kalau setiap angka yang ketong lihat dalam berbagai laporan sebenarnya simpan cerita tentang kehidupan masyarakat. Berapa jumlah penduduk, berapa banyak anak yang sekolah, berapa tingkat pengangguran, terus bagaimana perkembangan harga kebutuhan pokok, sampai seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semua pertanyaan itu butuh satu hal penting, yaitu data dan statistik. Nah, setiap tanggal 26 September, Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional. Ini peringatan jadi momentum untuk kas ingat ketong bahwa statistik bukan sekedar kumpulan angka di atas kertas. Statistik menjadi salah satu dasar penting dalam memahami kondisi masyarakat sekaligus menentukan arah pembangunan. Bayangkan sah, pemerintah mau bangun fasilitas kesehatan, tentu harus diketahui terlebih dahulu berapa jumlah masyarakat, wilayah mana yang paling membutuhkan layanan kesehatan, serta bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Begitu juga ketika ingin bangun sekolah, memperluas lapangan pekerjaan, membantu pelaku usaha, sampai menyusun program pengentasan kemiskinan. Semuanya membutuhkan data yang akurat. Karena itu, Hari Statistik Nasional bukan hanya milik para ahli statistik atau lembaga pemerintah. Ketong sebagai masyarakat juga punya hubungan yang sangat erat dengan statistik. Saat mengisi data penduduk, menjawab sensus, memberikan informasi dalam survei, bahkan ketika mencatat perkembangan usaha, sesungguhnya ketong ikut berkontribusi menghasilkan statistik. Jadi, Bapak Mama, Bapak Saudara, mari ketong lihat angka bukan sekedar angka. Di balik setiap angka, ada kondisi nyata masyarakat yang harus dipahami.

Halo Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar Pro 4 RRI Kupang. Saya Mata Mira Bekale, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam momentum Hari Statistik Nasional 2026, kita diingatkan kembali bahwa statistik berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Statistik bukan sekedar angka yang tersaji dalam tabel atau grafik saja. Di balik setiap angka, ada gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat kita. Ada data tentang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, pertumbuhan ekonomi, data mengenai dunia usaha, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Karena itu, data yang berkualitas sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pemerintah membutuhkan data untuk menyusun kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan. Khususnya di Nusa Tenggara Timur, kita memiliki kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat yang sangat beragam. Karena itu, kita membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi setiap daerah secara objektif. Dengan data yang berkualitas, kita dapat mengetahui persoalan yang perlu mendapat perhatian sekaligus melihat potensi yang dapat dikembangkan. Melalui Hari Statistik Nasional 2026, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk melihat statistik bukan sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Statistik justru sangat dekat dengan kita. Ketika masyarakat memberikan informasi yang benar dalam kegiatan sensus maupun survei, ketika pelaku usaha memberikan data mengenai kegiatan usahanya, dan ketika berbagai pihak menggunakan data secara bijak, semuanya itu merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan statistik yang berkualitas. Jadi, Hari Statistik Nasional bukan hanya menjadi momentum bagi BPS, tetapi menjadi momentum bagi kita semua untuk membangun kesadaran bahwa data adalah salah satu fondasi penting dalam pembangunan. Sahabat data, mari bersama-sama menjadi masyarakat yang semakin sadar data dan semakin bijak dalam menggunakan informasi.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, coba kotong bayangkan, pemerintah ingin mengembangkan sektor ekonomi di suatu wilayah. Pertanyaannya, sektor apa yang harus jadi prioritas? Apakah pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, atau usaha mikro kecil dan menengah? Jawabannya tentu tidak bisa hanya berdasarkan perkiraan. Dibutuhkan data. Data membantu pemerintah melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Misalnya, berapa jumlah pelaku UMKM, sektor usaha apa yang paling banyak berkembang, berapa jumlah tenaga kerja, bagaimana tingkat pendapatan masyarakat, serta apa saja kebutuhan yang masih belum terpenuhi. Dengan data tersebut, kebijakan dapat dirancang lebih tepat. Inilah mengapa kualitas statistik sangat penting. Data yang akurat dapat membantu menentukan prioritas pembangunan. Sebaliknya, data yang sonde akurat berpotensi membuat program sonde tepat sasaran. Di contoh sederhana, ketika pemerintah memberikan bantuan untuk pelaku usaha, tentu harus diketahui siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, jenis usaha apa yang dijalankan, serta kondisi usahanya. Demikian juga dalam bidang pendidikan, data mengenai jumlah peserta didik, kondisi sekolah, kebutuhan guru, dan akses pendidikan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Di bidang kesehatan pun demikian, data mengenai jumlah penduduk, kondisi kesehatan, penyakit yang banyak ditemukan, serta akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan sangat membantu dalam menentukan program pelayanan kesehatan. Artinya, statistik sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena itu, ketika berbicara tentang pembangunan, kita tidak hanya berbicara tentang anggaran dan program. Kita juga berbicara tentang data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Di momentum Hari Statistik Nasional 2026 ini, kami berharap masyarakat Nusa Tenggara Timur semakin menyadari bahwa setiap orang memiliki peran dalam menghasilkan dan memanfaatkan data yang berkualitas. Kami sangat berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan statistik, baik sensus maupun survei, dengan memberikan informasi yang jujur, yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat sangat penting karena kualitas data yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diberikan dari lapangan. Ketika masyarakat memberikan jawaban yang benar, sesungguhnya masyarakat sedang ikut berkontribusi dalam menyediakan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, kami juga berharap masyarakat semakin kritis dalam menerima informasi berbasis data, khususnya di tengah derasnya arus informasi di era digital seperti sekarang ini. Jangan hanya melihat sebuah angka, tetapi kita perlu memahami sumber datanya, bagaimana data tersebut diperoleh, dan dalam konteks apa data tersebut digunakan. Dengan demikian, kita tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami juga berharap pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan semakin memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan dan menyusun berbagai program pembangunan. Pada akhirnya, tujuan statistik bukan hanya menghasilkan angka, tetapi bagaimana angka tersebut dapat menjadi informasi yang berguna dan kemudian digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun budaya sadar data di Nusa Tenggara Timur. Karena data yang berkualitas membutuhkan partisipasi kita semua, dan pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data yang dapat dipercaya. Selamat Hari Statistik Nasional 2026. Semoga semangat sadar data semakin tumbuh di tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, mungkin ada yang berpikir bahwa urusan statistik adalah urusan pemerintah. Padahal tidak demikian. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan data berkualitas. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan memberikan informasi yang benar ketika mengikuti sensus atau survei. Ketika petugas melakukan pendataan, jawaban masyarakat menjadi salah satu sumber penting dalam menghasilkan statistik. Bayangkan jika informasi yang diberikan tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi sebenarnya. Data yang dihasilkan tentu bisa ikut berdampak. Karena itu, kejujuran dan keterbukaan masyarakat ketika memberikan informasi sangat penting. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran bahwa data bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Para pelaku UMKM misalnya dapat mencatat jumlah produksi, jumlah pelanggan, omset, biaya operasional, dan perkembangan usahanya. Petani dapat mencatat hasil panen. Nelayan dapat mencatat hasil tangkapan. Sekolah memiliki data peserta didik. Pemerintah desa memiliki data masyarakat. Semua itu merupakan informasi yang sangat berharga ketika dikelola dengan baik. Di era digital seperti sekarang, kemampuan memahami data juga semakin penting. Kita setiap hari berhadapan dengan angka dan informasi melalui media sosial, internet, maupun berbagai platform digital. Jadi, Hari Statistik Nasional juga bisa menjadi momentum bagi kita untuk belajar menjadi masyarakat yang lebih melek data. Bukan hanya mampu membaca angka, tapi juga mampu memahami makna di balik angka.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi

Kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita sekarang hidup di era ketika data berkembang sangat cepat. Hampir setiap aktivitas menghasilkan data. Ketika kita menggunakan telepon genggam, berbelanja secara daring, menggunakan layanan digital, membaca berita, hingga menggunakan media sosial, ada begitu banyak informasi yang tercipta. Inilah yang membuat data menjadi semakin penting di era digital. Namun, semakin banyak data bukan berarti otomatis semakin baik. Yang dibutuhkan di sini adalah data yang akurat, relevan, dapat dipercaya, dan digunakan secara tepat. Disinilah literasi data menjadi penting. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membaca dan memahami informasi berbasis data. Misalnya, ketika melihat sebuah informasi yang mengatakan bahwa angka tertentu mengalami kenaikan atau penurunan. Kita tidak cukup hanya melihat angkanya, kita perlu mengetahui konteksnya. Naik dibandingkan kapan, turun berdasarkan indikator apa, berapa besar perubahan yang terjadi, dan sumber datanya dari mana. Cara berpikir seperti ini sangat penting agar kita tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan. Terlebih lagi, saat ini kita hidup di tengah derasnya arus informasi. Angka statistik juga sering digunakan untuk memperkuat sebuah pendapat. Karena itu, kemampuan memeriksa sumber dan memahami konteks data menjadi bagian penting dari masyarakat digital. Bagi pemerintah, data juga jadi bagian penting dalam proses digitalisasi pelayanan publik. Semakin baik data yang dimiliki, semakin baik pula pemerintah memahami kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, teknologi bukan hanya membuat pelayanan menjadi lebih cepat, tapi juga dapat membantu pelayanan menjadi lebih tepat sasaran.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah. Ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Bapak mama, bah saudara, kakak nyong dan kakak nona, pada akhirnya statistik bukanlah tujuan. Angka hanyalah alat untuk memahami kondisi nyata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana data tersebut digunakan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik. Hari Statistik Nasional 2026 dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk semakin menyadari pentingnya data berkualitas. Pemerintah membutuhkan data untuk menyusun kebijakan. Dunia usaha membutuhkan data untuk membaca peluang. Akademisi membutuhkan data untuk penelitian. Media membutuhkan data untuk menyampaikan informasi kepada publik, dan masyarakat membutuhkan data agar dapat memahami berbagai persoalan yang terjadi di sekitarnya. Di daerah seperti Nusa Tenggara Timur, kebutuhan terhadap data yang berkualitas juga sangat penting. Kita memiliki wilayah yang luas, karakter masyarakat yang beragam, potensi ekonomi yang berbeda-beda, serta tantangan membangun yang tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena itu, kebijakan pembangunan tidak bisa hanya menggunakan pendekatan yang seragam. Data yang kuat dapat membantu melihat kebutuhan masing-masing wilayah dengan lebih jelas. Pada akhirnya, kita berharap statistik tidak berhenti sebagai laporan atau angka-angka dalam dokumen. Statistik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Data harus dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan. Dan kebijakan yang dibuat berdasarkan data diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selamat Hari Statistik Nasional 2026. Mari bersama menjadi masyarakat yang semakin melek data, kritis terhadap informasi, dan cerdas dalam mengambil keputusan.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut ditegaskan dalam stakeholder mapping program NTT Net Zero Emission atau NZE 2050 pada Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Baperida Rotendao dan dibuka Kepala Baperida Maraden Patola yang mengatakan akan mampu mewujudkan penggunaan energi terbarukan secara penuh. Pindah informasi berikut, menyambut peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PT PLN UP3 Flores bagian Barat menguatkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat daerah. Melalui program Pesta Porang 2.0, PLN merajut kolaborasi strategis dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat. Kerjasama ini diwujudkan sebagai bentuk nyata semangat gotong royong untuk mengawal ekosistem porang secara terpadu, mulai dari tingkat petani di hulu hingga proses pengolahan pasca panen di hilir. Pesta Porang atau program elektrifikasi strategis tanaman merupakan inovasi unggulan PLN UP3 Flores bagian Barat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Perawat dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi di Ketumpung Obrolan Akamsi pada kesempatan kali ini. Dan seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kita akan membahas satu topik yang menarik ya, di mana Bapak Mama, Bapak Saudara ketong tahu bersama bahwa air adalah kebutuhan dasar yang sudah bisa dipisahkan dari kehidupan kita ya, untuk minum, masak, pertanian, peternakan, hingga berbagai aktivitas sehari-hari, semua butuh air. Nah, namun NTT, Bapak Mama, Bapak Saudara, Ketua Umum Provinsi Tercinta ini merupakan salah satu wilayah yang setiap tahunnya itu menghadapi tantangan kekeringan. Ya, ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang, ketersediaan air menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu bagaimana nih sebenarnya kondisi sumber daya air di Nusa Tenggara Timur ya? Seberapa siap pemerintah menghadapi ancaman kekeringan dan apa saja yang dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air? Hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung dengan Pro 4 RRI Kupang melalui Zoom. Ada Bapak Insinyur Frumen Paju, STMT MSI, selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beta mencoba menyapa dulu, selamat pagi Bapak Frumen Paju.
2: Selamat pagi Kak Feli, para pendengar dan pemirsa RRI Pro 4 ya, khususnya obrolan Akamsi pagi ini. Iya. Selamat salam sejahtera ya, di awal kata saya sampaikan.
1: Iya, Bapak, ini Beta menyebutnya dengan Bapak Frumen, benar atau mungkin ada panggilan lain begitu?
2: Ya, nama biasa dipanggil Frumen.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Seperti itu.
1: Oke, nah baik Bapak Frumen, terkait dengan topik kita ya pada pagi hari ini, NTT menghadapi kekeringan, seberapa siap kita nih? Kita mulai dari gambaran besarnya dulu nih Pak Frumen, kalau kita melihat kondisi Nusa Tenggara Timur ya, ketika memasuki musim kemarau, ya kira-kira seperti apa nih sebenarnya kondisi ketersediaan sumber daya air kita saat ini? Silakan Pak Frumen.
2: Oke, saya menyapa dengan Kak Fili aja ya, iya, biar lebih enak dengan iya, kita, para pendengar juga pemirsa ya, karena ada live YouTube juga ya Kak Fili ya.
1: Iya, benar.
2: Di awal kata saya sampaikan selamat pagi, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, apa yang disampaikan yang menjadi pertanyaan pertama tentunya dari Kak Feli tadi terkait gambaran ya secara umum kondisi ketersediaan air di wilayah NTT, mm-hmm, ya khususnya. Nah, bicara ketersediaan air ini Kak Feli, memang di Nusa Tenggara Timur ini, kita ini merupakan wilayah yang sering kita bilang istilah semi arid ya, wilayah semi arid. Wilayah semi arid itu adalah wilayah semi kering di mana musim hujannya itu hanya 3 sampai 4 bulan. Dan itu biasa di bulan Desember sampai Maret lah. Kemudian sisanya 8 sampai 9 bulan itu musim kemarau. Itu sekitar bulan April sampai November kembali, itu lebih banyak musim kemarau. Nah, ini merupakan tantangan kita di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Karena apa? Air itu cukup banyak ya volumenya pada saat musim hujan. Begitu. Tetapi pada saat musim kemarau, kita lihat ya kondisi sungai-sungai kita ya. Lihat saja di dalam kota Kupang Kaveli yang paling dekat, kalau musim-musim kemarau itu, apalagi puncaknya saat ini, ya, debitnya itu sangat kecil ya, dia berada di tengah alur sungai. Nah, inilah yang kita sering sebut bahwa sungai-sungai kita itu berkarakteristik intermittent. Jadi dia kadang ada full dalam suatu alur sungai ketika musim hujan, tapi sangat kecil alur di tengah saja pada saat musim kemarau. Nah, ini merupakan gambaran dari NTT di mana kondisi kita secara geografis seperti itu. Begitu pula terkait kondisi topografi kita. Nah, kita di Nusa Tenggara Timur ini ada 1.109 pulau ya.
1: Benar.
2: Yang memang rata-rata pulaunya itu sedikit sekali yang dihuni. Kita ada 5 pulau besar, ada 3 pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil. Nah, ini memang kondisi saat ini hampir semua wilayah untuk pusat saat ini karena terjadinya perubahan iklim ya, climate change yang sering kita sebut ya, BMKG sampaikan El Nino. Nah, El Nino kali ini El Nino Godzilla.
1: Yeah.
2: Ya, prediksi BMKG itu sampai awal tahun, Kak Feli, memang ini akan kita mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Nah, terkait gambaran ketersediaan air, Kak Feli, memang saat ini ya kondisi kita ya di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu ada hampir 10 ya dari 21 kabupaten dan satu kota itu mulai mengalami krisis air.
1: Yeah.
2: Begitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mungkin itu gambarannya karena ketersediaan airnya di sungai, di embung, bendungan, waduk alamiah itu sudah mulai mengalami penurunan.
1: Oh.
2: Akibat tadi karena masa kemarau yang panjang, di mana salah satu faktor itu penguapan besar ini, penguapan ya, evaporasi di wilayah NTT ini cukup besar.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi mungkin itu gambaran-gambarannya, Kak Feli, terkait ketersediaan air di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum ya.
1: Mm-hmm.
2: Apalagi kalau kita kaitkan sekarang krisis global ini ya terjadinya perang di Timur Tengah, Eropa ya, Ukraina, Rusia, itu sebetulnya air ini satu kesatuan, nexus ya, sama air, energi dan pangan. Tiga itu. Jadi tiga kategori itu dia tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Itu pilar dasar kebutuhan makhluk hidup ya, termasuk manusia. Jadi ada energi, pangan dan air. Kalau satu bermasalah seperti saat ini di krisis global energi, ya hari ini kita juga antrian minyak tanah, bensin segala macam, gas itu sangat sulit ya. Itu berpengaruh terhadap ketahanan pangan juga. Nah, berpengaruh juga terhadap yang namanya air. Begitu. Jadi ini kita topik air ya, mungkin gambaran-gambaran globalnya seperti itu. Gitu Kak Firi.
1: Oke, baik. Jadi pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, dari penjelasan tadi juga kita akhirnya bisa memahami nih Bapak Frumen, bahwa persoalan air di NTT ini tidak hanya berbicara tentang ada atau tidaknya sumber air ya, tapi juga bagaimana sumber air tersebut tersedia dan bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau ya. Baik.
2: Ya, betul.
1: Iya. Nah, kalau kita bicara soal wilayah nih Pak Frumen ya, daerah mana saja nih di NTT yang selama ini memiliki tingkat kerentanan terhadap kekeringan yang cukup tinggi?
2: Nah, Kak Feli, kalau para pemirsa ya dan pendengar RRI Pro 4, kalau bicara tentang wilayah, memang ada beberapa wilayah ya yang memang kalau secara kategori ya, ada mekanisme krisis terhadap air itu kategori awas, kemudian siaga dan waspada. Nah, awas itu ada di beberapa kabupaten ya, Alor, kemudian Belu, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Lembata, Sabrajiwa dan Rote. Dan beberapa memang pulau-pulau kecil ya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemarin kita melihat akibat pasca gempa itu yang terjadi di Pulau Flores, ada pulau-pulau kecil seperti Palue kemarin. Palue, itu daerah-daerah memang mengalami krisis air ya, yang viral itu ya Kak Fili kemarin. Dan beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Itu kategori awas. Nah, artinya betul-betul air, sumber air baik itu di sungai, di embung, dan waduk-waduk alamiah lainnya itu sudah mengalami defisit sangat kurang. Seperti itu. Nah, kalau waspadanya, siaganya itu terhadap beberapa kecamatan lagi di antara beberapa kabupaten itu. Begitu pula waspada, itu sudah sangat memang debit airnya sudah betul-betul istilahnya bagaimana penghematan ya terhadap semua sektor ya, baik air baku di bidang pertanian, air sawah, ladang, kemudian terutama kebutuhan untuk makhluk hidup ya seperti kita manusia ini, itu sudah sangat-sangat memang krisis. Apalagi kalau nanti prediksi dari BMKG sampai awal Januari, itu memang tugas berat kita bersama pemerintah dan masyarakat ya, dan semua stakeholder di dalamnya. Gitu Kak Fili.
1: Oke, baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, memang artinya tingkat kerentanan setiap daerah memang bisa berbeda-beda ya, Pak Frumen ya.
2: Betul, betul, iya. Betul Kak Fili. Iya. Jadi memang berbeda setiap kabupaten, wilayah di Nusa Tenggara Timur ini.
1: Iya, baik. Nah, kita juga sering mendengar tentang perubahan iklim dan perubahan pola curah hujan nih, Pak Frumen. Ini sejauh mana nih kondisi ini mulai mempengaruhi ketersediaan air di NTT?
2: Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa memang perubahan iklim ini, Kak Fili, yang saat ini ya, kita memasuki puncak kemarau yang namanya El Nino. El Nino ini kan mana proses terjadinya penguapan ya di lautan, khususnya Samudra Pasifik yang berdekatan dengan kita, negara, dampaknya terhadap kita ya di wilayah Indonesia bagian timur termasuk kita. Nah, ini berakibatkan bahwa musim kemarau itu semakin panjang, begitu. Nah, ketika musim kemarau semakin panjang, itu artinya evaporasi ya. Evaporasi itu penguapan terhadap air itu sendiri, itu semakin tinggi. Begitu juga yang namanya transpirasi, penguapan dari tanaman-tanaman yang ada ya, ataupun dari tumbuh-tumbuhan di hutan, ataupun yang kita lihat, yang kita jumpai. Nah, itu penguapan begitu besar yang mengakibatkan memang kondisi dari sumber air itu sendiri itu akan mengalami penurunan, defisit. Yang kita sebut sekarang istilah itu yang beredar itu El Nino Godzilla. Nah, El Nino Godzilla itu dia besar ya, kata-kata hiperbola sebetulnya Godzilla itu. Hewan ya, binatang yang besar bodinya. Tapi itu hiperbola yang menunjukkan bahwa tahun ini perubahan iklimnya yang begitu dahsyat. Seperti itu. Nah, terkait kondisi air kita, kita sebetulnya mengenal ada istilah tiga ya secara disiplin ilmu, Kak Feli, para pemirsa, pendengar. Jadi ada hidrometeorologi, ada hidrologi, dan hidrogeologi. Nah, hidrometeorologi berbicara tentang air di atas permukaan ya, di awan. Kalau hujan itu bicara tentang hidrometeorologi, begitu. Kalau air permukaan jatuh di tanah, dia mengalir di permukaan, kemudian di sungai atau kita sering sebut kali ya, kita membahas ini kan orang NTT sekali bermain di kali. Jadi begitu pula embung, ada bendungan, ada waduk-waduk alamiah yang lain sebagainya itu. Nah, kalau kondisi hari ini yang memang kita lihat bahwa mengalami penurunan ya, defisit. Begitu pula cakupan terkait dengan hidrogeologi. Hidrogeologi itu air tanah. Jadi soil water atau ground water yang berada di bawah akibat setelah proses hujan itu kan ada infiltrasi masuk ke dalam tanah. Sebagian besarnya ada namanya perkolasi ya, turun lagi ke bawah. Nah, itu ditampung di dalam cekungan air tanah ya, aquifer namanya. Kemudian nanti ketika dimanfaatkan oleh masyarakat ya, ditarik ya, tentunya menggunakan mesin ya, motor listrik untuk pompa untuk menyedot. Yang kita lihat di Kota Kupang kan rata-rata sekarang sumur bor ya, Kak Feli. Nah, itu istilahnya air tanah. Nah, tiga sumber air itu kita sekarang manfaatkan betul dua itu, air permukaan, kemudian sumur bor. Di Kota Kupang saja yang menjadi contoh meter kita, sekarang Sangat masif ya penggunaan sumur bor begitu, karena memang air permukaan sumbernya dari Perumda ya, PDAM kota dan kabupaten, itu istilahnya sangat juga terbatas di musim ini ya. Sistem bagi bahkan hari itu kan sudah berjalan ini, yang punya sambungan-sambungan rumah tangga air bersih gitu. Gitu gambarannya Kak Feli terkait kondisi-kondisi yang tadi saya gambarkan ya, perubahan iklim dan bagaimana posisi tentang apa namanya hidrologi itu sendiri. Jadi seperti itu Kak Feli.
1: Oke, ini menarik ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar setiap perempat, ketong seperti kena kuliah hidrologi nih. Ya, dan ini akhirnya juga karena perubahan pola hujan tentu membuat pemerintah dan masyarakat perlu menyesuaikan cara kita mengolah air ya, Pak Frumen ya. Jadi bukan hanya menghadapi kondisi hari ini, tapi juga mempersiapkan kemungkinan perubahan di masa mendatang juga.
2: Betul, Kak Feli, para pemirsa dengar setia ya, Pro 4 RRI Kupang. Jadi memang apa yang menjadi apa namanya kebijakan pemerintah saat ini, kemudian banyak ya komunitas masyarakat yang peduli dengan apa namanya sungai, hutan, lingkungan, peduli dengan mata air. Nah, saat ini memang kita masing-masing ya bergandengan tangan tentunya, kolaborasi, koordinasi untuk memastikan bahwa penghematan air ya di semua sektor. Misalkan ya Kak Velia, contoh kita di daerah irigasi. Daerah irigasi saat ini sudah memasuki masa tanam ketiga. Itu yang sering kita bilang musim tanam ya, MT3. Jadi ada MT1, MT2, MT3. MT1 itu dilakukan di musim basah atau musim hujan. Desember sampai Maret itu orang menanam ya di sawah. Nah, itu memang airnya, ketersediaan airnya besar ya, bahkan surplus saat itu. Nah, nanti peralihannya dari April sampai ke Juni ya, Juli itu masa peralihan. Itu kalau dalam klasifikasi skenario tahun itu, jadi tahun normal karena masih ada semi basah lah begitu. Yeah. Nanti di atas Juni, Juli itu sampai sekarang Oktober, November bahkan itu sudah memasuki tahun kering.
1: Tiga
2: skenario ini yang biasa dilakukan di daerah irigasi. Kalau misalkan kita tanam ya, biasanya di musim tanam kedua itu sebagian daerah irigasi itu tanamnya udah setengah ya, sampai 70% aja begitu. Yang ini Kak Feli, musim tanam yang ketiga sekarang itu ya, yang ditanam itu luasan sawah itu, petak sawah itu mungkin 20-30%. Dan sebagiannya apa namanya palawija, jagung, kacang-kacangan ya, ada buah-buahan juga atau apa namanya cabe, tomat, sayur. Nah, itu kan kebutuhan airnya kalau jagung, palawija itu kan sedikit dibandingkan sawah. Jadi itu skenario yang dibuat sehingga air itu memang, kemudian distribusi airnya itu yang tidak kalah penting ya. Jadi di lapangan kita di daerah irigasi itu kita berkoordinasi, kolaborasi dengan P3A Kak Feli. Jadi P3 itu petani pemakai air. Jadi bagaimana mendistribusi air itu secara adil merata ya, untuk kebutuhan yang sudah direncanakan. Jadi tidak semua petak sawah harus dikerjakan musim-musim sekarang. Itu disepakati di antara P3A. Jadi kita lihat sekarang misalnya kita ke Manikin aja lah ya, paling dekat ya. Manikin ini kan sumber airnya ada di sungai Manikin itu, dasnya. Itu ada dua bendung yang dibuat oleh Balai Besar Wilayah Sungai di kita, Kementerian PUPR. Nah, itu mensuplai air terhadap ya hampir di situ hampir 1.000 hektar ya. Nah, tidak semua 1.000 hektar itu dikerjakan musim sekarang ini, Kak Feli. Karena memang kebutuhan airnya. Nah, yang dikerjakan pun itu P3A tadi ya, bersama petugas kita di lapangan, ada namanya petugas pintu air, petugas operasi bendung, itu berkoordinasi bersama PPL ya, dari pertanian dengan Poktan, kelompok tani. untuk mendistribusikan air itu secara adil merata dengan rencana yang sudah ditetapkan. Begitu, luasannya berapa, kebutuhan airnya berapa, itu kita hitung debit air. Di setiap bangunan itu, bangunan bagi namanya, di saluran itu kita hitung ya debit air. Kemudian kita distribusikan sesuai kebutuhan. Begitu, itu adil dan merata dan seefisiensi mungkin ya, seoptimal mungkin. Jadi begitu Kak Feli untuk gambaran-gambaran teknis lapangannya Kak Feli.
1: Oke. Lalu kemudian Pak Frumen, bagaimana nih pemerintah kemudian memetakan kebutuhan dan ketersediaan air di masing-masing wilayah? Data seperti apa nih yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan?
2: Nah, memang berbicara tentang yang pertama kita melihat ada yang kita sebut water balance. Jadi water balance itu raca air antara ketersediaan dengan kebutuhan Kapili. Nah, kebutuhan itu sendiri berdasarkan undang-undang ya, ada undang-undang tentang sumber daya air ya. Prioritas untuk kebutuhan air itu kalau pada saat musim-musim kemarau itu pertama tentunya poin pertama itu makhluk hidup. Ya, diutamakan kita ya manusia itu pasti. Itu poin pertama secara undang-undang, aturan begitu. Nah, itu memang dari zaman dulu ya seperti itu sudah ya. Kakek nenek moyang kita, buyut kita seperti itu. Nah, kedua baru sektor yang lain. Sektor untuk lahan basah, sawah atau lahan kering ya. Kemudian baru masuk ke industri bisnis. Nah, misalnya air kemas, kemudian atau air-air apa yang lain ya, galon yang bersumber dari air-air tersebut. Jadi prioritas kebutuhan itu berdasarkan tadi ya, kebutuhan akan makhluk hidup, manusia dulu, kemudian di bawahnya ada tanaman, masuk lagi berikutnya kebutuhan bisnis dan sektor lainnya. Bisa di peternakan, kanan, dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi setiap daerah memang kalau kondisi kita hari ini misalkan bicara di Kota Kupang. Nah, Kota Kupang ini kita sumber airnya itu dari Kabupaten Kupang, yaitu dari suplainya dari PDAM ya. Lalu sekarang kita bisa sebut Perumda. Dari PDAM itu Kabupaten Kupang mensuplai ya hampir setengah dari sambungan rumah yang berada di Kota Kupang ini. Nah, sumber airnya ya dari Bomata, gitu salah satunya. Kemudian ada sumber-sumber lain ya. Nah, kalau di samping ada PDAM Kota, nah, sumber airnya itu ada di Kali Dendeng sama di Oiba itu sumur itu, sumur Teden ya, Kafir ya. Itu. Nah, kemudian ditambah dengan sumur bor yang berada di Naioni dan di sekitar wilayah Kota Kupang ya, kalau Kota Kupang punya. Tambah lagi ada UPTD Blutspam di bawah kami. Sumber airnya dari Tilong itu, Kabeli, dari bendungan-bendungan Tilong ya. Kita sedot 150 liter per detik itu kapasitasnya, ambil itu pakai pompa bawa di Tulun Penfui. Pakai mesin. Dari sana baru distribusi ke kota. Di kota itu nanti kita jual istilahnya air curah. Nanti dibeli oleh ada rumah sakit, ada perhotelan, ada kampus, dan lain sebagainya. Jadi memang setiap daerah, Kavili, pemerintah ini saat ini, semua stakeholder yang ada di dalamnya, baik itu yang berurusan langsung dengan ketersediaan air itu dan kebutuhan, misalnya PUPR, baik itu kementerian, lembaga, dinas di provinsi, kabupaten, kota, bersama juga dengan pertanian, lingkungan hidup, dan non-government organisasi. Jadi ada LSM, ada kelompok petani, kelompok sama sungai, kelompok yang peduli dengan hutan dan lingkungan. Semua berkolaborasi. Dan kita ada forumnya, banyak forum yang terkait dengan air ini, Kak Feli, untuk lembaga koordinasinya, baik itu di dasnya itu sendiri, aliran sungai, ataupun wilayah tingkat wilayah sungainya itu sendiri. Jadi begitu, Kak Feli.
1: Oke, baik. Jadi ada proses pemetaan dan pengumpulan data yang menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah. Dan ini penting ya untuk disampaikan kepada pendengar kita ya, Bapak Frumen ya, supaya diketahui bersama bahwa penanganan kekeringan ini tidak dilakukan secara umum saja, tapi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, begitu ya.
2: Ya, betul, betul, iya. Kak Billy. Jadi memang ya pemerintah pusat ya melalui kementerian lembaga balai-balai yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, Balai PU, ya sudah mendapatkan amanah atau tugas dalam konteks menghadapi krisis hari ini. Begitu pula kita di PUPR. Seperti kita, ya saya langsung saja ya soal pembangunan.
1: Iya.
2: Pembangunan yang kita lakukan. Ada misalnya sumur bor di beberapa wilayah Kota Kupang ya, ataupun di NTT ini. Tahun lalu, saat ini kita sudah membangun ratusan sumur bor ya. Daerah memang yang ada cekungan air tanahnya, Kak Fili. Jadi kita, selain ada peta cekungan air tanah, kita lakukan studi geolistrik namanya untuk mendeteksi air tersedia tidak gitu. Dan memang kalau air juga tersedia, jadi untuk eksploitasi air itu tidak sembarangan juga.
1: Iya.
2: Jadi ada kapasitas air jumlahnya ada di dalam itu, dalam tanah, yang boleh dikeluarkan itu berapa banyak. Itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Begitu. Iya. Setiap kabupaten kota kebijakannya ya pastinya melalui para bupati, wali kota itu juga menjalankan hal yang sama. Dan yang paling utama memang saat di beberapa daerah yang saya sampaikan tadi itu yang krisis itu pemerintah juga sudah mulai bergerak ya.
1: Iya.
2: Ada memang yang kemarin beberapa daerah yang gagal panen ya. Itu memang pertama debit air yang direncanakan itu tidak sesuai dengan apa namanya hitung-hitungannya belum sesuai gitu.
1: Iya.
2: Nah, itu akibat belum adanya kolaborasi yang kuat ya antara tenaga teknis kita untuk menghitung estimasi ke depan ini air sampai bulan November atau Oktober seperti apa.
1: Iya.
2: Sehingga orang tanam itu hampir semua fungsional petak sawah ditanami. Nah ini yang ke depan dan sekarang kita terus lakukan sosialisasi pemberdayaan di tingkat masyarakat ya, akar rumput, komunitas petani atau apa namanya kelompok tani itu yang harus kita sering lakukan untuk di sektor pertanian. Begitu pula di pemakaian air untuk konsumsi ya, air bersih.
1: Iya.
2: Begitu. Nah, di beberapa daerah yang krisis tadi Kapeli, iya. Para pemirsa pendengar RRI Pro4, jadi kita juga ada membangun ya, membuat desalinasi ya. Mengubah air laut menjadi air tawar.
1: Oh. So,
2: ada kegiatan kementerian, ada juga kita punya, kabupaten punya, ada sumbangan dari apa donor-donor juga, lembaga swadaya internasional, lokal, atau komunitas masyarakat, banyak di NTT ini. Jadi mengubah air laut jadi air tawar. Di daerah pesisir yang memang krisis air. Begitu. Di lain pihak, ada juga air yang apa namanya air-air yang sebetulnya itu belum layak dikonsumsi kita rubah.
1: Oh.
2: Ada namanya RO.
1: Iya.
2: Ya, nah, ada reverse osmosis. Jadi mengubah air itu air saja menjadi air minum.
1: Iya.
2: Nah, itu juga ada RO. Yang biasa kita lihat di pinggir jalan yang jual-jual air galon itu, Kak.
1: Iya.
2: Nah, itu salah satu RO yang kapasitas kecil.
1: Oh.
2: Yang iya. Mengubah itu kan itu air kali biasa itu.
1: Iya.
2: Nah, dia harus lagi ke air minum. Nah, itu kita lakukan, Kak Feli. Di seluruh wilayah NTT, hanya memang kondisi hari-hari ini, Kak Feli, ya, kita mungkin Kak Feli ada baca, mendengar di media sosial, elektronik, atau lain sebagainya. Memang krisis kita juga mengalami efisiensi yang besar, ya.
1: Iya, benar.
2: Dari pemerintah pusat. Di pemerintah daerah.
1: Iya.
2: Memang budget juga pas-pas saja untuk kebutuhan yang prioritas saja.
1: Iya.
2: Yang tadi, yang utama itu food security, water security, dan energy security. Jadi begitu, Kak Feli.
1: Oh, baik. Wow, dan artinya juga penanganan kekeringan idealnya memang dilakukan sebelum masyarakat benar-benar mengalami kondisi yang lebih berat ya, Pak. Ya mungkin memang berarti ada langkah antisipasi yang perlu disiapkan sejak awal. Tadi sudah dijabarkan juga oleh Pak Frumen, dan kita tahu juga nih Bapak bahwa NTT kan memiliki sejumlah bendungan dan embung nih ya. Seberapa besar nih sebenarnya peran bendungan dan embung ini dalam menjaga ketersediaan air ketika musim kemarau?
2: Oh ya, Kak Feli, para pemirsa, pendengar RRI. Jadi saya sampaikan memang ada bangunan air ya di wilayah NTT, iya, yang dibangun oleh kementerian juga ya, melalui, iya, Balai Besar Wilayah Sungai. Kita juga Dinas PPR, Provinsi, Kabupaten, ada juga sektor pertanian yang membangun embung. Nah, kita kebetulan bicara mulai dari yang besar ya, bangunan besar, bendungan.
1: Iya.
2: Jadi ada tiga, ada bendungan, ada bendung, ada embung.
1: Oh.
2: Nah, begitu Kak Fila. Jadi kalau bendungan itu yang kita lihat salah satu contoh ya, ada banyak, ada 7 bendungan besar di NTT ini. Yang pertama ada Tilong ya.
1: Iya.
2: Itu bendungan Tilong. Nah, itu sekitar dia tampungnya itu 12 juta kubik lah. Mm-hmm. Gitu, juta meter kubik.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian ada bendungan Ragnamo. Itu semua di Kabupaten Kupang. Kemudian ada Teme di TTS. Kemudian ada Roti Klot ya di Belu.
1: Iya.
2: Itu menuju jalur ke Atapupu itu bagian kiri Kaveli, kalau Kaveli lihat di sepanjang jalan itu ada. Kemudian Napung Gete ada di Sika.
1: Iya.
2: Nah, itu yang dua terakhir ini yang skalanya juga lumayan besar. Yang paling besar di NTT itu daya tampungnya yaitu di Bendungan Lambo Bay Naga Keo.
1: Iya.
2: Nah, sekarang posisinya sudah 95% ya fisik. Nah, sudah selesailah. Dia tampung itu sekitar 50 juta meter kubik,
1: iya,
2: daya tampungnya.

0: dibangun yang namanya bendungan, embung. Begitu untuk pertama menampung air hujan ya pada
1: Iya.
0: masa musim hujan. Nanti dipakai kembali pada saat yang sekarang ini.
1: Iya.
0: Begitu. Itu pula embung. Kalau embung ini yang dibangun oleh balai itu Kementerian PUPR itu ada 1.200 lebih embung. Nah, yang efektif saat ini itu sekitar 1.112 yang memang kondisi airnya masih ada dan memang untuk kebutuhan yang paling utama itu ada irigasi juga sedikit, tetapi lebih banyak ke hortikultura ya, tanaman sayur mayur, kemudian untuk kebutuhan ternak dan konsumsi manusia. Kalau kita di provinsi ada bangun 185 embung. Ya, dan hampir 70%-nya itu kondisinya masih baik ya, dan debit airnya lumayan ya, yang digunakan saat ini oleh beberapa pengguna embung tersebut. Begitu. Nah, kalau irigasinya, Kapeli, kita daerah irigasi kewenangan pusat ini ada 26 daerah irigasi. Itu menyebar ya, semua di kabupaten di NTT. Kita juga di provinsi ada 42 daerah irigasi, menyebar di satu kabupaten. Kemudian untuk kabupaten kota ada 2020 daerah irigasi. Nah, semua posisi, kalau irigasi tadi bangunannya utamanya itu di sungai itu bendung. Jadi bendung itu naikkan dasar sungai atau elevasi ya, sehingga ada bangunan untuk dibangun secara apa namanya horizontal ya, memalang sungai, kemudian nanti elevasi dasar itu naik sehingga air itu untuk beberapa saat ditampung kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi. Nah, kalau embung itu biasanya dibangun di daerah topografi di lereng-lereng untuk menampung air hujan tadi. Nah, kalau bendungan itu berada di alur-alur sungai dia. Dia tampung air hujan juga dan tampung air yang memang ada base flow-nya, ada aliran dasarnya. Nah, kondisi saat ini, setiap bendungan, embung, dan bendung, itu ada petugas-petugas kita, KPL, yang ada di lapangan. Gitu. Ada petugas OP namanya, operasi dan pemelihara. Nah, petugas-petugas tersebut yang mengontrol juga terkait debitnya, debit airnya, kondisi saat ini. Memang beberapa bendungan ya yang saat ini Kapili sama embung juga itu sudah masuk di yang tadi itu waspada. Jadi ada beberapa bendungan sudah yang kita tidak keluarkan lagi airnya untuk kebutuhan sawah tadi ya, tapi diprioritaskan untuk kebutuhan air bersih. Begitu. Ya, seperti di Rote, kemudian di Ragnamo saat ini, kemarin kita lepas, ya terakhir itu untuk masa tanam dua. Ya, tidak semua areal ditanami. Nah, nanti kalau udah panen, air itu tidak dilepas lagi untuk kebutuhan-kebutuhan sawah lagi. Begitu, untuk prioritas kebutuhan air bersih, begitu. Begitu pula di Tilong, karena sumber air baku kita di dalam kota ini dari Tilong, Kapelia, melalui Blut Spam, UPTD Spam yang mendistribusikan air. Jadi begitu, Kapelia.
1: Jadi keberadaan infrastruktur penampung air ini menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi periode ketika curah hujan juga mulai berkurang, ya Bapak Frumen ya. Nah, kalau kita bicara tentang air nih, Bapak, tentu bukan hanya kebutuhan rumah tangga saja ya. Nah, bagaimana nih dengan kebutuhan air untuk pertanian? Sejauh mana sektor pertanian menjadi perhatian ketika memasuki musim kemarau?
0: Nah, itu tadi yang saya jelaskan ke Kapeli bahwa prioritas penggunaan air ya untuk saat ini ya Kapeli ya, kita berbicara di menghadapi El Nino ini yang pastinya ada krisis terjadi, krisis air. Nah, yang diprioritaskan itu kan tadi bahwa kebutuhan air bersih ya, air baku untuk manusia, kemudian ternak. Nah, baru ke bawahnya tanaman. Setelah itu baru industri ya, baik itu air kemasan dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan-kebutuhan air ini tentunya kita hitung di

0: ketersediaan air di das masing-masing begitu. Maka kita harus melakukan studi ya setiap tahun ya, terutama di musim-musim kemarau ini kita melakukan studi tentang alokasi air tahunan. Kami kemarin baru mempublish membahas soal alokasi air tahunan ya untuk 2005-2006 untuk wilayah Sungai Nuelmina. Nah, Nuelmina ini di TTS hilirnya sampai di Kota Kupang. Nah, ada nanti sungai utama Nuelmina itu sub orde sungai kecil itu termasuk Kali Dendeng, kemudian Manikin, Oisao, Maulava, itu semua sub sungai. Orde kecil ya. Nah, itu berapa hal yang kami lakukan di situ, kami melakukan studi yang tadi neraca air itu, melihat ketersediaan dan kebutuhan. Nah, dalam kebutuhan itu kita cek betul-betul untuk daerah irigasi yang ada pada das tersebut, daerah aliran sungai tersebut, dia butuh berapa banyak ya air untuk mensuplai ke tanaman, ke padi ya terutama. Nah, itu kita hitung-hitungan di situ. Jadi tidak sekedar kita hanya berasumsi, tapi memang melakukan studi dan menghitung. Tapi memang hal ini belum semua dilakukan di seluruh das daerah aliran sungai di Nusa Tenggara Timur. Jadi baru beberapa das-das yang potensi yang besar. Misalnya kalau di Flores itu das Aisesa ya dari Ende terus keluarnya di Naga Keo, kemudian di daerah Lembor, di Manggarai Tengah, kemudian di Sumba ya di Kamba ini apa namanya Kambaniru, kemudian di Timor ini di Malaka, di Bena, TTS. Pokoknya daerah-daerah irigasi yang potensinya sangat besar itu kita pasti melakukan studi tiap tahun, Davili, untuk memastikan bahwa ketersediaan air itu apakah sesuai untuk kebutuhan pada saat musim terutama masa tanam 2 dan 3. Ya, di bulan mulai April sampai November saat ini. Jadi itu kita sudah melakukan studi. Dan memang apa yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua daerah irigasi saat ini, apalagi musim tanam ketiga di NTT ini tidak, bahkan tidak ditanami oleh padi. Begitu. Mulai masa tanam dua itu Kapeli, mulai bulan April itu sebagian saja ditanami padi, ya sebagian palawija. Apalagi di musim tanam tiga ini itu rata-rata mungkin palawija. Hanya satu dua daerah irigasi saja yang ditanami padi. Maka mekanisme yang biasa kita sebut itu MT1, MT2, MT3, padi-padi palawija. Kalau ada daerah irigasi itu, kalau rata-rata ya di NTT ini kita hanya dua kali tanam saja. Ada padi, kemudian sebagian masa tanam dua, padi dan palawija. Hanya satu dua saja daerah irigasi yang bisa tanam sampai masa tanam tiga. Mengapa demikian ya? Ketersediaan air di wilayah kita itu sangat-sangat terbatas. Memang alam kita berbeda ya dengan wilayah lain ya di Indonesia ini. Berbeda dengan Pulau Jawa yang memang sumber air itu besar, curah hujan karena curah hujannya panjang. Kalau kita terbalik, kita ini semi arid. Itu kalau di Afrika itu kan atau Timur Tengah itu kan itu arid. Itu kan dia full musim kering ya, mungkin hujan satu bulan, satu tahun, satu bulan kali ya. Kalau kita lebih parah lagi, kita lebih baik lah. Dia sampai gitu. Hanya beberapa wilayah saja di kita, misalnya di TTS, di Kapan. Itu kan berbeda ya, Kak Velia. Daerah Kapan itu kan memang daerah subur itu, karena curah hujannya, karena apa? Catchment area khususnya daerah hutannya, hutan mutis itu kan masih bagus. Begitu, sehingga curah hujannya itu lebih tinggi. Begitu juga di Ngada, kemudian di Manggarai, itu curah hujannya berbeda dengan wilayah Flores lain. Karena dia punya daerah hutannya itu, hutan, itu masih lumayan besar. Begitu. Jadi artinya apa ya, kalau berbicara tadi perubahan iklim, kemudian kesiapan kita terhadap infrastruktur daya air, ya pastinya kita saat ini juga lagi memang push di lapangan ya, semua komponen kita. Kemarin saya baru pulang dari Flores, kami sudah dua kali turun untuk mendistribusikan pertama logistik ya, selain juga air bersih.
1: Iya.
0: Jadi kami bersama Balai Besar Wilayah Sungai, kemudian Balai Cipta Karya. Jadi di daerah Flores yang terdampak gempa itu ada beberapa memang saat ini sangat krisis air.
1: Iya.
0: Jadi kami berkolaborasi.
1: Iya.
0: Kami bagian menyiapkan tandon fiber, kemudian teman-teman Cipta Karya yang punya mobil tangki isi. Begitu juga masyarakat dan LSM yang saling membantulah untuk
1: Iya.
0: mengatasi hal-hal seperti. Jadi begitu Kak Feli gambarannya.
1: Wow, luar biasa ya penjelasannya. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong, kakak nona, pendengar setiap Pro 4. Nah, terakhir nih, Pak Frumen, sebelum kita masuk ke pesan penutup ya, program atau langkah strategis apa nih yang sedang dipersiapkan Dinas PUPR Provinsi NTT untuk memperkuat ketahanan air kita di masa mendatang?
0: Oke, baik Kak Feli, memang untuk program ya yang diturunkan nanti di kegiatan subkegiatan kita di sektor sumber daya air ini, pertama tentunya untuk air baku ya, untuk sektor sawah kita punya 42 daerah irigasi,
1: Iya.
0: Kak Feli. Jadi daerah irigasi tersebut pastinya kita maksimalkan ya dalam pengelolaannya. Di
1: Iya.
0: mana kondisi kita di NTT ini, KPL rata-rata kita punya indeks pertanaman, IP namanya,
1: Iya.
0: 150 aja.
1: Iya.
0: Jadi dua kali tanam, di musim tanam kedua itu yang tadi saya sampaikan, di masa peralihan dari basah ke kering, itu hanya hampir ya setengah saja yang ditanami. Nah, jadi kondisi ini akan apa namanya, kita upayakan, kita optimalkan ya, sesuai visi misi Bapak Gubernur, khususnya infrastruktur sumber daya air, kita maksimalkan, sehingga nanti kita bisa kejar sampai IP 200 ya, berkolaborasi dengan pertanian tentunya,
1: Iya.
0: dengan lapangan P3A, dan stakeholder lainnya.
1: Iya.
0: Itu di sektor irigasi. Mana
1: Iya.
0: caranya? Ya caranya, lakukan rehabilitasi terhadap rehab ya,
1: Iya.
0: pekerjaan rehab, atau konstruksi, atau pemeliharaan berkala rutin terhadap daerah irigasi, jaringan irigasinya, mulai dari bendung ya jaringannya sampai di tersier. Begitu. Kalau tugas kita di PUPR itu, PU itu Kaveli, dia jaringannya dari bangunan utama di sungai itu bendung, sekunder, primer, sekunder dengan bangunan bagi. Nanti ke tersiernya itu saluran tersier, ada box sadap dengan petak-petak itu teman-teman dari pertanian.
1: Yeah.
0: Jadi kita berkolaborasi bagaimana air itu kita ambil dari sungai, distribusi, dan teman-teman pertanian bersama P3A dan kelompok tani dan PPL di lapangan memang betul-betul mendapatkan air secara adil dan merata. Dan itu ada impresnya, Kapeli,
1: yeah, iya, yeah.
0: Untuk pembangunan rehabilitasi terhadap daerah irigasi. Ada impres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan pembangunan rehab dan OP terhadap dari irigasi untuk swasembada pangan. Nah, itu kalau untuk konteks kebutuhan air baku yang di sektor sawah ya,
1: yeah.
0: ataupun lahan kering melalui kampung. Kalau untuk kebutuhan air bersih, tentunya kita memaksimalkan pertama sumber-sumber mata air ya, berkolaborasi tentunya dengan Perumda di setiap daerah kabupaten kota, dan kita akan mencari potensi-potensi baru ya,
1: yeah.
0: baik itu di sungai ataupun sumur bor. Tadi secara hidrogeologi kita melihat kondisi cekungan air tanah di wilayah timur ini, itu kita akan di pulau di NTT ini kita akan cari ya dengan studi geolistrik, ketika ada cekungan air tanah di sana, ada debit air yang cukup ya, kita eksploitasi melalui sumur-sumur bor.
1: Yeah.
0: Begitu untuk kegiatan kita, dan kita sudah laksanakan tahun ini berjalan sumur bor, ada rehab irigasi yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten. Jadi begitu program kami yang kami sudah lakukan, dan saat ini ke depan kita akan terus konsisten untuk menjalankan program atau kegiatan.
1: Iya.
0: Seperti itu, Kak Philip.
1: Iya. Ya, jadi ada upaya yang dipersiapkan untuk memastikan persoalan ketersediaan air ini tidak hanya ditangani ketika masalah sudah terjadi, tapi juga mulai melalui langkah-langkah jangka panjang begitu. Nah, sebagai pertanyaan terakhir juga nih, silakan sekalian dengan closing statement Bapak Frumen nih, apa nih pesan sekaligus ajakan Pak Frumen kepada seluruh masyarakat NTT agar bersama-sama menjaga ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya air kita.
0: Ya, oke, Kak Feli, para pemirsa ya yang live di YouTube, kemudian pendengar RI Pro 4 ya, kami mengajak ya sebagai unsur pemerintah dalam hal ini yang berurusan dengan air. Tentunya kebutuhan air itu sebetulnya kita ketahui bersama ya, sangatlah diutamakan. Nah, tugas dalam rangka bagaimana mencari, mendistribusikan air dan memakai air itu bukan hanya tugas pemerintah. Jadi kolaborasi dari semua ya unsur, baik itu pemerintah, non-pemerintah dalam hal ini komunitas masyarakat, komunitas pemuda, kemudian tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh apa namanya pemuda, dan kelompok-kelompok lainnya yang memang berkecimpung di dunia-dunia lingkungan, hutan, kemudian di sektor sungai. Nah, kami mengajak memang harus bersinergi. Ya, membangun Nusa Tenggara Timur itu kita tidak bisa berjalan sendirian. Ya, yeah. Kita harus bersama-sama. Dengan kondisi juga memang kondisi fiskal kita dalam konteks untuk membangun atau untuk melakukan peningkatan ya terhadap infrastruktur itu butuh anggaran yang lebih besar, dan kondisi kita lagi efisiensi, dan memang kita makanya saling bergandengan tangan. Jadi kami membuka semua komponen ya, masyarakat, ya, karena dalam pengelolaan sumber air itu, Kak Feli, ada 5 hal yang mendasar ya, pilar, ada konservasi sumber air, yeah. Ada pendayagunaan sumber air, ada pengendalian daya rusak, ada yeah. Sistem informasi ya, pengelolaan sumber air, dan ada partisipasi masyarakat dan sektor swasta. 5 pilar ini ya dalam pengelolaan sumber air itu diatur ya di dalam regulasi. Dan di luar regulasi juga itu secara turun temurun melalui adat istiadat kita ya di khususnya Nusa Tenggara Timur itu ketika di mata air di sungai pemakaiannya seperti apa untuk kebutuhan itu sudah sering ya kita lakukan secara lokal ya yang kita sebut kearifan lokal. Yeah. Jadi itu marilah kita di pesan terakhir saya bahwa secara arif dan bijaksana untuk saat ini untuk memakai air secara hemat. Nah, kemudian selain tugas pemerintah, tugas kita masing-masing rumah tangga pun kita mengajak rumah tangga itu di halaman samping atau kiri kanan buatlah sumur resapan. Itu sumur resapan itu ketika musim hujan ya air itu tidak apa namanya mengalir ke jalan atau kemana-mana, dia masuk kembali di sumur-sumur resapan kita. Kalau saya di rumah Kak Feli, di 4 titik sudut rumah itu ada sumur-sumur kecil, dia dalamnya 1,5 meter aja, lebarnya 1 meter. Nah, kita tumpuk batu karang lagi, tumpuk batu karang dari bawah dasar sampai atas permukaan, di permukaan ya kita apa namanya tutup dengan papan atau kawat supaya tidak hati-hati orang lewat. Nah itu sangat bermanfaat untuk konservasi jangka panjang. Kemudian air-air limbah cuci apa segala macam kita arahkan ke situ. Dan di beberapa tetangga saya sampaikan ya strategi untuk kita air tanahnya cukup, konservasi jangka panjang ya kita buat sumur-sumur resapan. Dulu programnya Bapak Gubernur Benboy zaman dulu ya yang kita dengar ya Nusa Hijau itu di Kota Kupang itu dulu di Maulava sekitar daerah ketinggian itu dibuat jebakan-jebakan air ya itu namanya sumur-sumur resapan. Okay. Nah, itu bermanfaat untuk jangka panjang. Jadi berhematlah dalam memakai air, air minum, air sanitasi, MCK selain lain sebagainya, begitu juga berhemat di sektor daerah irigasi ataupun ternak ataupun perkebunan. Baik. Jadi itu saja ajakan saya. Nah. Jadi Kak Feli, ya kami juga terus berusaha di bawah kepemimpinan Bapak Gub, Melki, dan Bapak Joni, ya, dan kepala dinas kami Bapak Beni Nahat, kami akan terus berupaya bidang kami dan bidang-bidang lain ya, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten Kup, kabupaten dan kota, dan masyarakat untuk sama-sama membangun NTT ini. Jadi itu saja dari saya pesan untuk Kak Feli, para pemirsa, pendengar di seluruh NTT atau bisa di luar NTT ya Kak Feli ya.
1: Iya.
0: Semoga saja didengar ini supaya kita sama-sama.
1: Iya.
0: Jadi baik. Begitu Kak Feli.
1: Baik, terima sekali kasih. Lagi terima kasih buat penjelasan dan edukasinya yang sangat luar biasa bagi ketong semua ya, Pak Frumen ya, dan Bapak-Bapak, Bapak, Saudara, dari perbincangan hari ini juga kita belajar bahwa persoalan kekeringan ini bukan hanya tentang berkurangnya air ketika musim kemarau tiba, di sana juga ada perencanaan, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan, tadi disebut juga konservasi, lingkungan hingga keterlibatan masyarakat yang semuanya memiliki peran dalam menjaga ketersediaan air. Karena itu menghadapi kekeringan bukan hanya tugas pemerintah ya, tapi ketong semua punya tanggung jawab untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air yang masih kita miliki. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan pagi ini, Bapak Insinyur Frumen Paju, STMT MSI, selaku Kabid Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah berbagi informasi dan pengetahuan bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak, selamat melanjutkan aktivitas, sukses selalu juga Bapak Frumen.
0: Ya, terima kasih Kak Feli, para pemirsa dan pendengar RRI Pro 4. Salam, salve.
1: Selamat pagi. Baik, demikian Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona ya, ketampung obrolan pagi hari ini di obrolan Akamsi tentang NTT menghadapi kekeringan. Seberapa siap kita? Ya, sudah disampaikan begitu luar biasa oleh narasumber kita pada pagi hari ini, dan setelah ini masih lanjut ya, Sasando Pagi akan menemani aktivitas Bapak Mama, Bah, Saudara. Beta pamit undur diri, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Dengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao di Provinsi NTT memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis Regional Jawa Bali dan Nusa Tenggara 2026 dan berlangsung hingga 23 September 2026 diikuti Rotendao melalui Zoom Meeting. Peserta dari Rotendao mengikuti kegiatan dari Ruang Tim Bupati dan intervensi prioritas harus diberikan kepada seluruh kelompok sasaran dengan kualitas yang baik. Ini upaya juga dibutuhkan keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dan masyarakat sipil. Pindah ke informasi berikut, pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Nusa Tenggara Timur menyiapkan konferensi daerah dan pekan ilmiah tahunan IAI NTT tahun 2026 sebagai momentum memperkuat profesi sekaligus memperluas kontribusi apoteker bagi masyarakat. Kegiatan tersebut mengusung tema Apoteker Bangun NTT melalui penguatan profesi, pengabdian masyarakat, dan hilirisasi potensi lokal. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Peter Feli, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Eh, kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongpung ikan dan biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lain.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Eh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

Sini di kesempatan pagi hari ini kita lanjut lagi ya di Sasando Siang Berempat RR Kupang. Kali ini ada informasi-informasi kuliner yang akan menemani Bapak Mama dong semua sampai di pukul 11 nanti. Ya, sejam 10 nih waktunya untuk mulai memikirkan kira-kira menu makan siang nanti apa ya. Nah, kalau Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona sendiri itu sukanya apa? Ikan, daging, sayur, atau mungkin kombinasi 4 sehat 5 sempurna? Ya, kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang kalau menurut Kementerian Kesehatan ya itu adalah isi piringku. Isi piringku ya itu beragam ya. Menu beragam seimbang. Jadi bukan hanya untuk balita sih.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Bakiklus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Painope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Painope mengatakan, selain Sonaf Naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Sonaf Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Sonaf Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Painope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunannya masih ada, dan di Sonaf Besi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang sonaf bertingkat, Sonaf Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombesi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombesi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombesi. Sonaf Nasi itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kabesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese. Ya, karena Usi Pina punya istri ada sembilan. Ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu. Ya, ya, ya istri dari Usi Pina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, bagi Anda pencinta wisata bahari yang tengah mencari ketenangan, Kabupaten Sika menyimpan satu permata tersembunyi. Berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Sika dan Flores Timur, Pantai Hia kini mulai mencuri perhatian wisatawan dengan keasrian alamnya. Terletak di Dusun Hia, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Pantai Hia, menawarkan pesona landscape yang masih sangat alami. Meski harus menempuh perjalanan sejauh 60 km dari pusat kota Maumere, rasa lelah pengunjung dipastikan terbayar lunas saat menyentuh pasir putihnya yang halus. Keunggulan utama pantai ini adalah gradasi air laut yang berwarna biru toska serta kondisi perairan yang sangat tenang. Hal ini yang menjadikan Pantai Hia sebagai lokasi yang ideal dan aman bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu dengan berenang maupun snorkeling menikmati keindahan bawah laut. Informasi berikut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersama Pemda serta berbagai mitra strategis di lingkup Provinsi NTT kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Vintage Summit and Expo 2026 serta Rakornas TP2DD dan TPID pada Kamis 24 September yang lalu. NTT berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi untuk kategori wilayah Nusampua yang mencerminkan keberhasilan transformasi digital dan pengendalian inflasi daerah. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kotong ketemu lagi di rangkaian obrolan teras UMKM untuk kesempatan kali ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, tentunya kotong punya program teras UMKM ya, adalah salah satu ruang di mana kotong bicara santai dengan teman-teman para pelaku UMKM ya, untuk menggali cerita di balik sebuah produk mereka, sekaligus kotong juga belajar dari perjalanan mereka untuk membangun usaha ya, kira-kira seperti apa tantangan yang dialami dan apa motivasinya juga untuk teman-teman UMKM yang lain. Nah, sudah hadir bersama beta untuk kesempatan kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ya, bersama dengan Kakak Stefani Fernando selaku pemilik usaha Kojojo Kupang. Oke, beta langsung menyapa dari studio Pro 4 Kupang kali ini. Selamat siang Kak Fani, beta panggil Kak Fani boleh?
2: Iya Kak Jen, selamat siang.
1: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Kak Fani?
2: Puji Tuhan baik, puji sehat Tuhan, baik. Kak Jen gimana?
1: Sama,
2: tambah cantik.
1: Sama, cantik juga Kak Fani. Sepertinya kita sudah lama tidak bertemu ya.
2: Akhirnya ketemu kembali. Thank you loh RRI.
1: Nah, kali ini kita bicara tentang Kojojo Kupang.
2: Asik
1: ya. Ini mungkin banyak yang sudah lihat warawiri begitu ya di medsos, tapi mau tahu dong kira-kira Kojojo Kupang itu boleh diceritakan sudah dari kapan sih ada begitu Kak Fani? Kenapa memilih nama Kojojo Kupang? Kita penasaran ini.
2: Siap. Jadi thank you so much ya yang buat udah dengerin chit-chat kita siang ini. Jadi sebenarnya Kojojo itu Kak, kalau mau dibilang cerita di balik itu sebenarnya kayak sebuah usaha coba-coba.
1: Oh.
2: Iya, jadi berawal dari hobi, terus yeah, merasa kayak ngelihat ada nih peluang, jadi dicobain. Jadi Kojojo itu saat ini sih hadir sebagai salah satu pilihan juga untuk warga Kota Kupang yang mungkin pengen cari tempat makan buat yang nyemil lucu-lucu, santai-santai dengan pilihan-pilihan baru yang menyenangkan dengan harga terjangkau. Kita hadir untuk itu sih Kak.
1: Oke, okay, coba-coba.
2: Iya. Yeah.
1: Yeah. Aduh, ini dari kapan kalau boleh tahu?
2: Ini kebetulan Kojojo sendiri baru dilanjut 29 Juli 2026 kemarin di tongkrongan Selat Hormus.
1: Oke, Selat Hormus yang dia bobos ini ya.
2: Eltari.
1: Iya. Oh, baru dari Juli. Berarti ini baru jalan
2: 2 bulan.
1: 2 bulan ya. Oke. Okay.
2: 2 bulan kurang dikit.
1: 2 bulan kurang dikit ya.
2: Iya.
1: Oke, usaha coba-coba tapi akhirnya luar biasa ya. Bertahan sampai sekarang nih.
2: Iya, puji Tuhan masih bertahan berkat karena dukungan juga dari masyarakat yang katanya suka.
1: Oke.
2: Terus karena RRI juga yang support. Jadi ya puji Tuhan lah Kak, dan semoga terus konsisten.
1: Terus coba-coba itu ada yang motivasi gak sih untuk terus mengembangkannya begitu?
2: Nah, motivasinya tentu ada ya. Motivasi utama lah butuh uang.
1: Pasti dong ya. Motivasi utamanya kita seperti itu.
2: Betul. Jadi sebenarnya kalau Kojojo sendiri sih itu produksinya suami. Suami yang ngerjain semuanya. Saya kebetulan juga ya bantu-bantu lah. Terus awalnya kan sebenarnya kita tuh kan bekerja ya full timer, terus tiba-tiba kayak kebetulan suami backgroundnya di F&B, terus ya mungkin merasa kayak pengen coba usaha, alhasil memilih untuk buka usaha. Itu sih cerita hal-hal yang sebenarnya menjadi dasar utama, karena ada keinginan untuk kita harus jadi pekerja yang kreatif lah ya Kak. Kita harus bisa terakhir mendelegasikan sesuatu gitu. Jadi jangan hanya mau habis dikerja, tapi kita harus ya punya talent apa nih dikembangin. Terus ya lebih ke support aja sih Kak.
1: Betul.
2: Itu. Terus terus kita juga berawal juga dengan saya tuh orangnya suka kulineran, suka makan, suka jajan. Jadi kayaknya kan kalau kadang kita worry ya kalau misalnya jajan di luar itu terlalu gimana-gimana.
1: Betul,
2: terus akhirnya mengemaslah dengan suka ini, terus buat dengan ya lebih percaya sih sama hasil buatan sendiri. Terus pengen nih buat orang-orang lain ngerasain juga gitu.
1: Oke, support sistemnya suami ya.
2: Iya.
1: Terus kakaknya juga suka ini ya, suka kulineran. Betul. Jadi kan bisa tahu nih, oh yang ini cocok nih di lidah orang-orang Kupang kayak gitu ya. ya. Oke, jadi untuk Kojojo sendiri produk-produk apa saja nih Kak yang ada di sana?
2: Di Kojojo kita tuh ada batagor. Ini gong banget sih batagor. Batagornya kita tuh juga beda dari yang lainnya. Terus ada dessert. Dessert juga semuanya homemade es krim sejenis itu. Terus dengan dessert kita sekarang udah kembangin jadi ada coklat float, terus ada es krim goreng, terus sama ada banana pudding. Terus setelah itu kecintaan semua orang, Salome.
1: Ini kayaknya ini makanan-makanan semua ini sangat cocok di lidah orang Kupang. Ini kok tempatin cari-cari ya. Kalau mau ngambil apa pasti ya, Salome harus, terus yang dessert harus, apalagi panas-panas es tuh harus ya.
2: Sama yang kayak estetik-estetik gitu kan. Kan orang Kupang juga suka memberi makan sosmed. Jadi udah dikemas aja, dibentuklah dessert.
1: Kalau awal-awalnya memang yang produk ini yang dijual atau awalnya itu produk apa saja yang ditawarkan? Apa
2: tuh? Batagor, Salome sama banana pudding. Terus kan orang Kupang masih banyak yang kalau batagor oke lah ya, cuma ketika cobain batagor kita ya puji Tuhan ada review yang kayak bilang enak loh Kak, beda dari beda. Yang lainnya.
1: Gitu. Yang bikin beda itu apa kira-kira? Pernah dikorek-korek?
2: Yang bikin beda sebenarnya base utamanya kita kasih pangsit, pangsit adonan bakso sama tahu. Tapi yang bikin beda lah punya kita tetap crispy dan crunchy.
1: Ya, ini yang tidak bisa ditiru gitu
2: dengan
1: ya.
2: Dengan bumbu kacangnya ada cita rasanya dari yang lain.
1: Jadi ada feedback dari pelanggan, Kakak ini kok enak gitu.
2: Betul,
1: ya beda ya.
2: Udah lama tapi kok tetap garing, nggak lempem.
1: Iya kalau kan, dia sudah lama kan dia lempem ya, tidak garing lagi.
2: Punya Kojojo, syukurnya reviewnya itu selalu garing, Krisnya. Gitu deh,
1: selalu kriuk ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kemudian untuk pertamanya itu kan ada batagor, ada Salome tadi ya, dan juga ini
2: dessert, banana
1: itu yang paling best seller. Awal-awalnya itu semua atau ada yang
2: kebetulan kalau di Kojojo itu kan kita di food court kan, tongkrongan Selat Hormuz. Jadi emang menu-menu yang di situ semuanya beragam dan enggak boleh sama. Makanya kita tiga menu itu tiga aja. Menu. Tapi itu benar-benar yang paling top menu.
1: Terus selalu diburu begitu.
2: Benar, sama banana pudding kita tuh kayaknya first in town juga enggak sih Kak? Bisa dikatakan gitu. Soalnya dengan seperti kalau mungkin di Kupang orang-orang lebih familiar dengan kata es krim atau gelato sejenisnya, cuma beda-beda tekstur.
1: Beda tekstur.
2: Iya kan,
1: lebih creamy atau
2: creamy tapi tidak cepat cair. Dan juga tidak terlalu creamy juga karena nanti kalau creamy kan bisa bikin enak ya. Nah, itu enggak, terus sama enggak terlalu manis tapi ya tidak tawar juga.
1: Karena kita juga pas ya,
2: karena manisnya dari buah. Karena tetap walaupun mau kita kan harus tetap sehat ya dengan segala bentuk makanan yang cantik.
1: Benar ya. Kapan lagi kita mau ngemil tapi ngemil yang sehat.
2: Betul.
1: Begitu ya. Ini kan pikir-pikir juga.
2: Benar.
1: Mau makan takut manis, takut kemanisan gitu. Sehat apa tidak ini begitu ya.
2: Bahkan Salome yang di Kojojo pun itu kuahnya kuah bening Kak. Iya, jadi kita enggak kayak Salome-salome lain kan ada
1: berlemak
2: yang
1: gitu ya?
2: Berlemak iya. Memang ada sih disiapkan juga karena memang mengikuti dengan demand-nya. Tapi maksudnya disiapkan itu kita kuah bening juga.
1: Kuah bening.
2: Supaya tetap safe, aman. Karena kan yang datang dari berbagai kalangan.
1: Ada yang pantang-pantang ini. Betul. Begitu ya. Boleh dicoba. Bener. Begitu ya. Karena kan ada pantang makan, kayaknya biasa mulai makan Salome deh. Ada pantangan inilah itu begitu ya. Tapi kalau di Kojojo boleh lah ya.
2: Masih aman kok.
1: Masih aman ya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau untuk yang mengerjakan semua ini, Kakak sama suami atau ada yang bantu-bantu begitu?
2: Suami dan saya membantu.
1: Ini dibalik ya sebenarnya.
2: Iya. Karena sebenarnya kalau produksi semua tuh lebih ke suami sih. Saya lebih kayaknya lebih aktif untuk melayani dan cuci piring.
1: itu juga yang namanya membantu kan.
2: Iya.
1: Karena kalau semuanya
2: tapi
1: tidak,
2: enggak kok, saya juga bantuin kok. Adalah hal-hal cuma lebih itu dibantu sama ya saat ini masih benar-benar mengelola semuanya sendiri.
1: Keren ya. Ini masih ya masih sejauh ini masih bisa dihandle berdua lah ya.
2: Cari juga sih sebenarnya butuh.
1: Tapi lihat-lihat dulu ya. Lihat-lihat dulu yang pas begitu ya.
2: Barangkali ada pendengar RRI yang mau. Boleh
1: ya. Sesuai dengan kriteria gitu ya.
2: Yang penting mah sabar.
1: Sabar ya. Apalagi kalau pelanggannya banyak begitu ya.
2: Iya betul.
1: Untuk bahan bakunya sendiri yang pilih-pilih suami juga atau kakak yang lebih jeli begitu lihat bahan baku yang
2: bahan bagus? Baku semua kan ditentukan suami karena dia yang tahu resep kan. Saya memilih juga harga.
1: Memilih mengeluarkan uang gitu ya.
2: Iya, mana nih toko mana yang murah nih? Ngambil dari itu aja.
1: Memang ya.
2: Ibu-ibu saya.
1: Ibu nih harus hema apa ya, nih?
2: Cost control-nya.
1: Ya, benar-benar kalau sampai aduh, gimana mau hitung-hitung jualannya masuk begitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Nah, untuk usaha kuliner yang baru bilang masih muda lah ya, baru berjalan 2 bulan gitu ya. Ini ada enggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi begitu oleh kakak sama suami?
2: Tentu, sebenarnya walaupun Kok Jojo ini kan baru di launching Juli, tapi sebenarnya kita udah dari 2019 tuh udah mulai juga kak. Dulu tuh
1: awalnya memang pernah jualan juga?
2: Pernah, tapi masih kayak kalau ada atau maksudnya kalau lagi free kita open PO.
1: Jadi tidak dulu setiap tuh, tidak ini
2: benar. Jadi dalgona dulu tuh suka open PO kan, kayak dalgona dessert itu juga pertama di Kupang tuh kita. Terus pizza kita jual pertama pizza masih range 15.000-25.000. Terus batagor. Jadi karena ketika open PO terus banyak ambience kan, banyak yang pesen, makanya pilih-pilih juga tempat nih. Alhasil ya dapat itu di tongkrongan Selat Hormuz. Jadi walaupun udah lama baru, tapi sebenarnya ini udah lama, cuma kita rebranding aja. Kalau dulu namanya Dovan Dessert gitu, terus ganti gitu nama jadi Kojojo kan. Kojojo juga nama anak kok.
1: Iya.
2: Itu terus kalau bilang challenge tantangan ya itu ketika kita belum bisa memanage waktu dengan baik, karena usaha tuh benar-benar ya hasilnya sih enak, tapi dibalik itu kan
1: prosesnya itu ya,
2: mood kita, konsistensi, terus gimana kita manajemen waktu dengan mengurus berbagai banyak hal ya itu, apalagi masih produksi sendiri kan, dari beli barang, terus dari proses pembuatan, terus belum lagi ada urusan rumah, urusan kerjaan, lain-lain. Nah itu yang menurut saya menjadi tantangan juga kayaknya bagi semua pelaku usaha ya, time management sama konsistensi kita. Apalagi kalau di Kupang ini kan demandnya masih FOMO ya. Jadi kalau bagaimana ini tetap stay di saat usaha itu naik turun. Betul. Ya kalau lagi naik banget kan kita semangat, tapi ketika mungkin gak terlalu rame itu yang aduh gimana itu sih kak. Jadi tantangannya lebih ke situ, bagaimana kita bisa benar-benar komit dengan apa yang kita mau.
1: Untuk menjaga motivasinya?
2: Yang menjaga motivasi adalah kalau terus-terusan mut-mutan kapan lagi. Jadi emang benar-benar harus ngepush diri sendiri sih kak. Harus kita yang ubah mindset kita. Ketika kita punya goals, kita harus capai itu kan. Jadi ya mau tantangan apapun ya hadapin gitu.
1: Tidak boleh kendor gitu ya.
2: Betul.
1: Soalnya kalau kendor cuannya juga berkurang gitu ya.
2: Iya. Maksudnya janganlah kesan
1: dan kita kehilangan ini juga.
2: Rina aja kalau sehari tutup gak aduh udah loss berapa nih.
1: Betul. Pelanggannya bilang kok tutup gitu ya.
2: Iya benar kak.
1: Karena ada kayak gitu kan, ada tempat, ada usaha yang hari ini ada, mungkin besok dia punya acara keluarga tutup gitu. Tutup. Sehari dicariin, kok
2: benar udah ngecewain pelanggan.
1: Akhirnya mereka pindah lagi ke yang lain. Betul. Mungkin itu ya yang bikin kita harus tetap konsisten.
2: Makanya usaha tuh konsisten kan, kadang yang menjadi apa tantangan kita ya kalau misalnya anak muda atau apa, ketika bagus nih tapi itu kita nggak konsis, capek, udah butuh istirahat. Tapi kalau misalnya kita belajar dari beberapa dari contoh-contoh, udah banyak sikap pelaku usaha bahkan dari luar, belajar dari orang luar, mereka tuh contohlah katakan penjual-penjual nasi goreng dan lain-lain dari luar, mereka tuh mau sepi ada orang nggak ada orang, tapi tetap aja stay stabil gitu. Karena ya itu ternyata
1: kan kita tidak tahu kan kapan yang datang beli tuh berapa banyak.
2: Betul.
1: Siapa gitu ya. Mungkin aja ada orang yang pernah kemarin beli, mereka kembali lagi. Eh, waktu kembali kok tidak ada gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Mulut ke mulut juga kan mempengaruhi. Jadi bagaimana kita harus tetap menjaga trust yang udah diberikan oleh pelanggan.
1: Oke. Tapi untuk Ko Jojo sendiri itu pemasarnya gimana? Dari mulut ke mulut kah dulu awalnya atau ada trik-trik khusus begitu? Mungkin ada
2: dispel enggak ya?
1: Biar
2: kalau untuk Ko Jojo sendiri triknya pertama itu kita harus punya rasa perfeksionis. Jadi ketika udah kita coba sendiri dulu kan, menurut kita enak, mempertahankan dulu kualitas dan rasanya. Terus setelah itu waktu pertama kali bikin, cobain dulu tuh ke keluarga, ke papa, mama, om, tante, saudara-saudara. Mereka respon baik. Terus mulai itu promosi mulut ke mulut. Mulut ke mulut itu betul-betul promotor
1: gitu
2: terbaik
1: ya. Coba dulu.
2: Iya gitu. Terus banyak dukungan kan. Terus setelah itu mulai naikin dulu sosmed karena power of sosial media itu juga sangat tinggi dalam marketing ya kak. Jadi mulai main ke sosmed, naikin dulu story WhatsApp, terus Instagram, TikTok, terus sekarang juga kita bekerja sama, ya ngajak kerja sama dengan KOL, KOL atau influencer, terus bekerja sama juga dengan media.
1: Okay.
2: Itu sih kak. Jadi mulut ke mulut dan juga sosmed.
1: Nah, kalau urusan sosmed siapa nih yang
2: diriku?
1: Yang,
2: kebetulan jadi admin juga.
1: Luar biasa ini, cocok sekali begitu admin terpercaya. Yeah. Gitu. Emang sekarang ini kalau bisa kita lihat lebih naik itu kalau melalui sosmed begitu ya.
2: Betul. Karena siapa sih yang nggak pakai sosmed sekarang? Dari semua umur udah mulai pakai sosmed.
1: Jadi kita ke FYP, wah di mana nih Ko Jojo gitu langsung cari begitu ya. Oke oke. Okay. Nah kalau dalam sehari ya itu ada nggak sih berapa banyak pesanan gitu yang bikin kakak itu harus ketar-ketir ya sama suami ini gimana nih, ada yang banyak yang pesan begitu, pernah merasa kayak apa ya, waduh banyak sekali sampai kita ke kelimpungan begitu.
2: Pernah itu juga apa, kalau misalnya pesanan OPPO terus tiba-tiba banyak nih ketar-ketir, ada panik attack dulu kayak aduh ini bisa gak ya, belum lagi ditargetin kan nanti diambil jam sekian ya, terus ternyata waktu mau masak ada aja nih, misalnya tiba-tiba kompor gas habis lah, listrik mati lah, itu ada lah kak. Jadi ya itu juga salah satu cerita tantangan juga ya, cerita di balik itu. Terus kalau untuk range-nya ya lumayan sih, 50-100 porsi bisa.
1: Oke, luar biasa ya ini. Kalau ada tantangan dikit aja ini udah bikin.
2: Jadi itu juga ya usaha itu banyak melatih kita dari semua sisi.
1: Ya, mungkin kalau kita lihat ya, orang melihat dari hasilnya gitu ya, tapi itu prosesnya itu ya.
2: Iya, ayo gabung.
1: Ayo gabung ya, aduh. Kalau belum punya mental kayaknya belum siap.
2: Oh iya, jangan benar, gitu. Usaha itu harus mental lebih kuat sih, selain modal, mental sih. Mental dulu baru modal. Kalau punya dulu. punya modal kuat tapi mental enggak kuat, aduh. Itu.
1: Ya, kenapa tuh? Apakah mungkin dilihat sekarang Kota Kupang ini kan banyak sekali begitu ya tempat-tempat usaha yang bermunculan.
2: Iya.
1: Gitu. Itu mungkin salah satunya juga atau gimana?
2: Iya, dan kembali lagi ke diri kita sih. Kalau misalnya kita mental, kenapa aku bilang, saya bilang pengusaha itu aku harus punya mental yang kuat, yaitu karena tantangannya tuh banyak. Terus kayak itu kakak bilang tadi kan pelaku usaha banyak. Nah itu kalau misalnya kita orangnya cepat down atau apa, nah itu berat juga sih kak kalau ngejalanin usaha dengan posisi mental yang seperti itu. Terus gimana kita harus tetap percaya diri, gimana kita harus tetap optimis di saat gak ada yang beli, tapi harus tetap yakin kok nanti ada kok.
1: Jadi, mau meyakinkan diri sendiri susah ya atau gimana? Lebih
2: mungkin ngatainya gampang tapi beradu dengan pikiran.
1: Betul.
2: Karena kayak nyatanya mana nih?
1: Iya.
2: Tapi itu kembali lagi mental kita mesti kuat. Dan itu perlu di support selalu. Tapi benar-benar top supporter diri sendiri sih kak.
1: Sendiri, betul.
2: Orang lain mau nguat-nguatin sudah aman-aman, tapi kan kita yang kembali lagi. Jadi mental mesti kuat, harus semangat, harus optimis.
1: Iya, biar usahanya tetap jalan begitu ya.
2: Iya.
1: Ya karena ada beberapa usaha juga yang kita lihat, awal-awal tuh
2: rame.
1: Terus lama-lama kok hilang, terus dia ganti nama lagi begitu.
2: Nah itu kreatif salah satu cara. Jadi itu mempengaruhi juga sih kak. Jadi kalau mau bilang tips dan trik untuk mempertahankan usaha itu banyak banget kak. Mulai kita yang harus ganti dari sisi pelayanan kita atau dari segi marketing kita atau rebranding atau apalagi usaha F&B itu kak harus inovatif. Soalnya orang Kupang ketong nih misalnya bikin batagor 3 bulan orang senang, tapi lama-lama dia cuma ada batagor saha gitu. Makanya kan awalnya juga cuma punya banana pudding, cuma orang banana pudding mulai lagi bikin apa yang bikin orang interest ya, kalau es campur dan lain-lain kayaknya udah lah ya, tapi bagaimana bikin sesuatu yang unik yang bikin orang coba terus akhirnya kembali.
1: Referensinya dari mana untuk produk-produk inovatifnya?
2: Referensinya dari sosmed juga kak. Jadi lihat nih FYP yang lagi disukain, lagi viral tuh apa sih? Kan kita di sini masih punya kebiasaan FOMO kan.
1: FOMO, betul. Kalau ada yang baru-baru langsung diserbu begitu ya.
2: Jadi referensi itu digunakan juga kayak lagi hits apa nih, kita coba bikin itu gitu. Terus sama untungnya kan karena suami backgroundnya F&B, terus dia juga kan di perhotelan. Jadi kayak bisalah dia menciptakan itu. Kalau saya kan habis dilihat aja. Jadi saya ngelihat beliau eksekutor gitu. Makanya munculnya es krim goreng. Kan di Kupang kayaknya belum ada ya es krim goreng. Nah, itu ada loh di Kojojo.
1: Seperti apa rasanya kalau penasaran langsung ya?
2: Langsung. Terus kayak coklat float. Mungkin kan float selama ini cuma ada di 3 huruf itu kan. Tapi kan varian coklat enggak ada. Nah, itu ada di Kojojo.
1: Oke. Kalau untuk es krim gorengnya itu ada varian-variannya juga?
2: Ada coklat sama vanilla.
1: Oke.
2: Bisa punya banyak rasa, yang penting ada dong yang membantu.
1: Betul ya. Ada yang membantu gitu ya.
2: Masih iya. Iya,
1: apalagi kalau rasa yang pernah ada ya.
2: Iya, rasa yang pernah ada dan rasa yang telah hilang.
1: Oke. Tapi sejauh ini untuk menu es krim gorengnya tuh banyak yang request.
2: Kebetulan baru di launching sih minggu lalu.
1: Baru minggu lalu itu gimana antusiasnya?
2: Antusiasnya cukup besar, langsung begitu sold dan masih mau diproduksi kembali.
1: Keren ya.
2: Oke.
1: Jadi memang untuk pelaku usaha itu memang harus kreatif, harus terus berinovasi. Betul. jangan pernah merasa nyaman dengan
2: jangan pernah puas.
1: Harus terus mengeksplor kira-kira apalagi begitu yang
2: ini
1: ya. Ya, next-nya kira-kira mau apa lagi nih? Mau nambah-nambah menu apa lagi di Kojojo nih?
2: Ada
1: rencana atau tidak?
2: Kalau untuk saat ini masih dengan yang ada, tapi tentu bakal terus dikembangin. Jadi kalau tadi masih ada coklat float, mungkin berikutnya kita akan bikin soda float, matcha float gitu. Jadi melihat dengan antusias masyarakat, kan sekarang lagi pada jadi pecinta matcha ya, anak hits kota Kupang ini. Jadi ya kita bakal hadirkan itu.
1: Ada request dari para pelanggan?
2: Ada. Requestnya tuh kebanyakan sering yang Kak, naikin harganya dong.
1: Kok begitu? Bukannya minta?
2: Iya.
1: Kenapa? Biasanya
2: seriusan
1: kan
2: ini.
1: Tentor yang Kak, kasih murah dulu atau diskon dulu enggak. Begitu.
2: Kalau di Kojojo justru pelanggannya pada bilang, "Kak, sendiri rugi kok.
1: Oh, gitu
2: Kak, kasih
1: ya?
2: Harga loh, Kak, masih worth it loh, Kak, kalau jual lagi harga segini."
1: Masih worth it.
2: Iya. Karena kita tuh benar-benar di situ tempatnya ya nyaman ya, cozy Kak. Tapi kita mulai jualan dari Rp1.000. Rp1.000 itu tadi kan untuk salominya. Terus untuk dessert yang sekup besar dengan 3-4 scoop, kita cuma jual Rp15.000. Terus batagor juga kita cuma jual Rp15.000 per porsi. Jadi bagi yang makan tuh kayak, "Kak, ini terlalu worth it, naikin lagi Kak, sendiri rugi kok. Cuma memang itu konsepnya, kita pengen bikin sesuatu yang orang Kupangan suka, enak, murah, banyak, kenyang toh Kak. Nah itu keteng memang mau seperti itu dengan keteng tagline, biar rasa yang bicara ya.
1: Aduh, ini bukan apa ya, bukan owner yang tawar tapi pelanggannya yang tawar ya. Kan,
2: jadi sampai kayak ada yang datang tuh kayak, "Kak, bikin kasih beta batagor tapi 2 porsi Kak, langsung campur satu kali supaya kepingin makan yang banyak." Itu ada. Jadi buatin 20-30 porsi, 30.000 itu ada loh Kak.
1: Buat yang mungkin mau makannya, makan yang banyak, makan besar.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Karena rasa kayak pengen nambah gitu kan.
1: Tapi kalau misalnya next-nya, misalnya kalau ada bahan baku yang naik, kan sekarang kita tidak tahu ya, untuk bahan bakunya kan kadang-kadang fluktuatif begitu ya. Gimana sama harganya, mau si model dealan sama pelanggan atau gimana?
2: Nah, ini juga sebenarnya jujur tantangan dan itu yang lagi benar-benar dihadapin. Tapi ya mau gak mau balik lagi dengan kata konsisten. Karena kalau mau dibilang ya, contoh BBM kan naik.
1: Nah, itu
2: terus
1: ya.
2: Harga minyak tanah naik, harga gas lagi kemarin melambung tinggi.
1: Susah lagi ya, langka.
2: Betul,
1: lagi ya.
2: Nah, itu benar-benar kita baru launching dengan harga segitu, terus besoknya harga naik, gila.
1: Astaga.
2: Tapi kan mau gimana,
1: gak mungkin.
2: Iya, tapi ya itu sih Kak, bagaimana itu pandai-pandainya kita mengatur cost yang ada. Jadi kalau awal sih saya berani jual, bahkan sampai sekarang masih jual harga gitu. Tapi dengan kalau dari trik marketingnya itu, kita jadinya main volume. Jadi bisa aja kita naikin harga, tapi kalau misalnya volumenya gak banyak kan juga sama aja. Jadi sama percaya juga, ketika kita bisa memberikan kesenangan ke orang lain, maka pasti akan ada hal-hal baik juga kan ya,
1: kembali ke kita gitu ya.
2: Betul, saya sih megang prinsipnya itu Kak. Jadi bagaimana kalau misalnya harga bahan baku naik dan lain-lain, itu tentu udah dipertimbangkan. Jadi tapi sih gak apa-apa sih, sejauh ini masih yang kayak kita baru 2 bulan, jadi ayolah dinikmatin mumpung harganya masih bisa
1: jangan
2: dijangka.
1: Dipikirin masih kita jauh nih, ya
2: pokoknya gak apa-apa lah. Kita karena kita juga emang tujuan pertama itu pengen bikin semua orang cobain dulu. Okay. Nanti ya, pelan-pelan lah. Mm-hmm. Kita diselesaikan kok.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Betul ya.
2: Jadi tapi sementara masih stabil harganya. Walaupun harga BBM naik, harga ini tuh naik, Kojojo harga tetap sama.
1: Oh, oke. Okay. Luar biasa sekali. Ini nih prinsip yang paling penting dari seorang pelaku usaha seperti itu ya.
2: Iya, yeah, karena kadang tuh saya tuh mikirnya saya sebagai pelaku usaha, tapi yang benar-benar harus bikin kayak harus memposisikan diri bagaimana kalau kamu menjadi pembeli. Jadi itu sih yang bikin saya itu yang menjadi prinsip dan mindset saya ketika bikin usaha ini. Bagaimana memposisikan diri sebagai pembeli, gimana kalau dia datang hari ini tuh tiba-tiba besok harganya udah naik, perasaannya tuh gimana sih. Jadi dapetin dulu hatinya. Jadi at least kan mereka tuh naik-naikin pelan-pelan, pasti kan ya kita bikin pelanggan jadi setia dulu sama kita. Kan kalau udah setia dia bakal ngikutin maunya kita.
1: Memang ini mama idaman kayak gini. Istri idaman ya.
2: Itu.
1: Oke, benar ya. Kalau kita jadi penjual, kita juga harus memastikan diri kita sebagai pembeli.
2: Mau nggak dilayani kita, seperti ini? Mau nggak dapat produk dengan harga segini? Kalau dikasih segini, pasti bakal kesini terus kan? Itulah yang digunakan ke Jojo.
1: Tapi tidak rugi kan di spill di sini ya?
2: Enggak. Usaha. Tapi sebenarnya kalau prinsip usaha itu pasti rugi. Bonusnya.

0: Kira-kira next-nya nanti ya, ini kan bisa dibilang baru jalan 2 bulan gitu ya. Ko Jojo tempatnya ya sudah di sini, punya pikiran gak sih kayak nantinya aku tuh kembangkan cabangnya di mana lagi begitu?
1: Siap.
0: Pengen nambah-nambah cabang begitu.
1: Tentu kalau untuk impian atau cita-cita tersebut pasti ada ya, Kak. Tapi ya itu masih didoakan lah, semoga juga kalau misalnya Tuhan berkenan ya, siapa tahu bisa punya tanah lokasi sendiri di lokasi yang lebih strategis. Karena sementara kan di tongkrongan silaturahmi kan itu kita kayak masih sewa-sewa food court dan lain-lain. Jadi memang keinginan seperti itu ada. Nanti pasti kalau mau lokasinya di mana, lokasi yang rame, yang di tengah kota.
0: Betul ya.
1: Itu yang benar-benar masih jadi poin orang-orang pada beli, orang-orang pada cari tempat. Kan El Tari itu lokasinya sangat-sangat strategis kan, ya. Tempatnya juga bagus, nyaman. Jadi ya saat ini masih oke lah di situ. Nanti kalau ada lagi, barangkali ada pendengar RRI nanti yang punya lokasi mau dijual, barangkali masih on budget ya, bisa.
0: Boleh, nanti kita review, kita lihat-lihat dulu begitu ya. Kak Fani sendiri, untuk Kak Fani ya, ini kalau kita lihat untuk Ko Jojo Kupang ini. Nah, tadi kan bilang pengen ya kedepannya ya bisa berkembang ya, kalau bisa nambah-nambah cabang begitu ya, itu mungkin salah satu harapan juga kedepannya ya. Bisa kasih motivasi nggak sih untuk teman-teman UMKM ya, yang mungkin begitu ya, mereka juga kadang udah dapat tempat yang strategis tapi masih sepi juga.
1: Sebenarnya bukan gimana ya, tapi lebih mungkin lebih tepatnya kita saling berbagi aja. Kan kebetulan saya juga kerja backgroundnya sales marketing ya.
0: Pas banget nih.
1: Jadi sebenarnya ada juga yang gitu Kak, tempatnya oke banget tapi sepi. Jadi banyak hal sih Kak, itu perlu di review juga. Apakah kita sudah, pertama kita kan pelaku jasa, pemberi jasa sama apalagi pelaku usaha UMKM, apa yang kita tawarkan ini udah cocok belum? Terus juga dengan kualitas sih Kak. Sebenarnya menurut saya poin utama adalah kualitas. Kita harus bisa bikin pelanggan kita puas dan kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu sih Kak. Jadi
0: banyak hal yang mesti dilihat gitu.
1: Banyak hal Kak yang dipertimbangkan, jadi kualitas, tapi kualitas itu nomor satu. Karena percuma kalau lokasinya strategis tapi rasanya kurang cocok sama para pelanggan, ya itu bikin kita lost business juga, bikin orang gak balik ke kita. Terus pelayanan yang kita kasih itu gimana? Nah, pelayanan apakah cuma sekedar orang datang makan, tapi bangun engage dengan pelanggan itu juga perlu.
0: Betul-betul.
1: Ya jadi bikin orang nyaman dulu sama kita kan. Jadi ketika datang terus memberikan pelayanan yang ramah, aja ngobrol. Nah itu kadang kan ada orang yang datang makan tuh maksudnya stress release dia kan.
0: Benar-benar.
1: Itu
0: mereka butuh untuk bicara, apa, teman bicara juga gitu ya.
1: Terus paling tidak walaupun gak bicara, tapi ketika dia memesan kita bisa kasih orang itu kayak ya senyuman, cheerful gitu kan. Ada tempat yang bagus tapi kayak ih Sonisu kopi makan di situ
0: gitu
1: orang
0: gitu ya.
1: Gitu. Itu juga terus tempatnya bersih enggak gitu. Karena kebersihan tuh banyak juga nomor satu iya. Terus dari segi parking juga mungkin sebenarnya hal-hal sepele tapi itu bisa jadi pertimbangan banyak orang.
0: Betul,
1: untuk sekedar makan ya. Kalau yang saya amati, karena saya juga tipe yang begitu. Ya percuma tempatnya ramai tapi parkir susah. Pemasih itu terlalu ramai terlalu ini ya.
0: Betul,
1: terus terang enggak gitu. Lampu itu juga salah satu trik loh Kak dalam berusaha. Ya contoh Indomaret
0: yang detil-detil
1: ya,
0: yang kecil ini.
1: Benar,
0: yang kasih saran Kakak.
1: Iya, maksudnya perlu kayak ya udah beberapa kali usaha terus beberapa kali survei juga kan. Terus saya kan juga yaitu sales marketing juga di salah satu tempat gitu. Nah kita kan juga sama-sama belajar. Terus udah gitu ketika orang datang, kita juga sampai benar-benar lihat dia tuh makan habis nggak. Kira-kira yang bikin dia kalau sampai makan nggak habis nih apa? Terus rasanya kita konsisten nggak? Jangan-jangan hari ini misalnya cocok enak, besoknya mungkin tawar kek, keasinan kek. Nah itu juga porsinya terus kayak Kakak bilang tadi tuh, hari ini datang cupnya besar, besok datang yang porsinya sedikit.
0: Turun sedikit begitu.
1: Nah itu karena itu Kak, kita harus perhatikan juga marketnya kita tuh gimana. Nah marketnya orang Kupang ini kan yang jadi sasaran market kan itu. Kita bikin di tengah kota, kota Kupang kita harus tahu kota Kupang nih spending powernya berapa. Itu terus orang Kupang ini maunya, ekspektasi dia dalam mengeluarkan uang tuh apa. Nah itu perlu dianalisa juga sih Kak. Jadi udah tahu nih main aman orang Kupangnya. Contoh lah kita misalnya untuk makan habisin 35.000 per porsi kayaknya agak ya bisa tapi gak akan sering kan. Nah tapi gimana bikin orang tuh harus selalu sering. Nah itu juga yang saya pakai. Saya gak mau orang cuma datang sekali atau tunggu sebulan sekali atau dua minggu sekali. Kalau bisa setiap hari.

0: gitu kan. Ya,
1: karena worth sesuai dengan apa yang ini mereka ya, dapat juga begitu.
0: Betul
1: ya.
0: Karena saya usaha, saya mau dapat uangnya tiap hari.
1: Betul betul.
0: Iya kalau kerja ya gaji bulanan ya kak ya.
1: Kalau usaha memang gaji harian.
0: Iya makanya itu karena kita produksi setiap hari, jadi usaha kan setiap hari itu harus ada income yang masuk gitu. Jadi itu hal-hal kecil aja sih kak, kita harus perlu detail dalam berusaha, terus harus perlu beranalisa, terus minta juga pendapat ke pelanggan kita, karena kan kita buat ini untuk memuaskan mereka.
1: Butuh kritik atau tidak nih?
0: Kritik sarannya tuh wajib dan harus kita terima.
1: Harus terima.
0: Bener,
1: ya?
0: Saya aja cuma jual salomnya tuh, aduh gila, kadang ya kan, aduh ini cuma 1000 tapi kayak bener-bener kak ini salomnya kurang kikil lah, kurang besar lah, kak ini sambal terlalu encer lah, begitu. Nah ketemu orang yang 1000 sampai gitu, apalagi kata jual harga di atas itu toh. Dan karena persaingan tuh banyak, jadi kita harus betul-betul punya tahu strength point kita tuh apa, terus yang menjadi kelemahan kita itu apa, gitu. Okay. Ya selagi kelemahan atau kekurangan kita masih bisa kita perbaiki, ya oke. Terus ya kekurangan yang, ya misalnya orang bilang, kak ini begini, ini, ya masih disaranin hal-hal yang masih bisa diimprove itu baik. Okay. Kecuali hal yang mutlak, contoh kak Beta tuh mau makan di kamu tempat, tapi Beta mau yang full asik, ya gak bisa say, gitu-gitu ya. Itu masih, ya memang ada hal gitu yang oke lah, tapi kalau ketika ada kritik customer itu perlu dan itu harus kita improve sih kak, karena mereka adalah tujuan kita.
1: Iya, ya, betul ya, keren sekali ya. Jadi ini salah satu hal yang penting yang dibagikan juga, yang sudah di-share ya ke kita semua, untuk teman-teman pelaku usaha juga untuk lebih memperhatikan. Mungkin bisa ini ya, dilihat lagi kenapa sih sepi gitu ya. Ya betul. Seperti yang dibilang sama Kak Fani tadi, oh ternyata ada begini kekurangannya di ini, tempatnya, ambiensnya, kemudian juga ada kualitasnya juga ya, mungkin tidak konsisten, berubah-ubah begitu ya.
0: Betul, itu tuh yang bikin orang gitu, kadang kan tempat begitu launching, wih rame, terus tiba-tiba sepi, kenapa? Apalah simpel aja, gue nggak suka, maksudnya saya tidak suka makan di situ karena di situ tuh pernah ya punya pengalaman buruk. Nah terus udah gitu mulut ke mulut lagi.
1: Nah orang bilang mulut geram tuh paling cepat menyebar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Mulut pi mulut tuh bahaya. Belum nih.
1: Makan di situ.
0: Sekarang
1: ini,
0: sudah
1: ini gini begini.
0: Betul
1: begini.
0: Sudah sosmed sedikit-sedikit suka sih naik viral. Nah itu tuh kak. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Tiba-tiba kan ketong kas naik. So, ketong cuma FYP juga ketong menjelekan orang pusat, justru bisa sih kayak jam makan sini perempuan gini-gini atau ya si kasir begini. Itu bisa terus bikin orang nanti su ikut komen. Orang Kupang kan cuma bisa banyak juga yang gabut. Oh, KB pernah punya pengalaman makan di sini memang ini
1: semuanya
0: begini.
1: Semuanya.
0: Gitu. Ya KB pernah kehilangan helm di sini gini-gini kan bikin orang jadi takut dong ketepi makan. Mendingin doi ketong pakai sini yang sepasti sah. Itu tuh Kak.
1: Oke. Luar biasa ya. Aduh Kak, ini keren sekali ya. Ini salah satu hal yang sudah dibagikan juga untuk teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman pelaku UMKM juga ya, biar bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kita punya usaha itu seperti apa kedepannya lagi. Dan memang salah satu poin yang tadi sudah kita dengar juga dari Kak Fani ya, sebelum memulai usaha tuh banyak hal yang harus kita persiapkan.
0: Iya.
1: Riset, pasti riset itu yang
0: betul.
1: Tadi ya. Biar nanti usaha kita bukan cuma sehari, sebulan gitu ya, tapi kalau bisa tuh
0: continue
1: berkelanjutan. Baik, kawan, aduh sudah terasa ya, kota ngobrol-ngobrol ini sudah sampai di penghujung dari kota punya obrolan teras UMKM kali ini. Nah, untuk mengakhiri ya sebagai closingnya, apa pesan Kak Fani untuk teman-teman UMKM yang mungkin baru merintis dan mungkin minta kata-katanya hari ini?
0: Oke. Aduh berasa jadi ini apa, pembicara-pembicara hebat nih. Kita sama-sama belajar ya, kalau kalau boleh untuk motivasi teman-teman sih, mau bilang tuh semua teman-teman pelaku UMKM, semangat kalian tuh keren, kalian tuh hebat loh. Bisa jadi orang kreatif, inovatif, itu hal yang gak semua orang bisa. Kalian adalah orang-orang yang beruntung yang diberikan mental kesempatan seperti itu. Tetap semangat, konsisten itu kunci utama, sama andalkan Tuhan, berdoalah. Ya supaya minta perkenanan Tuhan dan Tuhan memberkati itu. Terus buat anak-anak muda terkhususnya, kreatif, kita harus jadi anak-anak muda yang kreatif, jangan malu, jangan gengsi untuk buka usaha, untuk jualan, karena ya itu, kalau kita cuma berharap pada satu, terus kita gak dapat goals kita, disitulah kita tuh betul-betul harus jadi orang yang kreatif. Jadi buat anak muda, jangan malu untuk jualan, jangan malu untuk buka usaha, karena semua bermula dari hal kecil. Karena kan kita bermimpi menjadi si A, si ini yang pelaku usaha, tapi sebenarnya hal yang mereka lalui adalah ini dengan usaha yang kecil-kecil ini kak, gitu. Jadi tetap semangat aja untuk semuanya.
1: Oke. Keren sekali. Baiklah kalau begitu Kak Fani, terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama ketemu untuk siang hari ini begitu. Dan ini yang terakhir juga, kata terakhir terus ya, habis-habis ya. Okay. Mungkin teman-teman yang penasaran Ko Jojo di mana, mungkin sekali lagi diulangi biar mereka, apalagi kan hari Sabtu ya, malam Minggu ya, mau nonton
0: malam.
1: Kemanakah kita harus pergi?
0: Iya, buat teman-teman RRI pendengar setia yang mau tahu Ko Jojo itu ada di mana, Ko Jojo itu ada di Tongkrongan Selat Hormuz. Kalau yang belum tahu itu ada di mana, itu ada di Eltari, tepat depan kantor gubernur NTT. Jadi di samping Bank Indonesia, di tengah-tengahnya ada Tongkrongan Selat Hormuz. Pokoknya lihat yang lampu menyala terang-terang, okay, kuning-kuning. Nah itu, okay, itu di situ terus masuk lurus booth ketiga.
1: Oke, okay, baiklah. Kalau itu jangan lupa mampir ya malam minggu.
0: Siap, wajib ditunggu, iya, nongkrong-nongkrongnya ya. Di situ tuh selain ada Ko Jojo, ada juga yang lainnya. Iya. Jadi teman-teman, siapa tahu tuh hanya pikir, aduh hanya pi makan batagor sonde. Ketong punya banyak sekali banyak menu. Jadi ya, teman-teman wajib datang cobain.
1: Oke, okay, oke, okay, baik. Kak Fani dan tunggu ya, ditunggu juga ya teman-teman yang mau kesana begitu, yeah, ya. Dan terima kasih banyak Kak Fani sudah
0: terima
1: mampir
0: juga,
1: ya. Dari kesibukan-kesibukannya bisa mampir hari pro 4 pada siang hari ini ya. Ya oke, okay, dan beta sudahi untuk edisi Teras UMKM di kesempatan kali ini. Kotong ketemu lagi di edisi Teras UMKM lainnya, episode berikut ya, bersama dengan para pelaku UMKM lain yang hebat dan pastinya bisa memotivasi kotong semua. Sama ketemu lagi Kak Fani, terima kasih.
0: Siap,
1: dan
0: thank you so much Kak, tunggu di Ko Jojo.
1: Okay. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, dan kita masih menemani Papa Mama semua dalam rangkaian Sasando Sia.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pantai Mandorak Permata tersembunyi di Desa Kalinarongo, Kodi Utara, Sumba Barat menawarkan pesona yang luar biasa. Dikenal dengan hamparan pasir putih bersih dan air laut sejernih kristal, surga tropis ini dikelilingi oleh formasi tebing batu karang yang dramatis. Garis pantainya yang unik menyerupai teluk kecil yang diapit oleh sepasang tebing batu karang besar yang saling berhadapan. Tebing-tebing ini seolah menjadi gerbang alami yang eksotis sekaligus melindungi bibir pantai dari ganasnya deburan ombak Samudra Indonesia. Daya tarik utama kawasan ini adalah gradasi air laut yang memukau, memadukan warna biru jernih dengan hijau toska. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bagaimana sebuah kota terus bergerak, siapa saja yang membuat denyut kehidupan kota Kupang tetap berjalan, tetapi jarang masuk ke dalam cerita utama dalam kota. Pertanyaan ini menjadi pintu masuk merekam kota 2026 pameran arsip publik 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Skolmus Multimedia untuk semua. Tahun ini merekam kota hadir dengan tema pinggir piring, tubuh, kerja, dan migrasi pinggir pusat, menghadirkan beragam hasil penelitian, pengarsipan, dan perspektif mengenai kehidupan masyarakat kota Kupang. Pameran ini akan berlangsung pada 3 hingga 17 Oktober 2026 di Demuseum Cafe JKK dan terbuka untuk umum. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Merekam Kota 2026 memperluas pendekatannya dengan mengangkat isu sosial yang lebih kompleks. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pendengar, masyarakat Ohtoni Pahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtoni menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita, Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Omanamu Kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Omanamu Kokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Omanamu Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah bukan didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu keleong kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni, terus tombak itu disebut dengan Auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu.
0: Meo atau kesatria bukan sekedar status melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan, kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timor itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu, mereka datang membawa bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timor gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ada keleong itu. Bahkan ketika masyarakat Timor itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti keleong itu. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Ohtoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik. Bedil yang digunakan pada masyarakat Ohtoni ketika dalam pertahankan diri, kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu, bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap mat clock atau ini senjata kancing boom sumbu snap dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu mereka menyebut senapan dan keleongnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Ohtoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu. Ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snap lock itu yang apa larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu metlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan apa pijar pemicu api itu, dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
0: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Ohtoni membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru. dan barisan belakang yang siap dengan kelewang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
1: Di sini ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang panu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan panu itu mantra ya. Panu itu mantra, mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Panubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Vanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magisnya juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak itu, teriakan-teriakannya itu Hunun atau Koa, itu mereka akan teriak. Dan para meo itu, mereka yang berkuda itu, mereka paling depan, dan yang pegang panu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja, disebut dengan Nuan Vanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Vanu atau mantra ini, dia di atas gunung, dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando semua harus tidur, tertiarap.
0: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, kemenangan perang masyarakat Atoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
1: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai, dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia sudah mengintai. Pengintai Mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau ya mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana. Di selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu, itu dia diberi apa ya mantra juga. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat, sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun di penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat. Tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
0: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam Timor yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
1: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang kesana itu. Mengganggu musuhnya di pos. Terus mereka tinggalkan orang-orangannya. orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya fanu itu contoh kecil otolili makatao itu dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka setiap malam itu ada gangguan padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali. Padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu supranaturalnya dengan alam. Sehingga mereka netoni ke alamnya. Alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua. Semua menenteng itu. Sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap. Padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di balik gunung kadang mereka membakar bambu hutan. Ya orang sebut bambu hutan. Dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu. Padahal tidak juga. Dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
0: Perang bukan hanya milik kaum pria. Di balik kegagahan para Meo, ada peran penting perempuan Atoni. Meski dilarang mendekati area perang karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
1: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini. Pernah kita bahas tentang usaku ini. Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu. Mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetenya. Itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
0: Setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakan. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang Meo yang gugur pun, kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
1: Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu Kopan, Huke itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki itu. Sangat luar biasa, saya tidak bisa bayangkan itu. Itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu, mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka apa ya sangkal itu. Iya. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Pai, dia mengancam bahwa aukaum non fok akalabu pamuk pambutasi. Ya, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya menuban orang sebut dan lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak apa nama, tidak mau bekerja sama dan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya orang sebut dan lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
0: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Tatoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas budaya.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sudah terasa 31 menit melangkah dari pukul 12 siang. Untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona yang lagi di rumah menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, beta menyapa dulu buat yang di rumah. Dan kalau di rumah itu di akhir pekan biasanya jam begini, Kotong sudah siap-siap nih ya, mau menyiapkan makan siang untuk keluarga ya. Beta juga menyapa buat semua yang tengah beraktivitas di akhir pekan, baik itu yang bekerja di dalam ruangan ataupun yang harus bekerja di luar ruangan ya. Tetap semangat untuk Kotong semua di tengah teriknya matahari siang hari ini ya. Cukupkan minum air putih biar Kotong jangan dehidrasi dan hati juga tetap aman dan nyaman begitu ya. Karena kalau panas-panas tuh biasanya kebanyakan Kotong suka marah-marah ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kalau Kotong bicara tentang perubahan iklim, yang mana sekarang ini perubahan iklim tuh bikin, soalnya hanya bikin udara semakin panas ya. Tapi sebenarnya Bapak Mama, Bapak Saudara, perubahan iklim ini harus Kotong antisipasi ya, khususnya dari dalam Kotong punya keluarga sendiri. Nah, dampak perubahan iklim yang memang sonde hanya pada kerusakan lingkungan semata. Ya tadi kita bilang kekeringan, suhu panas, ya kesulitan ekonomi, krisis pangan, pengungsian hingga ketidakstabilan sosial. Kondisi ini akan berdampak sangat berat dirasakan oleh anak-anak. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, menurut seorang profesor di Brown School, Washington University in St. Louis, Mary Mickey, sekaligus pakar kesehatan mental anak, ya, ia mengatakan kalau anak-anak itu sangat tergantung pada orang dewasa, sekolah dan lingkungan sekitar untuk mendapatkan rasa aman, kestabilan, serta kesejahteraan emosional. Karena itu gangguan akibat perubahan iklim ini bisa merusak seluruh sistem pendukung tersebut secara bersamaan. Sebagai contoh, cuaca ekstrim yang parah bisa merusak rumah, mengganggu kegiatan sekolah, memisahkan anak dari teman dan lingkungan sosial, serta merusak rutinitas harian mereka. Karena anak-anak punya keterbatasan sumber daya dan kemampuan adaptasi dibandingkan orang dewasa dalam menghadapi gangguan ini, memperkuat peran orang dewasa dalam dan sistem di sekitar mereka bisa jadi perlindungan yang sangat penting. Keluarga juga dapat bersiap menghadapi krisis akibat perubahan iklim dengan cara ajak anak berdiskusi mengenai potensi resiko, menyusun rencana darurat, serta menyiapkan cadangan sumber daya untuk meredam dampaknya. Tujuannya adalah menjadikan gangguan akibat perubahan iklim sebagai kondisi yang dapat dikendalikan. Jadi bukan sesuatu yang merusak kestabilan seluruh rumah tangga. Sementara itu kebijakan pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memperkuat kapasitas keluarga sebelum bencana benar-benar terjadi. Nah, Mickey juga menunjukkan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan dan pemimpin masyarakat, seperti memberikan bantuan darurat yang cepat untuk kebutuhan dasar, memulihkan sekolah dan fasilitas anak agar sesegera mungkin setelah bencana, serta dampingi para orang tua agar dapat menjaga rasa aman dan rutinitas harian anak. Persiapan sejak awal sangatlah krusial, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi membangun ketahanan sebelum bencana terjadi tentu akan membantu keluarga beradaptasi ketika krisis iklim ini tidak lagi terhindarkan, sekaligus melindungi anak-anak yang bergantung pada mereka.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenaipah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenaipah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenaipah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banu Naik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banu Naik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Eh, bapak mama, pak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, waktu makan siang banyak orang tua yang mungkin ya ingin menikmati makan siang bersama dengan keluarga, dengan anak-anak di luar rumah. Jadi bukan di rumah, tapi jalan-jalan, makan di luar ya. Apalagi menikmati makanan favoritnya anak-anak ya. Mungkin kalau kotong ya makan di luar tuh mau makan apa saja aman begitu ya. Tapi ada anak kotong harus pilih-pilih. Misalnya ada mama atau bapak yang mau makan bakso terus bawa anak ya. Ini kalau mama sulapar, bapak sulapar biasanya tuh isi kebuak-kebuak itu pentolan dalam mulut langsung makan kunyak begitu. Soalnya pakai potong-potong. Tapi untuk anak-anak ya, tentu saja orang tua wajib mewaspadai jenis makanan yang akan dikonsumsi. Bakso misalnya. Jadi untuk anak-anak yang masih sangat kecil, kalau ingin mengenalkan makanan kepada mereka, misalnya dong juga ingin makan bakso, orang tua wajib untuk memperhatikan potongan ukuran jenis makanan seperti bakso ini. Jadi harus dipotong kecil-kecil dulu sebelum dikasih ke anak ya. Karena banyak sekali kasus ya anak-anak yang tersedak makanan begitu ya. Baik itu buah-buahan atau juga makanan seperti bakso. Karena ukurannya yang bulat besar, ini bisa bikin anak-anak tuh tersedak ya. Jadi jangan sampai kotong orang tua asik bawa saus, kecap, sambal, jeruk nipis. Wih, enak mati sah. Lalu soalnya perhatikan ini anak dong makan tanpa ada yang kasih kecil-kecil dong punya daging bakso. Dan akhirnya tersedak begitu. Nah, sejumlah langkah pencegahan memang wajib ya kotong patuhi begitu ya. Untuk anak-anak ketika kotong bawa dong makan di luar. Apalagi makanan yang memang ukurannya harus dikecilkan dulu. Bagi kotong punya anak yang masih sangat kecil. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, menurut dokter gizi klinik ya, dokter Raisa Edwina Juanda NGC mengungkapkan bahwa kalau anak-anak tersedak ya, ini ancaman sumbatan pada saluran pernapasan. Ya, jadi erat kaitannya dengan profil anatomi dan bahan pangan yang kotong konsumsi. Jadi faktor ini yang bikin menjadi pemicu utama begitu ya kecelakaan yang soalnya disadari kotong orang dewasa. Jadi ya bukan hanya membuat anak-anak resiko tersedak ya. Ada juga makanan yang mungkin bentuknya, ukuran, tekstur, ada tidaknya biji atau tulang serta bagaimana anak-anak mengonsumsinya. Jadi untuk upaya pencegahan ini soalnya lantas kotong menghapus asupan tersebut ya dari piring anak. Atau ya kotong soalnya mau anak makan ini, nanti lu tersedak lah, nanti lu cekek leher dan lain sebagainya. Tapi kotong harus perhatikan cara penyajiannya. Jadi kalau kotong kasih buah juga untuk anak, kotong lihat juga potongannya harus yang kecil atau tidak nih gitu. Apalagi seperti buah-buah bulat begitu, kayak lengkeng, kayak rambutan. Nah, ini juga perlu panduan orang tua untuk kupas terus lepas dari biji dan kasih kecil lagi supaya anak-anak bisa makan begitu. Ya, karena kotong bisa makan langsung bulat-bulat antero-antero ya, tapi anak-anak sonde. Terus kotong juga harus biasakan anak-anak makan tenang tanpa gangguan. Nah, selain bentuk hidangan, tingkat aktivitas fisik anak saat mengunyah sangat mempengaruhi kondisi koordinasi otot mereka saat menelan. Nah, jadi bapak mama, bapak saudara, anak-anak juga harus makan dengan tenang. Soalnya boleh tergesa-gesa atau terdistraksi dengan kegiatan lainnya. Makan cepat sudah. Ya, kotong semua jalan nih, sulap dan lain sebagainya. Kadang-kadang begitu ya. Atau kotong bercanda dengan mereka tapi makanan masih di mulut ya. Anak-anak sebaiknya duduk tenang kalau dong makan. Soalnya makan sambil berjalan, berlari, bermain, soalnya terburu-buru ya. Jadi dokter Raisa bilangnya begitu, biar dong juga bisa menikmati itu makanan. Jadi jangan buru-buru kalau dong ada kasih makan anak-anak ya. Orang tua memang harus keluangkan waktu yang khusus untuk mereka. Terus bekali juga bapak mama, kotong punya anak-anak, kotong ya, untuk kotong semua orang tua juga begitu ya, untuk merespons kondisi gawat darurat ya dalam hitungan detik begitu. Ketika mungkin anak-anak sudah sengaja tersedak ya, jadi harus ada pertolongan pertama pada anak yang tersedak ya, dan CPR sesuai usia anak. Ini juga sebenarnya orang tua harus tahu ya. Memang soalnya kotong minta gitu ya, tapi lebih baik kotong punya dasarnya juga begitu ya, biar kotong juga bisa mengenali sumbatan jalan napas, memberikan pertolongan dengan cepat
Jadi sebelum hal-hal ini terjadi, mari kotong orang tua lebih sigap lagi mengawasi ya anak-anak punya makanan ya. Memang senang sekali kalau kotong ajak anak-anak itu jalan-jalan makan di luar pas akhir pekan seperti ini ya. Ada yang lebih memilih makan bakso, ada yang mau makan buah dan lain sebagainya. Tapi itu dia, harus kotong perhatikan juga dong ya. Jangan sampai kotong justru sibuk karena perut suhu lapar lalu makan kastengel ini anak dong. Hau satu kali lalu tacak ke leher ya. Ketong mudah-mudahan dihindarkan dari ini semua ya. Papa mama tetap harus waspada dan selalu menikmati makan siang untuk yang lagi makan siang di rumah atau mungkin yang kepingin makan siangnya di luar rumah.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Yayasan Selancar Arung Indonesia atau Arungi memperkuat pertanian cerdas iklim. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi Sekolah Lapang Nutrition Sensitive Climate Smart Agriculture atau NSCSA. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Rotendao Kamis 24 September yang lalu, di mana program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan dan juga variabilitas iklim. Ke informasi berikut. Yayasan Selancar Arung Indonesia atau Arungi menargetkan 2.000 peserta mengikuti Sekolah Lapang Nutrition Sensitive Climate Smart Agriculture atau NSCSA. Program ini dilaksanakan bersama Pemkab Rotendao untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Peserta program berasal dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan desa, seperti petani, kadar posyandu, PBM, potensial, keluarga ibu hamil, PPL, dan staf BUMDES. Adapun pendekatan sekolah lapang ini menempatkan praktek langsung sebagai bagian utama proses pembelajaran. Masyarakat dapat melihat, mendengar, dan mempraktikkan teknologi pertanian cerdas iklim. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa dan regulasi modern dibentuk, masyarakat ada di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobomora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayatanus Abi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
1: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
0: Menurut Kayatanus Abi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan serta mekanisme hukum adat tidak memperoleh ruang dan perlindungan hukum yang mutlak dari hukum positif negara.
1: Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat, dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukum adat itu kadang berlanjut di polisi, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke kepolisian, hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.
0: Selain peradilan adat, perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat beserta sumber daya alam, pelayanan publik, hingga hak veto dalam menentukan arah pembangunan di tanah kelahiran mereka menjadi hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
1: Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu juga perlu ada perhatian dari negara, memberikan hak perlindungan. Habis itu, dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus ada perhatian dari negara. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat.
0: Adapun kendala mendasar yang terus membentengi perjuangan masyarakat adat adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah adat tanpa pelibatan partisipatif dari komunitas lokal.
1: Ya, kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangunan perencanaan dan lain sebagainya. Itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat kadang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
0: Kayatanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Nah, itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat Arab terabaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau. Setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangun itu di dalam wilayah adat.
0: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
1: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat. Itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga kadang belum terpenuhi. Hak-hak perempuan adat itu juga harus kadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu juga belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Nah, ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, nih, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, nah itu mungkin sudah semua sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
0: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
1: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah dalam hal ini, pemerintah atau negara melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Sehingga kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
0: Menurut Kayetanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
1: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya. Nah, itu yang kalau masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah, itu yang karena menjadi konflik dan persoalan. Karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Nah, dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak, itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti itu harus ada pertimbangan dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Nah, itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
0: Pada akhirnya, perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
1: Kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air. Ya, sumber airnya pasti bagus. Ya, karena itu dijaga, dilindungi, sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan, dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu, ya masyarakat adat, dia pasti hidup susah. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat, itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk masyarakat adat itu kalau diikuti, mereka punya mau. Saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
0: Menutup perbincangan, Cayetano Sabi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
1: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Tapi kehadiran negara karena tidak begitu menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.
0: Pendengar, menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Flobamora akan senantiasa terwujud.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, kalau kotong lihat banyak sekali kuliner khas Indonesia yang memang mendunia ya, dan juga masuk dalam kuliner dunia versi Taste Atlas. Salah satunya adalah sate kambing. Siapa di sini yang mungkin karena alasan kesehatan seperti darah rendah suka makan sate kambing? Ya, atau mungkin ada alasan kesehatan juga menghindari sate kambing. Nah, bapak mama, bapak saudara, hidangan yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia ini dikenal dengan potongan daging yang ditusuk, kemudian dibakar hingga matang dan disajikan bersama berbagai pilihan pelengkap. Masuknya sate kambing dalam daftar kuliner dunia versi Taste Atlas ini menunjukkan bahwa kuliner Indonesia ternyata dapat sorotan dalam pemeringkatan hidangan dari berbagai negara. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, Taste Atlas menyebutkan bahwa sate kambing sebagai hidangan tradisional Indonesia merupakan salah satu jenis sate dengan daging kambing atau domba sebagai bahan utamanya. Menurut Taste Atlas, daging ini dipotong-potong kemudian dimarinasi menggunakan sejumlah bahan. Di antaranya seperti kecap manis, lengkuas, bawang merah dihaluskan, jus nanas, dan cabai. Setelah dimarinasi, daging ini ditusuk ke tusuk sate yang biasanya berukuran lebih besar dan tebal dibandingkan tusuk sate ayam. Tusuk sate ini umumnya terbuat dari bambu. Setelah daging kambing ditusuk dengan tusuk sate, daging kemudian dibakar dan disajikan dengan kecap manis, saus kacang atau sambal yang terdiri dari bawang merah, cabai rawit, dan kecap manis. Sate kambing ini juga dapat disantap bersama nasi putih atau lontong sebagai pelengkap. Nah, menurut Taste Atlas, hidangan ini sangat populer di Pulau Jawa. Dan tidak hanya itu, survei tersebut juga mencantumkan sejumlah tempat yang disebut sebagai lokasi paling ikonik untuk menikmati sate kambing. Di antaranya ada di Semarang, Jakarta Selatan, dan juga Malang.

0: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kak Kanyong dan juga kak Nuna, akhir pekan biasanya kotong melakukan banyak kegiatan yang menyenangkan, bukan sekedar mengisi waktu tapi juga membuat kotong lebih santai, lebih rileks. Nah, kalau dulu-dulu ya zamannya kotong belum ada ponsel, kotong lebih suka isi teka-teki silang, batur kosonde. Ya beta dulu sampai baburu ini buku TTS dong. Kalau lewat di jalan ada mas-mas Jawa yang jual, beta suka beli dan isi. Karena mana dengan sekarang masih ada kok yang isi teka-teki silang. Nah, bapak mama, bapak saudara, mengisi teka-teki silang ini ternyata bisa jadi kegiatan sederhana saat kotong lagi santai, ya. Sekedar untuk menjauhkan kotong sebentar saja dari ponsel, ya. Permainan ini hanya membutuhkan lembar berisi kotak-kotak dan petunjuk untuk menemukan kata yang tepat. Meski terlihat sederhana, mencari satu jawaban dalam teka-teki silang ternyata bikin kotong punya otak ini melakukan beberapa proses sekaligus. Permainan perlu mengingat kata, memahami petunjuk, hingga menyesuaikan jawaban dengan huruf lain yang sudah terisi. Neuropsikolog sekaligus profesor neuropsikologi di Columbia University, Irving Medical Center, Elise Kokapolo, PhD, mengatakan kalau teka-teki silang bisa melibatkan beberapa proses kognitif secara bersamaan, ya. Jadi memang teka-teki silang ini sudah hanya menantang secara mental, tapi juga membantu menjaga kelenturan cara berpikir. Lantas apa saja kemampuan yang digunakan otak saat mengerjakan teka-teki silang? Nah, saat menemukan sebuah petunjuk, otak perlu mencari kata yang paling sesuai. Menurut Kakak Polo, proses ini mirip dengan ketika kotong lagi berusaha mengingat nama tetangga yang sering kotong temui, tapi kotong tiba-tiba sulit untuk ingat. Pada petunjuk yang lebih rumit, otak harus mempertimbangkan beberapa kemungkinan jawaban. Setelah itu, jawaban dipilih berdasarkan kecocokannya dengan petunjuk, jumlah huruf, serta kata yang berpotongan secara mendatar atau menurun. Kakak Polo juga bilang kalau proses ini merupakan bagian dari verbal fluency, yakni kemampuan menemukan kata yang sesuai dengan cepat. Petunjuk TTS juga sering berkaitan dengan pengetahuan umum seperti lirik lagu, geografi, pemeran film, dan judul buku. Untuk menjawabnya, pemain perlu kembali mengakses berbagai pengetahuan yang telah dikumpulkan sepanjang hidup. Memori semantik sendiri merupakan kemampuan mengingat fakta, kata, konsep, dan juga pengetahuan umum. Teka-teki silang juga menggunakan kemampuan otak dalam memahami posisi dan susunan sesuatu di dalam ruang. Nah, saat kotong baca buku, kotong memproses bahasa dari kiri ke kanan, ya. Tapi ketika kotong kerja teka-teki silang, kotong juga harus baca ke atas dan ke bawah, ya. Jadi memang ada isi dari atas ke bawah atau dari samping kiri kanan. Kemampuan ini disebut dengan visuospasial processing. Dalam TTS, pemain harus perhatikan bagaimana satu jawaban ini berpotongan dengan jawaban lainnya. Jadi yang baris atas ke bawah ini harus sama, ya, mungkin dengan baris kiri ke kanan. Karena itu pemain soalnya hanya cukup mengetahui jawaban sebuah petunjuk. Posisi setiap huruf juga perlu diperhatikan agar jawaban yang dimasukkan sesuai dengan kotak lainnya. Meski teka-teki silang melibatkan beberapa kemampuan kognitif, Kokapolo mengatakan kalau jenis permainan ini bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Yang lebih penting daripada jenis teka-tekinya adalah kita melakukannya secara rutin. Nah, jadi kotong direkomendasikan untuk teka-teki silang ini sebagai salah satu hobi, ya. Hobi yang menyenangkan dan dapat membantu mengurangi stres. Jadi daripada kotong berpikiran yang aneh-aneh begitu, coba kotong isi teka-teki silang. Selain jaga kotong punya kesehatan otak, ya, ini juga berkaitan dengan aktivitas fisik rutin. Pola makan yang beragam dan sehat, mengelola kondisi kesehatan kronis, serta mempertahankan hubungan sosial. Dengan demikian, kalau kotong isi teka-teki silang, bukan sekedar menguji kotong punya kemampuan mengingat. Dalam satu permainan, otak juga perlu mencari kata, mengakses pengetahuan yang tersimpan, dan memahami posisi huruf dalam susunan kotak. Jadi kotong punya otak ini semakin aktif, ya, bapak mama. Apalagi buat yang sudah tambah usia, ini memang harus sering-sering isi permainan teka-teki silang. Biar kotong jangan mudah menjadi orang yang pelupa begitu. Sedikit-sedikit lupa, karena otak jarang dipakai untuk mengingat dan belajar untuk mencari tahu atau apa, ya, kotong bisa menemukan sebuah solusi begitu. Nah, itu dia manfaat, ya, yang kotong dapatkan, ya, otak kita dilatih saat bermain teka-teki silang. Ayo coba kotong kembali lagi, ya, untuk menggunakan metode
metode yang lawas ini untuk melatih kotak punya otak. Jadi jangan terlalu lama menghabiskan waktu santai dengan scroll handphone. Ya mungkin kalau scroll medsos, internet, handphone mungkin asal satu hal yang paling mudah ya, tinggal gulir, geser kiri kanan dan ada banyak hal yang bisa kotak dapatkan. Tetapi manfaat kesehatan yang kotak dapat dari teka-teki silang jauh lebih bermanfaat pastinya. Oke, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di penghujung dari rangkaian Sasa Nosi yang untuk musik informasi siang ini, Beta menyapa juga semua yang masih sementara stay di Pro 4 104,3 MHz. Mari kita dengarkan dulu ada koleksi lagu yang kembali Beta hadirkan untuk Bapak Mama semua. Ini dia koleksi dari Silat Open Up. Mau cari di mana?

14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melepas 22 siswa NTT yang mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi atau belajar di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok berlangsung secara daring di Kota Kupang pada Rabu 23 September malam. Menurut Gubernur, studi di Cina banyak hal diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktek maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat. Potong ke informasi selanjutnya, Rumah Baca Lekunik terus menggalakkan gerakan literasi untuk masyarakat Kabupaten Ratundau. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di kawasan pelosok desa. Hal tersebut disampaikan pemilik Rumah Baca Lekunik, Antonieta Marianti Lengo. Menurutnya, Rumah Baca ini berdiri sejak tahun 2018, namun aktivitas operasional sementara terhenti akibat dampak dari pandemi COVID. Ia mengungkapkan saat ini layanan baca masyarakat telah kembali aktif melayani pengunjung. Fasilitas rumah baca terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat, mulai anak-anak hingga dewasa. Informasi ini mengakhiri berita pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Perompat RR Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, saat ini kita akan ajak Kotong untuk Kotong sama-sama mengikuti podcast dengan topik sejarah pembentukan kerajaan di Pulau Timur. Tetap bersama beta di 104,3 MHz.
1: Benar, kalau bilang kerajaan atau kepemimpinan ada di timur itu ketika datang Belanda, Simut saja ada dia pemimpin, kok apalagi masyarakat.
2: Seringkali pendapat ini dikembangkan untuk mengerdilkan jasa-jasa kerajaan-kerajaan dahulu dalam melawan penjajahan Belanda.

0: Halo, selamat jumpa lagi pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada dalam podcastnya RRI bersama dengan Beta, Veronica, Veron yang akan menemani. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena ini identitas dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur, secara khusus di Pulau Timur nih. Hari ini kita akan bicara bagaimana menelusuri sejarah pembentukan kerajaan di Pulau Timur. Penasaran kan? Mungkin juga ada di antara kita yang sudah lama tinggal di Pulau Timur tapi sontau-sontau hidup sejarah sebenarnya seperti apa. Jadi hari ini Beta sudah mendatangkan dua tamu yang istimewa untuk kita bahas soal ini kurang lebih selama 30 menit ke depan ya. Ada Bapak Pina Openope dan juga ada Bapak Ayub Tito Eki yang merupakan budayawan Timur. Beta langsung sapa, Beta Bapak Ganteng, dua orang loh ini. Salam jumpa saya kalau begitu. Terima kasih sudah hadir di sini Bapak Ayub, Bapak Pina, apa kabar?
1: Kabar baik.
2: Terima kasih.
0: Luar biasa. Ini jauh-jauh dari mana tadi?
1: Dari Nikiniki.
0: Dari Nikiniki, Amanuban. Itu berapa jam ke sini biasanya?
1: Ya, berkendaraan sekitar 3-4 jam.
0: 3-4 jam, tapi rela kesini untuk tapping podcast ya, luar biasa. Kalau Bapak Ayub?
3: Saya juga orang Kabupaten Kupang, tinggal di Desa Matani, Penfui Timur.
0: Tinggal di Desa Matani, Penfui Timur. Dan beliau ini juga adalah bupati sebelumnya ya, Bupati Kupang, yang berturut-turut tiga periode ya, kalau nggak salah ya Bapak ya, luar biasa. Sudah membangun Kabupaten Kupang dengan luar biasa. Nah, hari ini kita langsung ngomong saja, karena dua orang ini expert di bidangnya. Beta langsung saja mulai dengan sebuah celetukan, bukan celetukan ya Bapak, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tatanan kerajaan di Pulau Timur ini berawal dari masa penjajahan. Jadi sebelumnya sebenarnya ada, tapi setelah Belanda menjajah kita, kemudian baru dimulai petak-petakan wilayah, baru kemudian diangkatlah raja-raja dan lain sebagainya. Ini informasi yang kami dapatkan begitu. Nah, hari ini kita akan mendengar secara pasti sebenarnya seperti apa. Mungkin kita mulai dari Bapak Pina dulu ya, kemudian baru ke Bapak Ayub.
1: Baik, nanti saya berikan dua pendapat. Pertama, pendapat berdasarkan tradisi lisan dulu.
0: Oke.
1: Terus yang kedua itu berdasarkan data-data sejarah supaya kita jangan bicara dianggap ngawur. Kalau menurut tradisi lisan atau sejarah asli atau nipah meto, kerajaan-kerajaan di timur itu sudah ada jauh sebelum Belanda datang. Okay. Saya kasih contoh. Misalnya yang paling tua dan itu diakui oleh Atuni Pahmeto adalah kerajaan Wehale di Malaka sekarang, Kabupaten Malaka. Itu mereka percaya bahwa Raja Wehale itu sebagai yang tertua itu titisan dari dewa.
0: Oh.
1: Makanya mereka menggunakan kata Maromakoan.
0: Maromakoan.
1: Yang kemudian termasuk Sonbai sebagai adik dari Raja Wehale. Sekarang pemerintahan Kabupaten Kupang sebagian yaitu Fatuleu di TTS yaitu Molo maupun di TTU yaitu Nyomafo itu bekas wilayahnya Sonbai. Memang tahun 1906 kerajaan ini diruntuhkan oleh Belanda. Tapi itu sudah ada jauh sebelum
0: Belanda datang ya.
1: Belanda datang, ya. Dan itu kata Maromakoan itu juga diadopsi oleh Sonbai dan termasuk dari Amanuban. Itu dalam Wapmeto atau bahasa Atun itu Neno Anan, putra langit. Bahkan kalau kami di Amanuban itu bahkan masyarakat memiliki satu kepercayaan bahwa Islam Neno Nabelon sejak hari itu ditetapkan raja itu ada begitu. Jadi okay. Neno Nabelon Wisamnanut Niki Planet, artinya sejak hari itu ditetapkan raja itu ada untuk memerintah. Memang ada beberapa pendapat yang umum itu karena pendapat di era modern. Yang saya melihat bahwa seringkali pendapat ini dikembangkan untuk mengerdilkan jasa-jasa kerajaan-kerajaan dahulu dalam melawan penjajahan Belanda.
0: Kenapa begitu?
1: Saya sendiri pernah dengar dari salah satu dosen, saya tidak usah sebut namanya, pada 2 tahun lalu dalam salah satu acara bedah buku, dia juga berpendapat di forum bahwa kerajaan-kerajaan di timur itu dibentuk Belanda, tapi sayangnya tanpa data.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi di dalam forum itu saya membantah. Kebetulan waktu itu saya tukar nomornya. Dalam tulisan-tulisan saya di blog, saya kirim ke beliau. Dan setelah kami komunikasi intens, baru beliau sadari bahwa itu satu kekeliruan. Oh. Tapi itu pendapat, menurut pendapat saya itu berasal dari kurikulum kita ya, yang lebih fokus tentang kata divide et impera.
0: Oh,
1: jadi
0: yes,
1: mereka memahami bahwa kerajaan-kerajaan itu dibentuk untuk menindas rakyat. Padahal kita harus melihat bahwa kolonialisme itu suatu proses politik yang panjang. Ini saya menerjemahkan dokumennya Profesor Hans. Dia menceritakan berdasarkan data-data VOC. Dan ini saya nanti saya gunakan, sudah di beliau sudah berikan izin pada 7 Juli 2026 yang nanti saya bawakan dalam Festival Aman Uban kedua.
0: Oh, Festival Aman Uban kedua ya.
1: White and Black Stranger King, Kupang in Early Colonial Era. Raja-raja asing putih dan hitam. Di sini beliau mengutip salah satu tulisan tentang berdirinya Kerajaan Amarasi. Kerajaan Amarasi itu di dalam ceritanya, itu Kerajaan Amarasi itu rajanya berasal dari Wehale. Datang dan membangun kerajaannya di Amarasi. Sekarang Kabupaten Kupang kok Bapak?
3: Iya.
1: Wilayah Amarasi.
0: Iya.
1: Terus di sini juga Kerajaan Amabi. Itu diceritakan berdasarkan tradisi lisan. Ini tradisi lisan tapi terkonfirmasi. Dan itu di dalam data-data VOC Belanda. Ketika Belanda datang ke Kupang tahun 1616, tapi itu hanya sebentar. Belanda menancapkan pengaruhnya di Kupang itu tahun 1653. Dan itu atas permintaan Raja Helong. Berarti kan
0: sudah ada
1: raja sebelum Belanda raja ya.
0: Itu
1: pertama yang berdasarkan tradisi lisan. Saya bacakan lagi dari bukunya ini pendeta S2 dia, Francisco de Kerr Jacob. Beliau juga merujuk pada data-data VOC. Pertama segi politik. Sebelum kehadiran VOC, Pulau Timor terbagi di dalam kerajaan-kerajaan kecil. Tidak seperti kerajaan-kerajaan di Eropa yang kekuasaannya mutlak berpusat pada satu orang raja. Kerajaan di Timor menganut sistem yang hampir serupa dengan sistem monarki konstitusional pada masa modern. Artinya, satu wilayah dipimpin bersama oleh Raja Usif dan wakilnya Wisbala. Di sini dia Wisbala, kalau kami di Amanuban, Wispala. Jadi itu tangan kanan raja.
0: Oh.
1: Dalam alinea yang lain, dia memberikan paraphrase yang berbeda tentang masyarakat di Sabu. Di sini, justru di Sabu, dia menganggap bahwa di Sabu itu belum ada raja. Dia dalam bentuk, saya baca saja supaya jangan keliru. Serupa dengan yang terjadi di Timur, kehadiran VOC di Pulau Sabu juga mengubah sistem pemerintahan. Dari sisi politik, pemerintahan Sabu terbagi dalam 6 wilayah adat.
0: 6 wilayah adat ya? Berarti?
1: Yaitu Raijua, Seba, Liai, Mesara, Minia, dan Dimo. Pada masa pra-Belanda, ke-6 wilayah itu dipimpin secara terpisah oleh masing-masing dewan adat atau biasa disebut Moneama. Anggota-anggota dewan adat merupakan perutusan dari suku-suku yang ada di dalam wilayah tersebut. Dengan demikian jelas bahwa sebelum kehadiran Belanda, orang Sabu tidak mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Jadi di sini jelas, kalau di Timor, di sini Yakub menjelaskan sudah ada. Sedangkan di Sabu itu
0: belum
1: ada. Kemudian demi memuluskan kepentingan VOC, mengangkat orang-orang yang menurutnya bisa bekerja sama menjadi raja. Sedangkan dalam diskusi saya, misalnya di Manggarai, kemarin saya diskusi dengan teman satu dari Manggarai, di sana juga sama seperti di Sabu.
0: Oh, memang belum ya?
1: Tapi itu di sana kerajaan dibentuk oleh Kesultanan Goa Bima.
0: Oh, beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua sejarah di NTT itu dipukul sama rata.
0: Beda-beda pulau-pulaunya
1: beda-beda,
0: itu.
1: Ya.
0: Beda-beda dengan masing-masing ceritanya sendiri ya.
1: Sistem
0: begitu.
1: Sosialnya.
0: Sistem sosialnya berbeda, juga membedakan itu. Ya. Baik. Sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pina nih. Sekarang saya mau ke Bapak Ayub. Kalau Bapak Ayub melihat dari kacamata budaya ya, dan kalau kita lihat juga struktur sosial, sebenarnya apa sih pendorong utama masyarakat Timor kuno itu membentuk tatanan kerajaan pada masa itu?
3: Baik, saya pikir orang Timor dan masyarakat dunia pada umumnya semua berasal dari tatanan kehidupan tradisional. Nah, dalam kehidupan tatanan kehidupan masyarakat tradisional dimanapun itu, setiap kehidupan itu selalu ada yang istilahnya jadi pemimpin adat.
0: Oke.
3: Pemimpin adat, jangankan manusia, masyarakat binatang saja kalau hidupnya kemana kan mereka merujuk ke sana. Nah, di dalam kehidupan orang Timor, kenapa timbul macam kepemikiran-pemikiran begitu? Karena dalam budaya bahasa asli kita, raja itu baru sekarang, tapi dulu usif.
0: Oh, usif.
3: Usif. Sehingga dalam tatanan adat, pahes-pahes, nok in usin, ma in tuan. Itu selalu bahasa itu ada.
0: Apa artinya?
3: Setiap wilayah ada dia punya usin, itu artinya tuan. Tuan itu sebenarnya tuan itu merujuk kepada amaf-amaf, dan usin itu yang sebagai pemimpin.
0: Ya. Oh, okay.
3: Itu begitu. Jadi setiap wilayah itu ada. Nah, terkait dengan di Timor sini, itu yang tadi Pak Pina sebut dengan itu Profesor Hans, itu dia punya tulisan, memang saya tidak dapat dia punya buku asli, tapi saya sudah copy dari dia punya itu. Dia ceritakan bahwa tahun 2500 tahun sebelum Masehi, di Timor ini sudah mengenal juga perdagangan internasional. Jadi bukan datang masa Belanda baru ini. Nah, kalau dia misalnya melakukan transaksi perdagangan internasional atau dalam, kalau tidak ada pemimpinnya kan mustahil dia bisa hidupnya teratur. Ya, bahkan bahasa Alkitab bilang semut saja ada pemimpinnya, apalagi masyarakat manusia. Hanya yang bikin kabur itu adalah sebutan, konsep-konsep. Mungkin kita punya bahasa itu hanya usif dan ya amaf-amaf itu.
0: Usif dan amaf, betul.
3: Di dalam buku-buku literatur yang misalnya The Timor Problem oleh ini
1: Omerling,
3: lalu apa itu The Political of Attorney ini Skulten. Nah, habis itu saya juga dapat ada buku ini Glenn Pham. Itu dia buat suatu studi tentang apa itu kehidupan di Timor dari tahun 600 sampai situ, khususnya Glenn Pham ini, dia ada sebut, dia identifikasi ada dua tipe kepemimpinan adat. Yang satu disebut royal personage, itu anggota kerajaan. Itu yang disebut King, itu K-I-N-G, King itu kan raja,
0: yes,
3: kepemimpinan berdasarkan raja.
0: Yeah.
3: Nah, yang satu kin, hanya relasi, K-I-N, ship, itu kepemimpinan berdasarkan relasi. Nah, itu dia menggambarkan itu, kalau yang kingship itu, yang berdasarkan kerajaan itu merujuk kepada di dalam tulisan-tulisan di itu buku-buku barat, itu yang tadi disebut bahwa tahunnya jauh sebelum datang apa itu orang bule. Nah, itu yang tadi bilang Sinamutin, berasal dari Sinamutin, satu keluarga datang sampai di sini, dia mempunyai 3 putra. Yang putra yang terbesar itu adalah yang sekarang Madurai Wahali Malaka, itu yang sekarang di sana. Lalu yang kedua, putra kedua itu yang di Timor Leste, itu nama Likusai. Lalu putra yang ketiga itu yang Liurai Sonbai. Jadi tiga-tiga datang itu dari satu keluarga baru. Nah, tapi sebelum mereka datang di Timor ini ada dia punya tuan begitu.
0: Sebelum itu juga ada ya?
3: Wah, oh, ada masa. Iya. Dan kalau di dalam buku itu minta maaf. Ya. Minta maaf juga Usis Nope. Kalau saya kebetulan dari yang namanya suku Pitai.
0: Oh.
3: Itu suku Pitai itu disebut the original of Timorese. Jadi kalau mau tahu tentang sejarah.
0: Tuan rumah sebenarnya begitu ya?
3: Ya. The jadi original kalau mau tahu sejarah saya bisa tahu tentang itu.
0: Oh, okay.
3: The original of Timorese. Nah sehingga di dalam buku-buku mereka selalu tulisan barat dibilang Lord of the Land, Lord of the Sea.
0: Okay.
3: Nah dalam bahasa kampung Haipa Hainifu. Beda jauh dari Haipa itu kami. Sedangkan di situ Lord itu sudah Tuhan. Nah itu yang terjemahan. Terjemahan sebutan sudah sesuaikan dengan bahasa-bahasa bangsa modern itu dalam itu apa pemimpin-pemimpin dalam bentuk kerajaan dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau bilang kerajaan atau kepemimpinan ada di Timur itu ketika datang Belanda. Semut saja ada dia pemimpin, kok apalagi masyarakat.
0: Berarti Bapak Ayub, dampak dari pergeseran kedatangan bangsa Portugis maupun Belanda ke Pulau Timur nih memberikan dampak pergeseran struktur kerajaan setelah itu tidak?
3: Sebenarnya dia hanya istilahnya itu yang tadi itu ada fide et impera, dia mulai mengaduk-aduk tetapi intinya tidak berubah sama sekali. Misalnya tadi saya katakan ya kinship itu di dalam tulisan-tulisan kepemimpinan adat itu dia pembahasa lain. Dia bilang apa itu native rulers, artinya pemimpin-pemimpin yang asli itu ada di dalam kepemimpinan berdasarkan relasi. Nah relasi ini yang di dalam apa timur khususnya bagian barat itu yang disebut dengan amf-amf, maka ada amnuban, amnatun, amlasi, amdeno, amfoang, itu kan dari amf-amf. Nah amf-amf itu yang dia punya kepemimpinan itu, dia pembahasan lain yang ditulis oleh Stephen Glenn, apa itu, Farm ini, dia bilang, the four sub-territorial ruler, jadi, nah ini wujudnya masih tergambar di dalam budaya orang Timur.
0: Masih bertahan sampai sekarang?
3: Ya itu apa? Rumah bulat itu.
0: Oh.
3: Rumah bulat itu kan ada suatu bangunan masyarakat adat. Di dalamnya ada empat tiang dan masuk hanya begini.
0: Iya, betul.
3: Nah memang ada amaf-amaf itu di mana-mana sampai di situ selalu disebutkan ada empat marga penuntun. Tetapi di dalam empat marga sebenarnya dasar demokrasinya dari sini. Tetapi kalau empat orang tetapi ada kesepakatan kesepakatan adat. Kita berempat tapi orang datang, siapa yang cakap siapa ini kan dia dianggap sebagai pemimpin bagi bangunan masyarakat itu. Sehingga secara alamiah ya saya juga tidak setuju kalau bilang
1: Belanda
3: datang baru
0: dia atur
3: bahasanya mungkin dia bawa tetapi secara material
1: sistem,
3: substansinya sistemnya sudah ada begitu.
1: Mungkin saya jelaskan sedikit Bapak. Jadi posisi kolonial di Timor itu berbeda dengan di daerah lain. Kalau selama ini di kurikulum dikenal bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun, maka secara otomatis orang-orang sekarang berpikir bahwa mungkin Timur juga dijajah 350 tahun. Pada faktanya itu tidak seperti itu.
0: Pulau Timur ya secara khusus ya?
1: Karena Belanda datang saja di Timur itu tahun 1650 lebih. Dalam konteks saat itu kita harus memahami bahwa kerajaan itu dia negara terpisah-pisah. Di Timur ini walaupun dia satu daerah tapi kerajaan ini dia negara tersendiri-tersendiri. Dan saat itu Raja Helong membutuhkan bantuan Belanda sehingga mereka datang untuk melawan kerajaan-kerajaan yang beraliansi dengan Portugis. Sehingga kemudian di Kupang itu setelah perang berakhir tahun 1658 itu terbentuk sampai akhir 1600 lebih menjelang tahun 1700 di Kupang, di kota Kupang sendiri sebagai penyangga kekuasaan VOC itu hanya 5 raja. Raja Helong, Raja Sambai Kecil, Nisnuni, Raja Taibenu, Raja Amfu Anumaniki, dan Raja Amabi. Nah, Raja Amabi ini juga kedatangannya dari pedalaman timur. Sedangkan selebihnya itu kerajaan yang tidak tunduk pada kekuasaan VOC. Walaupun kemudian tahun 1749 itu ada perang besar, perang Penfui, perang antara pengaruh Belanda dan Portugis, tapi Portugis itu bukan Portugis putih yang kita kenal. Oh. Itu ada satu komunitas namanya Portugis hitam,
3: Kasmetan.
1: Topas. Ya, Topas. Itu disebut oleh Belanda Suarte Portugesen, orang setengah Portugis. Dan mereka itu adalah ras Portugis campuran.
0: Kawin mawin timur, ya?
1: Ya, kawin mawin. Oh. Jadi mereka juga tidak mengakui kekuasaan Portugis. Jadi Topas inilah yang kemudian dipimpin oleh keluarga da Costa dan de Hornay, itu yang kemudian merangkul raja-raja di timur ini untuk melawan kekuasaan Belanda dan Portugis. Dan setelah perang Penfui berakhir dengan kematian Don Gaspar da Costa tahun 1756, memang ada kontrak parvis ini. Tapi itu kontrak itu bukan kontrak tunduk, itu kontrak dagang. Jadi hak-hak raja itu juga dijamin oleh VOC. Dan bahkan kalau kita mau baca di dalam ini, dijelaskan bahwa hak-hak raja itu dijamin dalam kontrak, bahwa tidak boleh pegawai company langsung mendatangi rakyat untuk membeli komoditas. Dia harus melalui raja untuk menghindari pemerasan.
0: Betul.
1: Dan kalau ketahuan ada pegawai VOC yang memeras rakyat, dia dihukum berat. Kemudian salah satu klausul itu, salah satu klausul yaitu melarang perkawinan antara bangsawan dengan anak-anak putri-putri bangsawan dengan pegawai-pegawai VOC, supaya wibawa raja itu jangan jatuh.
0: Betul.
1: Saya melihat bahwa perjanjian ini bukan perjanjian yang menindas sebenarnya, tapi memang VOC membutuhkan raja-raja ini untuk melawan dominasi Portugis. Sehingga situasinya kalau mau dibilang tidak sepenuhnya di bawah kuasa VOC. Terkhususnya Amanuban itu tahun 1770 terjadi dualisme pemerintahan, kemudian yang tidak pro Belanda itu melawan Belanda. Akhirnya Amanuban itu tidak pernah tunduk kepada Belanda sampai tahun 1910. Jadi pengaruh Belanda itu
0: tidak terlalu dampaknya
1: sekali,
0: tidak
1: ya,
0: terlalu besar
1: bisa,
0: untuk di Pulau Timur kita
1: bisa,
0: ya, gitu ya.
1: Ini salah satu yang ditulis oleh Francisco Suarez.
0: Keren lah ya, berarti ya, karena raja-rajanya juga
1: ya, jadi
0: apa, awalnya sempat diadu domba kan begitu ya, ada ya, konflik, tapi kemudian
1: kita juga
0: Topas tadi itu yang mempersatukan ya.
1: Ya, dan dalam perjanjian di Suai Kamanasa tahun 1719 itu justru yang diinisiasi oleh Topas supaya raja-raja ini tidak boleh saling berperang. Ya. Mereka langsung menyepakati tentang batas-batas kerajaan. 1719 itu di Suai Kamanasa, yang kemudian isi perjanjian raja-raja menyepakati batas-batas wilayahnya, teritorialnya. Yang kedua, mereka bersumpah darah untuk mengusir Belanda dan Portugis dari Pulau Timur. Jadi khusus Pulau Timur itu setelah tahun 1906, kerajaan pertama ini tadi Bapak Ayub Tite Eki katakan, nanti saya jelaskan lagi sedikit tentang pemerintahan asli. Tapi Pitai kemudian itu bagian dari Sonbai. Tapi Sonbai itu tahun 1906 baru diruntuhkan Belanda. Jadi kalau mau dihitung 1906 sampai 1942, dia tidak sampai 40 tahun dijajah Belanda. Yeah. Bagaimana Belanda bisa membangun ini kerajaan? Sedangkan Amanuban sendiri tahun 1910 baru dijajah Belanda. Makanya ini teori yang menurut saya perlu diluruskan. Yang berikut lagi senada dengan dikatakan oleh Pak Ayub Tite Eki tentang tadi original ruler.
3: Native ruler.
1: Kalau di dalam Wapmeto di Amanuban kami sebut Naimna Pahbala. kalau di bapak mereka Pitai, terus ada juga Kune.
3: Iya. Kune
1: ya di Mutis. Nah di Amanuban juga ada. Tetapi sistemnya itu tidak banyak bergeser. Okay. Dengan pembentukan tadi bapak bilang kingship atau
3: kingship dan kingship.
1: Ya, oh, jadi
3: beda. Dua istilah yang
0: kingship
3: berbeda.
0: Kingship dan kingship.
1: Jadi sistemnya itu tidak banyak berubah begitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Okay, jadi sistemnya tidak banyak berubah ya.
3: Dan,
0: ya.
1: Dan ini dan pengaruh Belanda.
0: Pengaruh Belanda itu nggak terlalu berdampak untuk struktur kerajaan ya, malah
1: tidak, yang bahkan ada ya, Belanda dengan Portugis. Gitu.

0: Cara alamiah dia sudah tumbuh, hanya cara penyebutannya, konsep penyebutannya itu yang tidak dipahami orang gitu.
1: Iya, jadi sebenarnya mereka datang juga perjanjian perdagangan ya, tidak ada datang untuk menjajah dan sebagainya gitu ya. Karena kesatuan dari raja-raja di Timur ini juga akhirnya gara-gara Topas tadi ya, mampu untuk mengembalikan kepercayaan masing-masing begitu.
0: Malah kehidupan dulu sebenarnya lebih baik dari sekarang, jauh lebih bagus.
1: Kenapa? Betul. Apa yang membedakannya? Coba.
2: Supaya saya jangan lupa Bapak. Jadi saya baca salah satu tulisannya Tom Pierce. Tom Pierce ini saksi mata yang dia datang ke Timur. Itu pernyataannya yang paling terkenal itu adalah Tuhan menciptakan Timur untuk cendana, Ambon. Banda itu untuk Pala dan Cengke itu untuk Maluku. Dan dia sendiri menyatakan bahwa produk yang paling banyak dari Timur itu adalah kain. Kain tenunan. Jadi tahun 1500 itu justru di Jawa itu mengimpor kain tenunan dari Timur. Jadi tadi Bapak bilang perdagangan Timur ini adalah wilayah yang tidak tertutup. Open society sebenarnya.
0: 2500 tahun sebelum Masehi sudah punya kontak datang dengan luar.
1: Wow, keren.
2: Timur ini menjadi tertutup setelah perjanjian Lisbon tahun 1859.
1: Karena hanya harus dengan mereka kan gitu perjanjian.
2: Dua kekuatan politik yaitu Belanda dan Portugis mengisolasi orang Timur. Sehingga itu kemudian terjadi penurunan peradaban.
0: Menjadi
2: semakin menurun pengaruh tertutup terhadap peradaban luar perlahan-perlahan akhirnya sampai sekarang. Makanya di dalam statistik Pulau Timur berada di bawah karena memang itu sudah terjadi hampir 200 tahun.
1: Seperti itu ternyata dampaknya juga secara sosial ekonomi juga mempengaruhi sekali ya masyarakat di Pulau Timur sampai dengan saat ini. Nah sekarang jadi PR ini kan Bapak Pina kemudian Bapak Ayub dari sisi usia dan bagaimana sih bisa sejarah ini sampai ke generasi muda untuk nanti bisa menjadi warisan ke depan lagi. Karena saya saja sebagai generasi muda yang juga tinggal di Pulau Timur dan memang saya juga orang di sini toh. Ini saya kita kaget mendengar cerita seperti ini dan bahkan jujur ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Kita bisa duduk sampai 2-3 hari nih kalau ngomong soal ini sebenarnya begitu ya. Nah, bagaimana warisan budaya ini tutur maupun juga studi struktur kerajaan, pengetahuan seperti itu bisa diketahui oleh banyak anak muda secara khusus nih. Mungkin ke Bapak Ayub dulu nih.
0: Ya, jadi sistem pemerintahan sekarang itu sebenarnya sudah mohon maaf saya katakan agak mulai menyeleweng dengan prinsip filosofi negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Itu berarti bahwa tiap-tiap budaya itu dia harus dibiarkan dia bertumbuh. Tapi sekarang dengan kepemimpinan ini kepemimpinan formal dia mulai turun, jadi apalagi dalam ini sudah menganggap bahwa kepemimpinan tradisional itu sudah tidak ada lagi. Yang dulu mereka punya aturan tatanan sendiri tentang bagaimana hidup, tentang penguasaan, pengelolaan tanah. Dengan maksudnya NKRI apalagi dan pemerintahan yang korup sekarang. Melibas semua supaya merampok. Jadi terjadi pelarian aset daripada yang miskin kepada yang kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Itu kesalahan kita di situ. Nah sehingga tadi bilang bagaimana. Sebenarnya kita ada mau mulai memikirkan bagaimana membangun suatu kelembagaan adat untuk berpikir tentang bagaimana ketahanan adat ini sebagai bagian daripada masyarakat negara sehingga seperti misalnya agama dia merupakan satu lembaga kerohanian dia independen. Nah adat ini juga harus punya lembaga yang independen bermitra dengan pemerintah yang formal yang menerapkan istilahnya ya jadi bulldozer untuk menggila semua.
1: Melibas
0: semua dan ini yang terjadi sebenarnya bukan di Indonesia tapi dunia. Yang kuat makin kuat dan dia makin besar, yang miskin makin melarat.
1: Nah,
0: yang miskin yang makin melarat seperti babi ditaruh di kandang tinggal kasih makan dengan bantuan sosial bilang sudah baik padahal itu sebenarnya penistaan.
1: Iya, karena ibaratnya sudah jauh dari nilai-nilai adat yang dulu sangat dijunjung tinggi yang justru
0: erosi globalisasi.
1: Nah, itu dia. Itu juga salah satu yang masuk akhirnya menyebabkan

0: Islam sudah nilai-nilai adat tersebut ya, bahkan bukan hanya nilai adat tapi sistem yang memang masih ada kerajaan Timur kan, ada orang bertanya sampai sekarang begitu, memang itu masih kerajaan Timur kan,
1: bukan hanya di Timur, di setiap suku kan sebegitu hancur.
0: Iya. Bagaimana Pak Pina menanggapi hal itu nih Bapak?
2: Mungkin saya bicara dalam skop yang lebih kecil. Karena tadi Bapak sudah bicara dan saya setuju dengan pendapat beliau bahwa ketimpangan sosial itu salah satunya adalah pengabaian fungsi dan kontrol budaya. Adat budaya. Tapi di satu sisi juga saya mendorong supaya semua intelek-intelek di Timor yang memiliki kepedulian terhadap budaya dan sejarah untuk menuangkannya dalam bentuk literasi. Saya sudah mencoba beberapa kali dan saya sudah menulis buku yang terakhir adalah ini, Mosaik Sejarah Pulau Timor dan Kota Kupang. Ini saya ceritakan periodisasi Pulau Timor dari awal kolonialisme sampai akhir abad ke-19. Dan bukan hanya ini, saya juga berharap semua toko-toko intelek Timor bisa menuliskannya dengan jujur juga. Tadi dikatakan bahwa isu itu justru berkembang dari akademisi yang latar belakangnya orang Timor juga. Terus yang kedua, saya berharap bahwa kita memiliki kemauan untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya kita tanpa harus disuruh atau dipaksa. Itu pemikiran saya. Karena dasar dari kemajuan itu salah satunya adalah sejarah sebenarnya. Dengan menyadar, dengan sadar bahwa leluhur kita itu dahulu bukan komunitas yang tertutup dan terbelakang, kita semakin terpacu untuk memiliki rasa percaya diri, superioritas kompleks, untuk bisa membangun daerah kita menjadi lebih baik. Itu ini pemikiran saya dan saya berharap bisa diterima oleh masyarakat umum.
0: Nah, pertanyaan saya begini, berarti di Pulau Timor sekarang yang masih bertahan nilai budaya adat sejarah kerajaannya ini daerah mana nih? Amanuban kah atau di mana nih? Yang masih bertahan dan tetap dilestarikan begitu. Atau sudah juga
2: ya, kalau dari sisi fungsi untuk menjalankan pemerintahan sejak keluarnya undang-undang tahun 1958, semua fungsi kerajaan itu dicabut, termasuk untuk memutus perkara, untuk mengumpulkan pajak, dan semua terpusat, tadi Bapak bilang, terpusat di pemerintahan yang justru kemudian bukan menjadi suatu wadah yang mampu
1: mandiri,
2: tapi menjadi bulldozer yang
1: menghancurkan
2: banyak hal. Sampai hari ini, walaupun di Zone of Amanuban misalnya hak untuk memeriksa perkara tidak diakui secara hukum, tapi sampai hari ini masyarakat di Amanuban masih membutuhkan pertimbangan dan keputusan adat dari Sonaf untuk menyelesaikan banyak konflik.
0: Iya.
2: Ini hanya memang secara kelembagaan hampir-hampir tidak diakui oleh hukum.
1: Mungkin saya bisa tambah, artinya seperti tadi, boleh kita siapkan dalam bentuk literatur-literatur, tapi literatur-literatur itu di dalam istilahnya dirak-rak dan siapa mau baca-baca. Tetapi sesuatu yang urgen untuk mempertahankan eksistensinya dan bisa ke depan, itu yang kita tadi, harus ada suatu kelembagaan.
0: Setuju sih itu.
1: Kelembagaan karena begini, seperti lembaga agama itu untuk urusan kedoharnian, tetapi lembaga adat ini juga itu dia independen dari dulu. Nah, kalau independen, karena sekarang kalau kerajaan itu kan terbagi-bagi banyak, jadi siapa mau ini nanti saling berperang. Tapi kalau satu kelembagaan yang merangkul semua di bawah satu payung, saya pikir dia bisa fight terhadap pemerintah. Karena apa? Secara internasional juga PBB sudah mengeluarkan suatu pengakuan terhadap masyarakat adat Tanahkatu,
0: iya,
1: memberikan perlindungan. Tapi kelembagaannya ada, tapi dia punya rumah mana supaya orang tahu bahwa di situ.
0: Betul. Ya. Ini cita-cita ke depan ya.
1: Ya.
0: Dan kalau bisa nanti akan mungkin
1: sebenarnya
0: mungkin di generasi
1: ada
0: berikutnya.
1: Ide itu hanya
0: ada ide itu.
1: Mau... kesepakatan dari tokoh-tokoh adat di sini itu yang bilang sudah begitu.
2: Tidak ada sesuatu. Salahnya kita mulai.
0: Ayo mulai. Setuju juga, ayo kita mulai. Oke, okay. Wah, tidak terasa kita ngobrolnya banyak sekali hari ini. Mungkin yang terakhir masing-masing 1 menit ya. Ini Vero kasih kesempatan untuk boleh menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat generasi penerus bangsa kita ke depan. Bagaimana nantinya untuk menjaga identitas dan akar budaya Timor ini. Mungkin kita mulai dari Bapak Pina duluan, baru terakhir Bapak Ayu tutup 1 menit, Sain, karena waktu kita terbatas.
2: Closing statement saya pendek saja, bahwa apapun keadaan kita, kita harus mempertahankan identitas kita sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kita tidak boleh malu, tidak boleh berkecil hati, dan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran negatif. Terutama tentang adat dan budaya kita. Mungkin dari saya cukup.
0: Oke, okay. Bapak Ayub, 1 menit.
1: Baik, terima kasih. Saya tolak itu pernyataan bahwa itu apa bangsa kolonialisme datang baru mengangkat raja-raja. Itu hanya sebutan yang sebenarnya keliru, karena sebutan dulu-dulu itu dari awal itu nok in usin in tuan. Ya, jadi itu tidak benar. Yang kedua, ini himbauan saja, saya kembali ke tadi, supaya jangan makin lama tergilas habis dan tidak ada bekasnya. Mungkin butuh kelembagaan adat menjadi payung membawai semua begitu untuk membela ketahanan adat ini, ketahanan budaya ini, masyarakat adat dan hak-haknya. Terima kasih.
0: Terima kasih, karena Indonesia ini adalah kepulauan ya, setiap daerah juga punya adat istiadat masing-masing dari Papua ya
1: jati
0: sampai
1: diri
0: dengan sekarang. Itu jati diri kita yang memperkuat adalah justru adat istiadat itu kita. Dan demikianlah tadi kita sudah berbincang, menarik sekali bagaimana menelusuri sejarah pembentukan kerajaan di Pulau Timor. Ini kalau waktu lama bisa seharian ketong bomong, tapi semoga 2 hari, tapi semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bisa mengedukasi seluruh masyarakat yang menonton kami pada saat ini di podcastnya RRI dan bermanfaat buat kita untuk kita tidak pernah melupakan sejarah kerajaan ataupun sejarah budaya kita. Dan bukan hanya kita tidak melupakan, tapi juga menjadi agen-agen yang nantinya akan menceritakan lagi itu kepada anak cucu kita kedepannya untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya sejarah kita masing-masing. Saya Vero dan sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya memperkuat layanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, anak perempuan, dan lanjut usia. Komitmen ini disampaikan saat workshop diseminasi hasil pemetaan infrastruktur inklusif pada 4 panti sosial di Provinsi NTT di Hotel Harper Kupang, Rabu 23 September yang lalu. Kepala Bidang Ekos Dapa Perida NTT Yosep H. Dahat yang mewakili Pemprov NTT menegaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan publik, akomodasi yang layak, serta lingkungan yang aman dan bebas dari hambatan. Menurutnya, komitmen ini telah diperkuat melalui berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemka Protendau mendorong pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan. Langkah ini ditegaskan dalam stakeholder mapping program NTT Net Zero Emission atau NZE 2050 pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Aula Baperida Rotendau ini merupakan tindak lanjut audiensi program NTT NZE 2050 sebelumnya. Menurut Kepala Baperida Maraden Patola, Rotendau mampu mewujudkan penggunaan energi terbarukan secara penuh. Transisi menuju energi bersih membutuhkan proses bertahap dan konsisten. Ia juga menyebutkan keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci mencapai perubahan tersebut. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Suara Budaya
1: NTT. Pro Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nana, selamat sore. Ketang jumpa lagi di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menemani bapak mama, bapak saudara punya akhir pekan di hari ini, Sabtu 26 September 2026. Yang mau gabung dengan Beta siang ini boleh bel Beta di 0380-833-499 atau juga di WhatsApp Pro 4 0811 3820 1043. Ya, silakan request lagu dangdut kesukaan bapak mama semua. Yang punya pantun lucu-lucu juga boleh ya. Beta persilakan untuk join untuk sesi pertama kali ini sampai di jam 4 sore nanti. Kita dengarkan dulu ada begitu dari koleksinya Fitri.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompung motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenun kok? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sang. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di kotompung kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat eh, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi. Keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolah. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, beta masih temani sore ya, udah sore ternyata ya. Sorenya bapak mama semua dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan bel beta di 0380-833-499 atau juga di 0811-3820-1043. Beta tunggu yang masih mau beratensi untuk sesi pertama ya. Biasanya kalau sesi kedua tuh baru rame, kalau sesi pertama mungkin masih pada tidur siang mungkin ya. Nah, kali ini beta sampaikan satu informasi, yaitu MOTE. MOTE atau singkatan dari Mobile Telkomsel, alias gerobak kelilingnya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Nah, bapak mama, di MOTE ini kota bisa dapat berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota, sampai modem orbit. Nah, untuk bapak saudara yang ada di kota Kupang yang ingin belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, bisa langsung ke MOTE di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Sekali lagi ya, MOTE ini alias Mobile Telkomsel, gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi bapak mama, bapak saudara dong semua. Kemudian ada juga kabar seru ya untuk bapak saudara semua yang ada di area Sumba. Nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Beli paket super seru mulai dari 16 giga, harga mulai Rp55.000. Internetan makin seru, aktivitas makin lancar, dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Buat semua yang mau dapat paket ini, bisa langsung beli di aplikasi My Telkomsel atau juga bisa pencet di bintang 363 pagar. Yang paling gampang, langsung saja datang ke outlet Telkomsel terdekat. Ada juga paket internet dengan kuota mulai 8 giga dengan harga Rp45.000 dan masa aktif 28 hari. Dan bukan hanya itu, kotong juga bisa dapat bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai terlewatkan ya, paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Lalu ada juga kabar baik untuk masyarakat di Kabupaten Kupang dan Rotendao. Kini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat di Oil Tuah, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang. Kemudian di Oenlasi, Kecamatan Kupang Tengah, Owalangga, Rotendao, Seru Beba, Rotendao, serta Ngodi Meda di Rotendao. Hadirnya Telkomsel di wilayah ini tentu untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, mulai dari komunikasi dengan keluarga, belajar, hingga menjalankan aktivitas setiap hari. Jadi manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT, dan jangan lupa kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke MOTE, Mobile Telkomsel, di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: Kenong atau kenatoptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain kenong adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru, tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kenatoptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20 sampai 25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembak. Kenoh atau kenatoptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan kenoh tidak terlalu rumit, sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat kenoh atau kenatoptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional kenoh atau kenatoptobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Pro Dangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Mananggado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta.

calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

0: Dokter Cinta Maya Agatha yang hantar kotong di menit ke-49 lepas dari pukul 15. Dan Beta masih terus menemani Papa Mama semua dalam rangkaian Prodangdut. Dangdut adalah kita. Yang masih mau gabung dengan Beta, silakan di telepon 4 0 3 8 0 8 3 3 4 9 9, atau juga di 0 8 11 3 8 2 0 1 0 4 3. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, persoalan kesehatan mental masih jadi tantangan bagi remaja Indonesia. Menurut survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health tahun 2022, ada sekitar 15,5 juta remaja berusia 10 hingga 17 tahun atau 34,9% yang mengalami masalah kesehatan mental. Namun hanya 2,6% diantaranya yang mengakses layanan bantuan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan remaja dan dukungan yang mereka terima. Di lingkungan sekolah, dukungan terhadap kesehatan mental dapat dimulai dari hal sederhana, termasuk membangun kebiasaan untuk saling menyapa, mendengarkan dan menanyakan kondisi satu sama yang lain. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan tentunya juga kakak nona, yang pastinya upaya membangun budaya saling peduli ini harusnya dimulai juga dari sekolah ya. Anak-anak perlu belajar peka terhadap perasaan orang lain sekaligus memahami bahwa pertanyaan sederhana seperti apakah kamu baik-baik saja, karena mana lupung kabar, tentunya ini bisa memberikan dampak yang berarti, bapak mama, bapak saudara semuanya. Nah, tentunya juga dengan kebiasaan untuk saling menyapa, saling peduli satu sama lain, ini juga akan menguatkan ya, atau memberi semangat begitu ya, untuk teman-teman atau juga siswa-siswa yang lain. Karena memang banyak remaja yang menghadapi masalah mental ya. Di sekolah, budaya saling peduli ini harus terus diperkuat. Oke. Bahkan dukungan juga tentunya harus diberikan pada siswa saat mereka lagi bermasalah. Oke, pemama beserta kakak nyong dan juga kakak nona, Beta kembali buka line telepon, silakan yang masih mau gabung 0380833499 dan di WhatsApp 4 sebelum Beta akhiri untuk sesi pertama ya. Dan sudah ada yang bergabung dari WhatsApp-nya Pro 4. Beta coba terima dulu. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore. Halo juga Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, selamat sore. Dengan siapakah sore ini?
1: Dengan Abdul di Manulai.
0: Bung Abdul di Manulai.
1: Iya. Ya,
0: terima kasih Bung Abdul sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini.
1: Kasih juga.
0: Ya, bagaimana kabarnya Bung Abdul? Sehat-sehat kok, Beta harap.
1: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Semoga yang lagi tugas juga sehat
0: ya,
1: juga.
0: Ya, sama. Iya, Bung Abdul, apakah ada pantun untuk kotong semua atau mau langsung request lagu dangdut?
1: Ada ngarang aja nih.
0: Oke.
1: Ada karangan sendiri gitu.
0: Boleh,
1: tapi niru-niru juga sih ya.
0: Iya.
1: Biarkanlah bulan berbicara sendiri.
0: Cakep.
1: Biarkanlah bintang kan menjadi saksi.
0: Cakep.
1: Tak akan kuulangi walau sakit hati ini.
0: Okay.
1: Cukup derita sampai di sini. Oke, itu aja.
0: Oke, mantap. Terima kasih banyak Bung Abdul.
1: Terima kasih juga Non.
0: Iya, buat siapakah pantun sore ini di Pro Dangdut?
1: Buat semua aja pecinta Pro Dangdut Pro 4.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu dari aku di Manulai.
0: Oke. Itu Sako.
1: Buat yang lagi tugas semoga sehat selalu.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Oke. Lagunya apa ini?
0: Bung Abdul mau request lagu atau mau ikut lagu yang Beta siap?
1: Boleh. Yang ini lagi Nona siap aja deh.
0: Iya, baik Bung Abdul. Terima kasih banyak.
1: Kasih.
0: Selamat sore.
1: Mas sore juga ada.
0: Dadah. Baik, terima kasih banyak orang Manulai, Bung Abdul di sana. Salam sehat, salam semangat ya untuk Bung Abdul di Manulai ya, dan untuk semua yang lagi pantau Perompat di seputaran Manulai, di mana saja yang lagi mendengarkan Perompat, mungkin ada yang lagi dalam perjalanan ya, ada juga yang santai di rumah sore ini ya, baru kembali dari kebun misalnya, ataupun dari tempat aktivitas, yang baru pulang jalan-jalan di akhir pekan. Selamat sore saja untuk semua. Oke, dan Bung Abdul penelpon terakhir untuk sesi pertama, dan nanti kita lanjut selepas Barita Perompat di jam 4 sore. Ini dia lagu yang kita sudah siapkan ya, satu lagu yang cukup viral juga sekarang ini. Mungkin ada yang mau goyang-goyang sambil dengar ini lagu kok. Beta hadirkan satu koleksi miliknya Pauzia dengan Jangan Cintai Aku Lagi.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemka Protendao di Provinsi NTT memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Upaya ini juga dibahas melalui rapat koordinasi teknis Rakortek Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 2026 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang menekankan pentingnya kerjasama dalam penanganan stunting karena menurutnya tidak perlu hanya komitmen namun ada juga kolaborasi. Sementara itu Deputi Setwapres Edi Sugiharto menekankan pentingnya komitmen kepala daerah. Komitmen ini harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang menyasar kelompok sasaran. Potong ke informasi berikut, menyambut peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PT PLN Persero UP3 Flores Bagian Barat menguatkan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat daerah. Melalui program Pesta Porang 2.0, PLN merajut kolaborasi strategis dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat. Kerjasama ini diwujudkan sebagai bentuk nyata semangat gotong royong untuk mengawal ekosistem porang secara terpadu mulai dari tingkat petani di hulu hingga proses pengolahan pasca panen di hilir. Pesta Porang Program Elektrifikasi Strategis Tanaman merupakan inovasi unggulan PLN UP3 Flores Bagian Barat yang hadir untuk menyediakan layanan listrik yang andal, fleksibel, dan efisien demi menopang industri porang lokal, khususnya pada tahap pengolahan, pengeringan, hingga penyimpanan hasil panen. Informasi ini mengakhiri berita Pro4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kotong lanjut lagi di rangkaian Prodangdut Dangdut adalah kita. Kesempatan beta buka dan tunggu ya yang sudah bergabung di WhatsApp, biasanya begitu. Kalau beta masuk di sesi kedua nanti banyak yang bergabung ya. Kalau sesi pertama tadi beta tunggu belum ada. Oke, beta menyapa dulu yang sudah bergabung dari TikToknya RRI Kupang. Ada Mas Boy dari Korea ya. Katanya kerja di kapal, salam kompak Mas Boy, terima kasih sudah bergabung. Sabar beta terima dulu. Oke. Halo Prodangdut, selamat sore.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita,
0: dangdut adalah kita dengan
1: Endang dari Kabupaten Kupang,
0: Bung Kajen. Endang dari Kabupaten Kupang, apa kabarnya sore ini Bung Endang?
1: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali. Amin. Kajen.
0: Luar biasa, Bung Endang, kotong dengar pantun dulu.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Ku coba-coba melempar manggis.
0: Cakep.
1: Manggis ku lempar, mangga ku dapat.
0: Cakep.
1: Ku coba-coba melamar gadis.
0: Cakep.
1: Kok gadis ku lamar, janda yang ku dapat.
0: Dobel.
1: Satu lagi.
0: Oke. Okay. Silakan.
1: Tanam pinang berapat-rapat.
0: Cakep.
1: Agar puyuh tak bisa lari.
0: Cakep.
1: Ku pinang-pinang tak dapat-dapat.
0: Iya.
1: Dan ku rayu-rayu, ku bawa lari.
0: Waduh, baru lari, baru rayu langsung bawa lari ini.
1: Iya toh, dirayu dulu.
0: Betul.
1: Baru dibawa lari.
0: Ah, pakai kata pembuka.
1: Komitmen dulu, setelah
0: ya.
1: Komitmen ya lari sudah.
0: Betul. Betul nak.
1: Oke,
0: terima kasih untuk pantunnya. Silakan Bung Endang.
1: Beta request lagu dulu.
0: Oke, lagu yang mana? Beta coba carikan di sini.
1: Bekas pacar dari Iman S. Arifin.
0: Oke, Imam. Oke, untuk siapa bekas pacarnya?
1: Oke, beta salam dulu Kak Jen.
0: Siap.
1: Salam yang pertama buat Kak Jen dulu yang sudah dari rumah dandan rapi, make up rapi dan duduk di meja siaran.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati.
0: Amin.
1: Tuhan. Salam selanjutnya ada Bung Joy di Molo Tengah, juga ada Mama Jessie Lelogama, ada Bunda Asmi Arnona. Juga ada Bung Reflan di Sulamu. Juga ada Bung Dani dari OTT. Juga
0: iya.
1: Ada Melani di NBS. Juga ada Wati di Perumnas. Juga ada buat semua Sakajen.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu Sako.
1: Buat Kajen.
0: Iya.
1: Ya, buat Kajen Bandung dulu baru Medan. Senyum dulu dong, baru siaran.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih,
0: Shalom, selamat sore. Baik, terima kasih banyak Bung Endang. Dan setelah Bung Endang, beta terima yang satu ini lagi ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
2: Shalom.
0: Siapa? Shalom,
2: selamat sore
0: Kakak. Selamat
2: Jen.
0: Sore Kakak.
2: Ini dengan Cindy Oteta.
0: Dengan?
2: Fendi.
0: Bung Fendi di Oeteta.
2: Iya.
0: Bung Fendi, bagaimanakah kabar sore hari ini, sehat?
2: Kabar puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, senang sekali.
2: Dari Kakak Jen.
0: Iya, terima kasih Bung Fendi. Ada kok pantun untuk kotong ini sore?
2: Iya, pantun bikin humor-humor sah.
0: Oke, silakan.
2: Jika ada sumur di ladang,
0: cakep.
2: Jangan lupa bernumpang mandi.
0: Iya.
2: Jika lo nona masih sendiri, bolehkah kakak mendekati?
0: Oke. Jika nona masih sendiri, boleh kabari abang. Begitu kok?
2: Iya, itu sudah.
0: Abang masih pakai nomor yang lama, begitu.
2: Itu. Kak Jen paling tahu.
0: Oh, paling tahu. Apa yang soalnya pernah ganti nomor tuh, abang pun nomor, jangan hapus.
2: Abang pun nomor masih tetap.
0: Masih yang lama.
2: Seperti lagu Ambon bilang, kita masih pakai nomor lama.
0: Makanya kotong pun nomor HP itu jangan ganti-ganti, itu begitu.
2: Itu sudah.
0: Oke, Bung Endang terima kasih. Bung Fendi terima kasih banyak ya.
2: Aman,
0: silakan. Salam-salam sore untuk siapa?
2: Ah ya, salam pertama. kita buat Cek Ejen.
0: Iya.
2: Punya voice pagi, sore ini.
0: Terima kasih.
2: Dan jangan lupa jaga kesehatan.
0: Iya.
2: Pulang titip salam buat all crew, keluarga semua.
0: Terima kasih.
2: Kalau sudah ada suami, nanti titip salam buat bapak di rumah. Kalau belum juga nah selamat menyongsong
0: mencari. Oke, Bung Fendi bisa
2: saja. Okay. Ya,
0: ya, aman. Hidup itu harus santai ya, Bung Fendi ya.
2: Itu sudah jangan terlalu serius.
0: Betul.
2: Untuk bercanda sedikit.
0: Benar. Silakan okay, salam lanjut.
2: Ya. Salam pertama dari Sicilia di Mentasi, Mama Deli di Batu, ada Bung Dani di Kotululi, Bung Pedro, Bapak Isila di Siomate, Tomon, ada Mama Cantika, Opa Men, ada yang berikut lagi ada Mama France, Mama Ibu Resmi Leker, dan singkat torong buat semua.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya kakak yang siap.
0: Oke, okay. Mau lagu yang mana? Beta coba cari kalau ada.
2: Ya kalau ada, nah di pung judul ini Sepiring Berdua saja.
0: Oh, Ida Laila kok?
2: Ya.
0: Ya, baik.
2: Sepiring Berdua dan kakak Jen.
0: Oke, okay, boleh.
2: Sepiring itu dalam berdoa.
0: Ya, benar
2: maksudnya
0: sekali.
2: Maksudnya kotong Sepiring Berdua toh.
0: Betul.
2: Gila tuh kak Jen.
0: Iya, aman.
2: Oke deh.
0: Terima kasih banyak.
2: Keluarga.
0: Ya, salam untuk semua ya, Bung Fendi di seputaran
2: Oiteta. Ya. Ikut di Oiteta kok?
0: Ikut di Oiteta yang mana untuk?
2: Yang dengan Kak Kristin dong.
0: Oh, kemarin kayaknya Beta menyiar Biaran. Mungkin. Iya.
2: Iya.
0: Ya.
2: Itu hari Kak Kristin dong datang. Dong masih nggak rumahnya karena dong pada ini nah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Buru-buru nah.
0: Betul. Beta pas siaran nah, Bung Fendi ya.
2: Ini dengan Kak Rogan kok.
0: Oh iya betul dengan Karogan.
2: Iya. Dengan ini berapa orang kok yang datang?
0: Benar.
2: Yang tentang tambak punya itu.
0: Iya, itu waktu beta pas siaran siang, jadi beta sore sempat pergi. Iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke. Makasih.
0: Terima kasih banyak Tuhan berkati Bung Fendi. Ya, selamat sore shalom. Ya. Baik, terima kasih untuk Bung Fendi yang sudah bergabung ya dan. Oke, beta menyapa kembali ya dari TikToknya RR Kupang. Tapi sebelumnya beta terima dulu. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo? Manakah ini yang terjawab? Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita dengan siapa?
3: Ini pendatang baru.
0: Pendatang baru siapa? Kita kenalan.
3: Ini pendatang baru Bapak Iye dari Noel Baki.
0: Bapak Iye dari Noel Baki.
3: Iya, Bapak Iye dari Noel Baki.
0: Oh iya. Bapak Iye selamat sore Bapak Iye. Selamat bergabung di Pro Dangdut orang Noel Baki. Bagaimana kabar sore hari ini?
3: Ini bebas.
0: Oke, Bapak Iye, silakan di Pro Dangdut sore hari ini. Ada mau bepantun sedikit kok atau mau langsung salam-salam?
3: Ini
0: langsung. Salam. Oke, langsung salam. Silakan Bapak Iye, salamnya untuk siapa sore ini?
3: Ada Patro satu, Mas. Boleh kok.
0: Boleh. Beta bantu cakep sedikit.
3: Lupa lakai, lupa kebaya, tapi jangan lupa Pro Dangdut.
0: Oh, benar sekali, Pro Dangdut itu harus. Jangan pernah lupa begitu ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Iye, silakan salam-salamnya.
3: Salamnya pertama, ini siapa yang baru lewat tadi?
0: Yang baru lewat tadi ada Bung Fendi dari Oiteta.
3: Oh,
0: iya.
3: Kenal Bung Fendi dari Bapak Maya, Bapak Iye.
0: Iya.
3: Terus Mama Desi di Logama, terus Mama Aileen di Niki-Niki, terus Kakak Tari di Obobo, Lelita di Batu Blat,
0: iya.
3: Terus semua-semua sudah bergabung di Pro
0: Dangdut.
3: Pernadut.
0: Iya.
3: Shalom,
0: terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak untuk orang Noel Baki, Bapak Iye di sana ya. Salam kompak. Selamat sore yang dari TikTok. Kemana beta sekali lagi beta jeda dulu ya. Mohon izin beta akan terima telepon dulu. Iya, halo Pro Dangdut, selamat sore.
4: Halo, Bro Dangdut, selamat sore.
0: Sore, Bu Ati. Bagaimana kabarnya?
4: Bro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
4: adalah kita.
0: Alhamdulillah sehat. Senang sekali dengar suaranya Bu Ati yang
4: gimana?
0: Sangat.
4: Sehat juga.
0: Ya.
4: Kalian sehat juga ya?
0: Sehat. Bu Ati masih untang pantun di beta, oh, kemarin dulu.
4: Ini ada dua nih. Ada dua nih.
0: Oke, baik Ibu saya. Silakan beta bantu cakep.
4: Ya? Bung Endang tuh.
0: Iya.
4: Bung Endang. Soalnya ada itu pantun ya?
0: Ada, tadi Bung Endang pun pantun dua malah.
4: Oh, bukan, tadi pas ada terima telepon, ada
0: pegangan
4: terima telepon.
0: Iya, betul. Oke, Bu Ati langsung.
4: Sudah dengar salam, tiba-tiba dengar salam tadi.
0: Oh, iya.
4: Oke, berarti balas pantunnya Bung Endang dulu.
0: Iya. Silahkan.
4: Jika sudah namanya cinta.
0: Cakep.
4: Hati suka berbunga-bunga.
0: Kalau
4: sudah terbawa suasana,
0: cakep.
4: Senyum sendiri kayak orang gila.
0: Wah. Bahaya ini, bahaya. Satu lagi.
4: Satu lagi balas yang tadi makan sepiring tuh.
0: Makan sepiring.
4: Bung Fendi.
0: Iya.
4: Oke. Bung Fendi makan pagi sepiring berdua.
0: Cakep.
4: Rasanya enak tiada tara.
0: Awas
4: cowok pandai menggoda.
0: Aha.
4: Diam-diam watak buaya.
0: Astaga. Bung Fendi balas dong.
4: Ya, satu lagi boleh ya?
0: Ada lagi boleh, satu lagi ya.
4: Ada lagi untuk Bung Miller.
0: Aha.
4: Kan katanya Bung Miller nanti mau masuk.
0: Oh,
4: Bung
0: iya.
4: Miller.
0: Sebelum masuk kayaknya Ibu Wati sudah siap dengan pantun dahulu nih.
4: Iya.
0: Aha, silakan.
4: Karena semalam sudah janji kan Bung Miller mau masuk.
0: Oh iya.
4: Bung Miller balas pantunku. Hujan rintik ada payung.
0: Cakep.
4: Payung terbang entah kemana.
0: Hmm.
4: Anda bingung, saya pun bingung. Pantun ini maksudnya apa?
0: Saya juga bingung di sini apa maksudnya. Aduh, Bu Ati luar biasa ya pantunnya sore ini.
4: Kemarin satu kan sama kak siapa? Kak
0: Feli. Kemarin Kak Feli ya.
4: Kak Feli juga.
0: Iya.
4: Ngakak setengah mati kemarin. Tapi satu kan. Dia bilang nanti besok baru sama Kak Jen dulu baru
0: iya.
4: Banyak.
0: Iya. Kan
4: ternyata Bung Endang sudah bilang nanti besok gantian akan respon sama Bung Miller sudah gantian. Sorry jadi, Bung Miller.
0: Tolong tunggu Bung Miller sah Bung pantun masuk
4: iya,
0: nih.
4: Bung Miller iya. Tolong stop. Siri pinangnya, biar Rida jangan terlalu telor, kan biasa katanya gitu kan?
0: Iya kan?
4: Jadi cepat balas pantunku,
0: okay.
4: Balas pantun.
0: Baik, silakan salam-salamnya. Iya.
4: Pertama Bung Miller, ayo gabung. Bung Endang, kita sebalas pantunnya, malam lagi balas ya. Terus Bung Fendi tadi, sama bapak siapa tadi ya? Yang
0: Bapak Iye dari Noel Baki.
4: Bapak Iye dari Noel Baki. Kakak Joy sudah sehat, ayo gabung. Terus Kak siapa ya? Yuven ya, Kak Yuven.
0: Iya, Bung Yuven di Fatu Venu.
4: Bung Yuven. Gabung, biar rame. Kalau sudah sesi kedua, cepat-cepat gabung sudah.
0: Tuh.
4: Ini sudah makin panas ini. tiap hari harus lihat pantun ya, balas-balasan
0: iya.
4: Kita.
0: Iya.
4: Serta semua yang lagi monitor saja, semua yang lagi monitor,
0: iya.
4: Yang mau wakuncar. Pokoknya malam minggu harus malam minggu kan, panjang dia.
0: Harus pagi kan begitu. Oke.
4: Oke, selamat menikmati hidangan sore, gorengan sama ngopi. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ati. Bye bye, selamat sore. Oke, baik, terima kasih orang Perumnas. Selamat sore. Beta kembali lagi ya di TikToknya RRI Kupang ya. Oke, tadi sempat terjeda karena beta harus terima telepon dari Ibu Wati dari Perumnas. Terima kasih Ibu Wati, terus ada juga Bung Endang Kabupaten Kupang, Bung Fendi Oteta dan juga Bapak Iye dari Norbagi. Karena sudah ada lagu di sini yang beta harus putar. Ada dua lagu, kau dengarkan dulu ini dia. Imam Arifin Bekas Pacar dan Ida Laila dengan Sepiring Berdua.

Ya baik, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Beta kembali lagi ya di rangkaian Pro Dangdut sore ini ya. Selamat sore Beta menyapa buat Bapak Mama semua. Saat ini 35 menit melangkah dari pukul 16 sore hari ya. Ada yang mungkin dalam perjalanan mau pulang ke rumah ya, dari tempat aktivitasnya. Ada juga yang sumandi sore-sore, sumandi su stay cool. Sudah wangi-wangi mau siap-siap malam minggu ini ya. Oke, yang mau kumpul bareng sama bestie-bestie dong, atau yang mau jalan sama someone special, yang mungkin punya agenda penting hari ini, mau ke tempat acara, mau pujenguk orang sakit, banyak lah ya kotong punya aktivitas sore hari ya, apalagi di hari Sabtu, di hari libur begitu ya. Selamat sore saja, selamat menikmati semua kotong punya kegiatan sore hari ini. Yang masih ada di tempat kerja, salam semangat untuk kotong semua ya. Tetap semangat saja, karena mungkin ada yang sedikit lesu pulang, ada yang mungkin baru dari rumah mau dapat shift malam begitu. Salam kompak untuk kotong semua. Beta masih buka kesempatan untuk papa mama semua yang mau bergabung dengan Beta di sini di telepon perempat atau juga di WhatsApp Pro 4, di TikTok juga, di media sosial. Yang ingin request lagu dangdut sore ini boleh, boleh Bapak Anton juga dengan Beta, atau mau kirim-kirim salam, mau request lagu. Tadi khusus untuk sekarang ini Beta buka kesempatan untuk lagu dangdut saja ya, karena kotong di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ya, nanti setelah di jam 5 sore Beta hadirkan untuk lagu-lagu daerah, lagu-lagu Timur Indonesia ya. Jadi buat yang masih mau bergabung silakan, Beta tunggu atensinya sampai di jam 5 sore nanti. Baiklah kalau begitu, kayaknya Beta mau hadirkan dulu. Tadi Ibu Marlin bilang dia mau minta lagu. Iya, tapi karena Sonde sebut judul lagu, Beta yang request aja. Kali ini Beta mau dengarkan satu lagu ya. Kermana kotong dengar dulu sore hari ini ya, ada koleksi dari Dike Sabrina ya. Ini dia, Helikopter Turun ke Padang.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Nai Pa Banu Naik. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Nai Pa Banu Naik meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nun Kolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Nai Pa Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magalhaens Pigafetta berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Swietmidden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini. Yeah.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Pro Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu,

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Akhirnya tuntas sudah untuk kebersamaan beta dengan Bapak Mama semua dalam rangkaian program Dut untuk sore ini dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore ini ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung dari WhatsApp, dari telepon, dan juga dari TikToknya RRI Kupang. Ketemu lagi di esok hari masih di jam yang sama dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan hadir Pasir sampai di 5:30 bersama dengan beta. Beta akan ajak Bapak Mama, Bapak Saudara untuk jalan-jalan melihat destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mengakhiri Prodangdut sore ini, kotong dengarkan dulu ada Ona Sutra, Tip Cintaku.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Putra Pariwisata NTT 2026 Gilang Adi Prakasa menginisiasi gerakan menjaga kebersihan kawasan wisata dari sampah. Aksi peduli lingkungan bertajuk Long Tradition ini dilakukan bersama dengan komunitas dan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Gilang mengatakan bahwa isu mengenai kebersihan di kawasan objek wisata perlu terus digaungkan oleh anak-anak muda NTT. Menurutnya, kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dinilai masih sangat minim dan dapat memberikan dampak negatif bagi wilayah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Damaris Agurita Mauboy merasa sangat bahagia karena gerakan swasembada pangan pemerintah memungkinkan para petani di Desa Sulamanda melakukan 3 kali musim tanam. Keberhasilan program strategis ini terbukti meningkatkan stabilitas produksi pertanian serta memperkuat jaminan ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kembali beta hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi sore ini dalam Sasando Sore. Ketemu akan pasir ya. Jadi beta akan ajak Bapak Mama semua untuk jalan-jalan ke destinasi wisata ya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita lihat kali ini Pantai Wairhubing yang merupakan surga tersembunyi berpasir hitam di Maumere. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Anyong dan Kakak Anona, Pantai Wairhubing ini berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, yang menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Jaraknya itu sekitar 7 menit dari pusat kota Maumere. Bisa diakses dengan mudah menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Sampai di pantai ini, kota akan langsung disambut oleh suasana pantai yang tenang dengan udara segar dan alami. Kawasan ini juga dikelilingi pepohonan ketapang dan pohon kelapa, menciptakan peneduh alami yang sangat cocok untuk bersantai. Terlebih lagi hamparan garis pantai yang luas memberikan ruang yang lapang bagi para pengunjung untuk mengeksplorasi setiap sudut pantai. Adapun keunggulan utama Pantai Wairhubing ini terletak pada karakteristik pantai yang ramah keluarga. Jadi pantai ini punya pasir hitam yang halus serta air laut yang jernih dan sejuk. Dengan gulungan ombak yang relatif tenang, pengunjung bisa berenang dengan aman atau sekedar berendam santai di pinggir pantai, yang tentunya suasana ini menjadikannya sangat pas untuk berbagai aktivitas keluarga seperti piknik bersama hingga bermain pasir dengan anak-anak. Oke, itu dia sekilas tentang Pantai Wairhubing, surga tersembunyi berpasir hitam yang ada di Maumere. Oke, dan kita kembali hadirkan lagu-lagu Timur Nesia. Kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kotong dengarkan dulu koleksi dari ya miliknya ada Diva Aurel, Fit Onco Flash dengan Dendang Minang Timur.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, Kotong masih hadirkan rangkaian pasiar ya. Kotong masih ke Flores nih. Kali ini Kotong mau lihat ada salah satu tempat destinasi wisata yang mata airnya bahkan sudah pernah kering, namanya adalah Waynape. Waynape adalah menjadi destinasi favorit untuk wisata air. Karena Kabupaten Flores Timur ini menyimpan banyak destinasi wisata yang masih tersembunyi. Salah satunya adalah Waynape. Dalam bahasa Lamaholot, Flores Timur, Way artinya air atau sungai. Dan Nape adalah nama tempat. Waynape berada di desa Nawokote, kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Di sekitarnya terdapat beberapa sumber mata air yang sudah pernah kering. Air ini kemudian mengalir di antara batu-batuan alami yang lebarnya sekitar belasan meter. Batu-batuan ini tersusun rapi bak anak tangga, jadi panjangnya sekitar 25 meter dari pusat mata air. Hal ini yang bikin Waynape ini terlihat begitu menawan. Para pengunjung yang datang pasti akan betah dan memilih berlama-lama untuk pulang. Waynape mulai ditata wisata, mulai untuk tempat wisata Waynape ini bisa kota tempuh lebih dari 1 jam perjalanan dari kota Larantuka ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Jadi perjalanan menuju Waynape kalau dari ibu kota Flores Timur ya pakai roda 2 ya, kemudian dari pusat ibu kota kecamatan Wulanggitang itu menghabiskan 15 menit perjalanan. Nah, itu dia sekilasnya Waynape. Jadi Waynape memang sudah hanya dikenal dengan pesona bebatuan alam yang menawan, tapi juga ada tempat wisata religi di sana. Oke, dan informasi ini juga menuntaskan kebersamaan beta sama Bapak Mama untuk siaran hari ini, Sabtu 26 September 2026. Selepas beta ada Kakak Daten yang akan kembali melanjutkan estafet siaran sampai di malam nanti ya. Dan selamat sore, selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Sampai jumpa esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.

0: Nage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nage Keol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keol mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0: yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Rumah Baca Lekunik terus menggalakkan gerakan literasi untuk masyarakat di Kabupaten Rotendao. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di kawasan pelosok desa. Hal itu disampaikan pemilik Rumah Baca Lekunik Antoneta Marianti Lengo pada Sabtu 19 September 2026. Yanti bilang sekarang layanan baca masyarakat telah kembali aktif melayani pengunjung. Fasilitas Rumah Baca terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Yang dikasih tahu pihak Rumah Baca Ju menjalankan program khusus membawa buku-buku ke desa. Langkah jemput bola ini dilakukan guna mengatasi dampak penurunan minat baca akibat gawai. Pindapi informasi berikut. Kabupaten Flores Timur, NTT menyimpan banyak destinasi wisata yang masih tersembunyi, salah satunya Wai Nape. Dalam bahasa Lamaholot Flores Timur, Wai berarti air atau sungai dan Nape adalah nama tempat. Wai Nape ada di Desa Newokote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Di depan sekitar terdapat beberapa sumber mata air yang sonde pernah kering. Itu air kemudian mengalir di antara bebatuan alami yang tersusun rapi bagaikan anak tangga. Hal itu yang membuat Wai Nape Dapalia begitu menawan. Para pengunjung yang datang pasti akan betah berlama-lama. Meski berada di pedalaman, pemerintah desa, warga, dan gereja mulai menatanya untuk menjadikan sebagai tempat wisata. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelau 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Mo, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini di Sasando Sore dan juga Sasando Malam Sabantar ya. Ada Datin yang suka kembali datang ya untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Bagi itu yang sedang beraktivitas, sedang dalam perjalanan ya, Datin akan temani semuanya, hibur semua pun suasana malamnya ya, dalam keadaan apapun Datin akan selalu setia untuk menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti ya. Selain putar lagu-lagu, ada juga informasi-informasi mengenai Ketompong Budaya, mengenai Ketompong Destinasi Wisata yang mau Datin bagikan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau Datin kasih tahu ya. Tapi nanti Datin juga mau tahu ini cerita dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua mengenai tempat rekreasi kok, destinasi wisata apa kok, atau tempat-tempat bagus apa kok yang ada di Bapak Mama Dumu Daerah. Boleh berbagi ceritanya, kasih tahu itu nama tempat apa, ada di mana ya, jaraknya dari Bapak Mama Dumu Daerah ya, tempat tinggal begitu, begitu lokasi itu butuh berapa lama perjalanan, atau cuma jalan kaki saja sampai, atau ada tempat bagus destinasi wisata yang Bapak Mama Don super pernah kunjungi begitu, boleh berbagi ceritanya, depung daya tarik karmana ya, depung pesona karmana ya, fasilitasnya bagaimana begitu ya. Boleh baca cerita di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Karena Datin di sini justru siap ya, siap ada beberapa tempat destinasi wisata yang Datin mau ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pasir-pasir ame sedikit di tempat wisata ya, untuk melihat begitu ya, di keindahan tuh keren mana, untuk kau tahu di lokasi itu di mana, supaya kau bisa pi untuk berfoto-berfoto sekedar memanfaatkan momen ya, kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih ya. Dan Saban Tarju ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Di jam 7 itu ada obrolan budaya bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai selaku pemerhati budaya Timor, yang akan beromong, bercerita mengenai makna dan nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT di obrolan budaya Sabantar di jam 7 setelah berita perempat dari Kupang. Jadi di obrolan budaya Sabantar juga Bapak Mama dong boleh bertanya sepuasnya ya, tentang makna dan juga nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT. Lagu-lagu apa sah yang menurut Bapak Mama dong itu punya makna dan juga punya nilai ya, untuk menjadi pegangan juga buat Ketong begitu sebagai generasi penerus ya. Karena Ketong musisi-musisi hebat dari NTT ini buat lagu terlalu banyak ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi Ketong harus tahu dia pun nilai, dia pun makna tuh ke mana di tuh syair lagu pop daerah NTT di obrolan budaya perempat dari Kupang Sabantar di jam 7 nanti Bapak Mama dong tahu ya. Dan bisa baku batanya juga Sabantar bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai ya. Nah, selain bisa dengar terestrial Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, bisa juga dengar Pro 4 RRI Kupang lewat aplikasi RRI digital ya. Jadi gampang saya dipencara, yang punya HP Android ya, kalau saya punya minta saudara dong kok download AMI itu RRI digital ya, tinggal masuk di Play Store, saya ketik RRI digital, dia muncul warna biru, klik install. So habis install, kalau dia su loading, su terpasang, tinggal buka, klik itu RRI digital. Nanti Bapak Mama dong bisa dengar Pro 4 RRI Kupang, bukan hanya Pro 4 saja tapi seluruh RRI yang ada di Indonesia Bapak Mama dong bisa dengar. Selain itu bisa baca-baca informasi juga di situ, karena ada informasi-informasi juga di situ ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nah, setelah beberapa nomor lagu yang mau Datin putar, nanti Datin kembali ya, Datin kembali untuk kasih tahu ada informasi tentang destinasi apa ya, tempat-tempat bagus apa yang ada di Ketompong Daerah NTT. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

0: Kenapa bakar sembarang begitu? Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT yang mau baca cerita tentang dia pun destinasi wisata, tentang dia pun tempat bagus ya, tentang tempat rekreasi begitu ya, boleh baca cerita bersama dengan Daten di ketemu lain telepon ya, di nomor SMS atau di WA. Ini bisa SMS, bisa WA, kemudian bisa telepon juga. Kemudian di lain telepon 0380-833-499 karena ketemu pas siar ini kali akan sampai di jam 7 malam nanti. Kemudian di jam 7 malam itu ada obrolan budaya ya. Jadi jangan sampai keselewat. Nah, salah satu tempat yang Kotong mau pipa siar nih ada di Pulau Flores, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua ya. Dan salah satu pantai yang mau Kotong pini ada di Desa Ojan Detun, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Namanya Pantai Kokang ya. Ini pantai bisa jadi pilihan buat Kotong semua yang sonde suka dengan keramaian ya. Kotong itu bisa lebih puas untuk menikmati keindahan pantai karena jarang dikunjungi dan belum banyak yang tahu Jo. Pantai Kokang itu memiliki panjang garis pantai kurang lebih 1000 meter. Wah, panjang sekali ini ya, dengan karakteristik ombak yang cukup besar. Di tepi pantai Kotong bisa menikmati keindahan hamparan pasir putih yang berkilau dan sangat pas ya untuk sekedar bajumur sambil menikmati pecahan ombak yang memanjakan mata. Saat matahari mulai menyengat, semakin panas ya. Pengunjung sone perlu ragu, Kotong itu sone perlu takut ya, karena ada lopo-lopo sederhana terbuat dari bahan lokal, bisa digunakan untuk duduk-duduk santai, untuk bisa basile dengan panas matahari sambil menikmati keindahan udara pantai. Perjalanan pidito pantai ya, Pantai Kokang ini bisa ditempuh dalam waktu 2 jam dari Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, pakai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, saat tiba di Boru, ibu kota Kecamatan Wulanggitang, jangan lupa untuk belok kiri, jangan belok kanan, harus belok kiri ya. Kalau belok kanan nantinya salah alamat lah ya, alamat palsu itu. Harus belok kiri ya. Selama perjalanan Ju, Kotong semua akan melewati beberapa perkampungan seperti Boru, Podor ya, dan juga Bawalatang. Dan Kotong juga sone perlu cemas ya, warga setempat selalu menyambut sapa sayang datang dengan keramah tamahan mereka.

0: Pagubaw kami sa asawa mo. Naku! Ana ubo limo da. Mamata no rakat ni.
1: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.
2: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
3: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
2: Tolong apa le?
3: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
4: Oh no!
3: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
2: Apris minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasen bubak judi online nih.
5: Judi online, aktivitas seru sekaat tapi bisa membuat...
6: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Flores Timur, Kotong berangkat naik kapal atau naik pesawat di Sumba ya. Karena di Sumba Barat Daya itu ada yang namanya Pantai Mananga Aba, dikenal sebagai salah satu pantai terpanjang juga di SBD di Sumba Barat Daya, dengan hamparan pasir putih yang halus serta air laut yang jernih dan juga tenang ya. Suasana di itu pantai terlalu cocok untuk berlibur bersama keluarga maupun bersama sahabat atau bersama dengan pasangan ya. Bentangan garis pantainya ternyata memberikan keleluasan untuk berbagai aktivitas wisata, mulai dari berjalan santai, berjemur sampai pancing juga ya. Buat pecinta olahraga air, Pantai Mananga Aba juga ideal untuk kegiatan jet ski ya, bersepeda air juga maupun parasailing ya. Meskipun fasilitas pengunjung ya, aktivitas tersebut belum tersedia secara resmi, akses menuju pantai itu juga terlalu mudah. Hanya berjarak sekitar 13 km dari Kota Tambolaka dengan kondisi jalan beraspal yang terpelihara dengan baik.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Bukit Nilo jadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ini kawasan dikenal dengan keberadaan patung Bunda Maria yang berdiri megah di atas perbukitan dan jadi salah satu ikon wisata religi di itu wilayah. Selain untuk berdoa dan berziarah, wisatawan juga dapat menikmati suasana alam yang tenang serta panorama perbukitan yang indah dari kawasan tersebut. Kawasan ini sondehannya dikunjungi oleh umat Katolik tetapi juga oleh masyarakat umum dan wisatawan dari berbagai daerah. Bagi umat Katolik, keberadaan patung Bunda Maria menjadikan Bukit Nilo sebagai salah satu tempat untuk melakukan doa dan ziarah. Sementara bagi wisatawan, tempat ini menawarkan perpaduan antara wisata religi dan keindahan alam. Pindah informasi berikut, di Desa Biteva, Kecamatan Miomavo, Kabupaten Timur Tengah Utara menetapkan aturan adat yang sangat tegas buat masyarakat yang melakukan atau terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Hal tersebut disampaikan Wilson Naihati, Kepala Desa Biteva pada Rabu 23 September 2026. Sanksi adat ini diberlakukan supaya kasih efek jera pidi para pelaku yang sonde bertanggung jawab. Itu aturan sudah diberlakukan sejak dahulu, aturan adat diputus melalui kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan tokoh adat. Di Desa Biteva terdapat sebanyak 10 suku yang menyetujui seluruh isi norma hukum adat. Setiap pelaku pelanggaran diwajibkan membayar denda berupa 1 ekor babi serta bahan pangan. Sanksi adat ini berlaku mutlak bagi seluruh warga desa maupun bagi para pengguna jalan yang melakukan pembakaran hutan atau lahan secara ilegal. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, Mo, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi Betos informasikan kalau setelah berita Pro 4 RRI Kupang di jam 7, ada obrolan budaya ya mengenai menemukan makna ini. Menemukan makna dan nilai dalam syair lagu pop daerah NTT. Dan nanti yang akan baca cerita banyak juga soal makna dan juga nilai dalam syair lagu pop daerah NTT itu ada Bapak Ibrahim Nenohai ya, selaku pemerhati budaya Timor, yang sudah terhubung juga ya dengan Katong di Perempat RRI Kupang melalui via Zoom ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran juga tentang makna apa saja yang ada di syair lagu pop daerah NTT ataupun nilai apa saja yang ada di syair lagu pop daerah NTT, bisa tanya-tanya sebentar ya, bisa tanya-tanya bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai selaku pemerhati budaya Timor di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya, karena malam hari ini juga Ketong lagi live ya di YouTube channel RRI Kupang, jadi bisa nonton yang lagi online boleh ya masuk di kolom komentar ya di YouTube channel RRI Kupang untuk bisa tanya-tanya tentang makna dan juga nilai apa saja yang ada di syair lagu pop daerah NTT. Nah, malam ini Ketong langsung sapa saja Ketong pun narasumber yang sudah terhubung via Zoom bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai ini. Halo, selamat malam Bapak Ibrahim, bagaimana kabarnya malam hari ini? Iya, belum kedengaran suaranya Bapak Ibrahim, mungkin audionya bisa di ini hidupkan.
3: Suaranya saya sudah hidupkan tapi.
2: Oh ya, begini ya, sudah kedengaran suaranya Bapak Ibrahim.
3: Oke, kalau sudah kedengaran, terima kasih.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak Ibrahim? Oke, ini mungkin pengaruh headset kah Bapak yang ini?
3: Hanya headset tadi itu.
2: Nah, begini lebih baik Bapak.
3: Oke, ya, ini lebih luas lagi.
2: Iya. kabar baik kok Bapak?
3: Iya, sehat-sehat.
2: Amin.
3: Kabar baik.
2: Iya. Bapak Ibrahim, ini kali ini Ketong ngomong baca cerita lebih menarik lagi soal Ketong pun lagu-lagu daerah ini. Soalnya Ketong pun lagu-lagu daerah ini kan tak lalu banyak, tapi belum ada yang tahu. Memang ada yang tahu, tapi belum sebagian besar itu belum ada yang tahu makna dan juga nilai apa yang ada di syair lagu pop daerah NTT ini, Bapak Ibrahim. Jadi sangat bersyukur sekali ya bahwa malam ini Ketong akan baca cerita soal makna dan juga nilai ini yang ada di syair lagu pop daerah NTT ini, Bapak Ibrahim.
3: Ya, terima kasih. Sebelum kita bahas tentang ini, saya sangat-sangat apresiasi yang sangat tinggi terhadap perkembangan lagu pop kita, terutama di NTT.
2: Iya.
3: Karena sangat berkembang, bahkan memiliki pengaruh yang cukup luar biasa sampai dunia internasional. Jangan kan dunia nasional saja, tapi bahkan berpengaruh sampai dunia internasional. Itu sangat luar biasa, karena perkembangan lagu pop kita itu bahkan mampu mempengaruhi anak-anak muda kita, generasi muda kita, sehingga begitu lagu pop nasional itu sudah mulai di dunia musik itu sudah mulai berkurang. Tapi malam ini akan lebih fokus kita ke syairnya, karena jujur ya, saya bukan musisi, tapi saya seorang penyair ya. Saya lebih suka syairnya. Jadi kita akan bahas lebih jauh tentang itu. Namun saya apresiasi sangat tinggi karena apalagi dalam dunia digital sekarang dengan gampang orang bisa menikmati di genggaman tangan, maka sangat cepat. Dan ketika kita, ya kalau mau dibilang dunia pestanya orang NTT itu diwarnai, seluruhnya itu diwarnai dengan lagu-lagu pop daerah yang ya mau dibilang sangat menghibur gitu.
2: Iya. Ya. Setuju gitu. Sekali. Setuju sekali soal perkembangan lagu-lagu daerah NTT dari kota Tampu, musisi-musisi hebat daerah, juga musisi lokal yang sudah menciptakan lagu ya, dan juga sudah memperkenalkan kota Tampu budaya lewat syair lagu yang dibawakan, begitu ya Bapak?
3: Benar sekali.
2: Iya, baik. Kotong akan bercerita lebih jauh lagi ya soal tantangan juga. Otomatis pasti ada tantangannya juga di perkembangan dunia digital. Tapi sebelum sampai di situ, Bapak Ibrahim, ini kalau boleh tahu ya, nilai atau pesan apa yang memang paling menonjol begitu dalam syair lagu pop daerah NTT ini, Bapak, saat ini? Tapi ya. Tapi sebelum jawab, ini Beta sempat terlewatkan juga. Ada satu lagu yang tadi Beta putar dan pasti Bapak juga Beta lihat ini sedang menikmati begitu lagu tersebut yang Beta putar. Itu lagu tuh dinyanyikan oleh Kotempung Kakak Aromi Anjam ini ya. Judulnya ya, itu iya, judulnya itu Suspin Oni, Bapak. Kebetulan malam ini Kotong mau buat cerita soal musik ini, soal syair lagu ini. Ini kalau boleh tahu syair lagu dari Suspin Oni ini menceritakan tentang apa? Tapi Suspin Oni itu artinya apa, Suspin Oni?
3: Oh ya, baik. Kebetulan ini dia menggunakan dialek Insana itu, jadi dialek TTU. Lagu ini sangat kental sekali dengan bentuk perumpamaan. Nah, sebelum saya bicara jauh tentang itu, ada satu hal yang sangat kita kadang menikmati hiburannya, tapi tanpa sadar kita diajari sebuah nilai. Jadi kalau orang-orang sastra mengatakan docu utile, menghibur dan mengajari. Nah, lagu Suspin Oni itu sebuah syair Timur. Kalau kami orang TTS katakan ne, orang TTU mereka katakan takanap. Syairnya itu memberi sebuah perumpamaan tentang tabuhan di bawah dahan pohon. Suspin oni itu tabuhan ya. Suspini kalau orang TTS, kalau orang itu Suspin Oni. Nah, ini kalau disentuh dia akan membela diri. Ya, tabuhan disentuh pasti kita disengat. Okay. Ini sebuah perumpamaan tentang pada syair keduanya itu sebuah perumpamaan tentang anak gadis di kampung. Small anak abit kuanenanan ya, anak gadis ya, dia mengumpama anak gadis itu kuning langsat ya, berkulit kuning langsat di dalam kampung, gadis kampung. Ketika disentuh pasti tipis natauan dia apa ya, bergemulai gitu. Yeah. dia melankolis betul lah syairnya ini. Saya sangat tertarik sekali. Dan di sini satu nilai maknanya mengatakan tentang sebuah bagaimana seorang wanita menjaga dirinya. Ini sebuah nilai edukasi yang tinggi sekali. Bagaimana seorang gadis menjaga dirinya sehingga tidak diganggu orang, tidak disentuh orang, sehingga bisa berkeluarga dengan baik. Kalau tidak bisa menjaga dirinya, maka waban ini banyak bahasa, banyak gosip tentang kita gitu.
2: Baik.
3: Memang luar biasa ya syair-syair ini.
2: Berarti lagu tadi itu memang mencerminkan seorang wanita yang memang pandai untuk menjaga diri begitu sebelum berkeluarga ya, begitu. Dan itu juga salah satu nilai yang sangat tinggi juga ya, yang ada di dalam syair lagu Suspin Oni tadi ya.
3: Suspin Oni tadi. Ya, kalau kita lihat kalau ini di wilayah Timur ya, di wilayah Timur. Kalau di wilayah Flores itu lagu yang sempat populer pada beberapa dekade lalu itu Kuda Loli itu.
2: Kuda Lakaloli.
3: Ya, udahlah keluli. Ini dia mengajari tentang karakter anak muda kita dalam hubungan bebas. Mohon maaf, ini sangat krusial sekali nilainya dalam pembentukan karakter remaja kita dalam masyarakat. Ya, kalau salah menjaga diri, lagu ini akan keluar. Karena salah satu hal begini, karya sastra itu tidak timbul begitu saja. Tapi dia berasal dari sebuah fakta. Kalau dalam sastrawan nasional kita, Pak Radar Pancadahana, dia katakan bahwa berangkat dari sebuah fakta, dia kembali ke seolah-olah sebuah dusta, tapi dinikmati sebagai sebuah fakta yang sangat bernilai tinggi. Dan ini kebudayaan yang sangat kental. Sehingga orang mengatakan bahwa sebuah karya sastra itu merupakan identitas masyarakat itu. Atau orang mengatakan intensitas masyarakat bergerak.
2: Betul.
3: Itu. Jadi lagu Kuda Lole ini pada jam 12 malam ini mengisahkan, ya, saya setelah pelajari lagunya akhirnya mengisahkan tentang anak-anak muda yang pergi ke pesta. Ada nona yang salah jalan, jam 12 angkat celana, tidak sadar anak dari, ya, ini sangat ada nilai apa ya? Konotasinya ya ya mau dibilang ada nilai yang kurang bagus, tapi ini sebuah ajaran dan memberi peringatan kepada kita untuk anak-anak gadis kita. Ini sangat luar biasa. Lagu-lagu ini tidak timbul begitu saja, terfakta kehidupan, realita berbicara tentang itu. Terus para penyair ini dengan sangat cermat menangkap itu sebagai sebuah makna untuk diungkapkan melalui syair-syair yang kadang membuat kita menghentakkan kaki, tapi tanpa sadar kita melihat bahwa itu mengandung nilai yang sangat tinggi.
2: Betul.
3: Edukasinya sangat tinggi. Gitu.
2: Iya, kalau kotong mau artikan secara lurus, maksudnya kotong mau terima secara instan saja begitu, kayak lurus-lurus kotong terima, dengar ini lagu nih menyanyikan mana nih, dia pun syairkan mana nih. Tapi sebenarnya kalau kotong mau menilai lebih jauh lagi, melihat makna dan juga nilainya yang ada di dalam, otomatis pasti kotong juga pasti sadar begitu bahwa ini lagu nih mengajarkan kotong begitu, ya.
3: Benar sekali, benar seperti itu.
2: Iya, dan sebagai penyair dan juga sebagai pemerhati budaya juga ini ya, Bapak Ibrahim, ini bagaimana Bapak Ibrahim melihat ataupun bagaimana cara menerapkan nilai-nilai positif ya yang ada dalam syair lagu pop daerah NTT dalam kehidupan sehari-hari begitu. Karena kotong juga sudah hidup di zaman yang semakin berkembang begitu, teknologi semakin maju ya, perkembangan juga semakin maju juga ya, pengaruh modern juga semakin dirasakan juga dari kotong generasi muda. Bukan hanya generasi muda tapi seluruh lapisan masyarakat ini pasti sudah merasakan begitu ya. Ini ya, bagaimana benar, cara menerapkan nilai-nilai positif yang ada dalam syair lagu pop daerah NTT ini dalam kehidupan sehari-hari ini, Bapak?
3: Baik, terima kasih. Kita orang mengatakan gini ya, kita tidak bisa membendung air yang mengalir, karena ketika dibendung dia bisa menimbulkan jentik-jentik nyamuk.
2: Iya.
3: Ya, sama juga seperti pergeseran pergeseran budaya, perjalanan budaya ini. Kita tidak bisa memaksa anak-anak kita itu harus ikut persis seperti apa yang ada pada generasi sebelumnya. Tapi kita bisa melihat bahwa lagu-lagu ini memberi sebuah kesan yang sangat bernilai tinggi. Dan saya yakin bahwa ini memberi pelajaran. Nah, yang sangat-sangat penting di sini bahwa selain menikmati hiburannya, kita juga harus menikmati maknanya. Nah, karena lagu kita dalam bentuk bahasa yang sangat variatif, bahasa lokal, maka bagaimanapun juga kita harus memahami makna melalui terjemahan. Nah, ini sebuah hal yang sangat penting ketika kita menikmati lagu, ketika orang bertanya pada kita bagaimana mengajarkan nilai melalui lagu. Tanpa sadar ya Bapak Ibu semua, kalau kita melihat lagu, minta maaf saya mempelajari banyak lagu dan ada yang nilainya sangat sensitif sekali dengan kehidupan bermasyarakat. Ada lagu, judul lagu itu Bapak ke Kalimantan, Mama
2: pernah dengar itu. Betul, Beta pernah dengar. Hanya Beta yang berani putar itu lagu, Bapak.
3: Iya, karena memang dia memiliki nilai konotasi yang tinggi. Namun di sini mengajarkan tentang sebuah nilai kehidupan bermasyarakat. Dia tidak timbul begitu saja. Nah, di sini sebuah sindiran halus tentang nilai-nilai dan karakteristik kehidupan masyarakat. Tidak bisa lepas dari itu. Tanpa api asap tak ada begitu. Betul. Ya. Tanpa peristiwa-peristiwa sosial atau seperti itu, lagu-lagu ini tidak akan timbul.
2: Iya.
3: Atau juga Om Strom, ya Om Strom. Om Strom yang tambal jalan itu. Dari kata tanya, satu kata tanya menimbulkan musik yang sangat populer, tapi ketika kita menelaah secara sosialis, ya, secara sosial di kehidupan masyarakat kita.
2: Iya.
3: Om Strom yang tambal jalan itu kok pertanyaan ini mengarah kepada kehidupan masyarakat yang, mohon maaf ya, orang bisa mengatakan, oh ya bapaknya yang biasa tambal jalan itu, yang mereka buat jalan sepotong, tambal jalan sepotong terus minta uang. Gambaran inilah yang terungkap dari lagu-lagu kita.
2: Betul.
3: Ini sebuah ciri khas kehidupan bermasyarakat. Jadi dia terus bergerak melalui lagu-lagu kita. Kalau tanpa sadar ya, kita berada pada satu era musik yang syarat nilai. Makanya saya mengangkat topik ini untuk kita bisa membahas dan bukan memberi edukasi ya, tapi kita menikmati bersama bahwa sambil menghentakkan kaki, juga kita menikmati nilai. Kalau lagi tren sekarang itu yang 011. Ketika kemarin itu saya tanyakan pada orang yang memahami maknanya, oh ternyata ya, orang berjualan di pasar, gitu. Penyair ini, penulis syair lagu ini sangat luar biasa. Dia menemukan satu makna bahwa ketika berjualan di sana itu ada tipu-tipu di sana, sehingga 011 hidup ini. Saya luar biasa juga syair-syair ini nih. Itu.
2: Oke, wah luar biasa ini ya, syair-syair lagu yang ada di Ketompong lagu daerah NTT yang memang sangat luar biasa ini. Tapi ada juga lagu daerah yang dikombinasikan bahasanya begitu ya. Ada bahasa daerahnya, bahasa Indonesianya begitu ya. Nah, kalau syair lagu pop daerah yang sekarang penggunaan bahasanya yang dikombinasikan begitu ya, apakah campuran bahasa juga bisa mempengaruhi penyampaian makna dan juga nilai, atau malah bikin tambah kuat lah begitu Bapak?
3: Ya baik, semakin nikmat itu, semakin nikmat. Ya setengah tahu, setengah tidak tahu itu semakin nikmat. Ya, dan ini prokem, memang prokem karena khas, khas ya. Kalau orang bahasa mengatakan ini alih kode campur kode, membahasakan satu bahasa ada campur kata-kata dalam bahasa tertentu. Namun ini nikmat bukan main ya, nikmat bukan main, karena penikmatnya akan tahu setengahnya, tidak tahu setengahnya dilepas saja karena dia sangat konvensional dan suka-suka, arbitrer, sangat suka-suka orang menikmati itu karena tidak ada satu aturan bahwa kalau mau menyanyi lagu ini wajib kau tahu mananya. Oh, tidak ada aturan itu. Yang ada itu adalah saya menikmati musiknya di sini ya, dan hiburannya. Kita melihat contoh lagu yang di Nusa Rote dinyanyikan oleh Pak John Seme itu. Di sana dia menggabungkan hampir tiga bahasa. Ketika lagu pertamanya, terus edisi keduanya itu, dia menggabungkan hampir tiga bahasa di sana. Dan ini selain nilai-nilai yang tadi itu, nilai-nilai kehidupan sosial, ada juga nilai-nilai kecintaan terhadap daerah. Nusa Rote, Pua Fuli, mengajak orang-orang untuk kembali membangun kampung halamannya. Ini sangat dalam syair ini, apa ya mau dibilang, nasionalis ya, kecintaan terhadap daerahnya. Di sini campur aduk kata ya, ada juga campur berapa bahasa itu dalam edisi kedua itu juga, bahkan lebih nikmat kedengarannya itu ya, karena apa ya, bukan saja orang mengerti bahasa Rote, juga ada orang yang mengerti bahasa Belu, Tetun maksud saya, ada juga bahasa Meto di sana. Jadi sangat variatif dan bahkan tambah nikmat itu. Atau seperti lagu Taramiti Tominuku.
2: Iya.
3: Iya. Itu juga satu, di dalamnya mengajarkan tentang satu bentuk toleransi kehidupan bermasyarakat yang saling membantu, saling menolong di sana.
2: Iya.
3: Ya, sangat baik.
2: Kemudian ada juga satu lagu yang sempat baca Rita juga sebelumnya begitu ya Bapak. Itu kalau tidak salah lagu dari daerah Belu itu, Oras Loro Malirin itu. Oras
3: Loro Malirin. Ya, benar sekali. Lagu ini dia populer kalau tidak salah pada tahun 90-an itu, tapi masih memiliki nilai kesan yang sangat tinggi, sangat tinggi sampai sekarang. Karena yang ada itu adalah nilai kasih sayangnya, bagaimana seorang melepas dia, gambaran suasana puisinya, syairnya itu pada sore hari itu, ketika matahari terbenam, duduk sendiri merenungkan kekasih yang pergi meninggalkan apa dirinya seorang gitu ya. Di sini di dalam lagu ini dia sangat-sangat apa ya, sangat kental sekali nilai kasih sayangnya. Teringat akan kekasihnya, gitu. Nah, lagu-lagu semacam ini sulit sekali pudar dalam peredarannya, karena dia human interest, sangat menyentuh perasaan manusia, sama seperti lagu-lagu Epigade, dia tidak pernah kalah zaman, tidak pernah pilih ini. Dibanding dengan lagu-lagu, contoh kecil lagu kita bicara di luar dari pop NTT, lagu yang hilang kunci jadikan sebagai dulu pernah ada band kuburan itu, hilang kunci jadi lagu. Populer begitu tapi langsung hilang karena ya mau dibilang nilai hiburannya saja tapi nilai humanisnya itu tidak terlalu kental. Tapi kalau lagu semacam Oras Loro Malirin, ya ini sangat-sangat kental sekali dengan nilai apa ya, nilai kasih sayang, nilai nilai tentang cinta. Nah, salah satu hal yang sangat identik dengan manusia itu, bumbu paling sedap dalam kehidupan manusia adalah cinta itu, cinta itu. Dia mau tua muda sampai dengan yang ini, kalau bicara cinta tidak pernah kalah zaman itu. Nah, saya lagu kalau mengandung unsur-unsur ini, dia tidak akan pernah lebam dan legam dalam hidup gitu.
2: Oke. Nah, selain nilai sosial ya, kemudian nilai kasih sayang, kebersamaan begitu, ada kesan nilai-nilai gotong royong ya atau kebersamaan begitu yang ada dalam syair-syair lagu pop daerah NTT ini, Bapak.
3: Ya, benar sekali. Kalau itu ada lagu-lagu, contoh saja lagu dari pop daerah TTS itu. Yang dikembangkan oleh Sius Otu, atau juga lagu Be In Mavo yang dikembangkan baru-baru ini, itu mengajarkan tentang bagaimana membangun daerah, atau yang tadi Nusrote Fuakuli di sini, itu khas benar tentang nilai-nilai sosial, bagaimana bekerja sama membangun sebuah daerah. Ini sangat khas. Nah, banyak sangat ditentukan oleh bagaimana penyair itu menyiapkan lagunya untuk dinikmati, tapi tersirat di dalamnya nilai-nilai apa yang dia ingin sampaikan. Jadi dia orang bilang status of sound, status of meaning ya. Dia lapis bunyi, lapis arti gitu.
2: Baik, berarti butuh kepekaan juga ini dari kotong pemusisi ini ya, yang membuat lagu ini ya. Harus ikut dengan perkembangan juga begitu ya, Sony boleh lupa dengan itu. Apalagi generasi muda sekarang kan kotong juga harus mengikuti tren mereka begitu ya Bapak.
3: Benar.
2: Karena tantangan terbesar sekarang kan adalah ketika kotong mau menyampaikan nilai begitu ya, sebuah nilai, sebuah makna begitu dalam syair lagu pop daerah begitu ya. Apalagi untuk tujuannya kepada anak-anak muda ini harus bisa betul-betul tersampaikan kepada mereka ya Bapak.
3: Benar sekali, benar. Kita kembali ke tadi sempat ditanyakan itu tentang berapa bahasa di dalamnya. Saya teringat itu lagu apa tuh, Om Strom itu, dia bapaknya suka orang, mama atau bapaknya suka yang berbahasa Inggris.
2: Mamanya.
3: Bahasa Inggris kecil, yang apa Bluetooth device dan seterusnya itu. Tanpa sadar itu dia berbicara tentang entitas atau identitas zaman yang ada, yaitu sekarang orang sangat dekat sekali apa yang kita sebut dengan Bluetooth, apa yang kita sebut dengan device. Itu sekalipun bahasa, dia menggunakan bahasa Inggris, tapi itu merupakan kata-kata yang sering dikonsumsi setiap hari. Jadi orang kadang menyebut itu sebagai mother language, padahal bukan dia sebenarnya kata serapan gitu. Nah kalau bicara tentang pertanyaan tadi bahwa bagaimana penyair mereka harus peka betul bagaimana menciptakan lagu. Tanpa sadar ya kita sebuah lagu itu, sebuah penulis itu dia tidak bisa menentukan harus tulis lagunya seperti itu. Oh tidak, karena fenomena yang ada di masyarakat itu adalah rekaman apa yang ditulis oleh penyair itu adalah rekaman fenomena yang ada di masyarakat. Jadi mau dibilang seorang penyair itu dia manusia yang memiliki status ganda, orang yang memiliki status ganda. Selain dia menjadi dirinya sendiri, dia juga menjadi masyarakat yang menikmati dan ikut memberi apa ya apresiasi dan apa mencatat tentang keadaan sosial yang ada gitu.
2: Betul.
3: Sehingga kalau kita mau berbicara bahwa maunya itu harus mereka tulis seperti ini, kita tidak bisa menyangka seperti, mohon maaf karena kebetulan saya juga paling hobi tulis seperti itu, jadi kita tidak bisa maunya harus tulisnya gini, tidak. Tapi ketika kita menemui sebuah fakta yang unik dan apa ya sangat menyentuh perasaan, kita bisa menulis itu sebagai sebuah syair. Dan dia apa ya, orang bilang timbul gitu saja dari keadaan masyarakat yang ada. Jadi rekamannya jelas gitu. Sehingga ketika orang-orang itu menikmati, mereka seolah-olah bukan miliknya penyair tapi atau musisi, tapi miliknya mereka. Inilah yang lebih apa ya unik dalam dunia kehidupan sosial dan musik dan juga syair gitu.
2: Dan ada juga ini ketompong musisi-musisi ya, salah satunya ketompong Kakasius Otu yang selalu melihat apa ya fenomena fakta yang ada begitu ya di kehidupan sehari-hari begitu, bahkan tentang rumah tangga pun ini bisa dibikin sebuah lagu begitu. Contohnya ada salah satu lagu yang judulnya Satu Saloki itu. Memang judulnya itu Satu Saloki, membuat Kotong itu ini Satu Saloki, ini lagu karmana nih begitu. Ini sukar mana dipun judul saya sebegini, nanti di pelagu sukar mana nih. Padahal ketika Kotong dengar ya, itu berbicara soal orang tua begitu ya. Yang bersifat sebagai orang muda juga begitu. Kadang-kadang orang tua itu bersifat sebagai orang anak muda begitu. Mungkin Bapak pernah dengar juga lagu itu ya.
3: Siap. Terima kasih. Pernah. Dan juga yang membuat saya sangat tertarik kalau tentang bukan membahas penyair individu ya, tapi kalau daerah TTS yang ditulis oleh Pak ini Om Sisi Otu ya, itu sangat bahkan pernah mengalami kritik itu tentang Upuk Lumin Oni.
2: Oke.
3: Upuk Lumin Oni, Mufut Kaisak Maiti, Maiti Kaisak Miku, Mikut kesam olo kolom olot nes maheli. Terus ada saya selanjutnya itu bisopo fetna tauko dan seterusnya. Ini kan pernah mengalami kritik sosial ya, orang protes ini sebenarnya sebuah sindiran yang mengandung makna kurang bagus begitu.
2: Tapi bagaimana ingat, Bapak ya, melihat sebagai penyair melihat sair-sair yang ada di itu lagu daerah Upun Kulumi Oni itu, sairnya seperti apa, nilai apa, makna apa yang ada di dalam?
3: Benar sekali. Tidak sadar ya, dia hatu-hatu ya, dia mencitrakan apa adanya yang dialami itu. Ketika dia mengajarkan bukan upunnya yang dimaksud ya, ini sebuah bentuk apa ya, gaya bahasa yang perumpamannya sangat tinggi, yaitu yang dikatakan bukan upunya atau mangga mudanya. Karena ini sebuah perumpamaan, mangga muda itu kan dia apa ya, kalau mangga belum masak dimakan pasti asam. Kalau mangga belum masak dan dia jatuh, ambil jangan makan. Terus jangan makan, kalau sudah terlanjur makan, jangan telan. Ini mengajarkan tentang sebuah syair orang Atoni itu bahwa kalau pahit jangan cepat-cepat dibuang, kalau manis jangan cepat-cepat ditelan. Ini sebuah ajaran tentang ini. Ketika orang bertanya pada kita bahwa kalau syair yang ditulis oleh syair lagu dari Pak Sisotu ini memiliki konotasi yang jelek, sebenarnya tidak. bahkan sangat sangat sangat bagus, karena dia mengajarkan sesuatu kepada kita bukan secara gamblang, tetapi secara apa ya, tersembunyi nilai yang mengatakan bahwa hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berkata, jangan ditelan ketika kata-katanya manis, jangan diterima begitu saja, tapi orang mau mengatakan apa ya, berbibir di hati sebelum berhati di bibir, atau berpikir sebelum mengatakan sesuatu dan juga sebelum menerima sesuatu gitu. Dan ini sebuah ajaran yang sangat sangat menarik gitu.
2: Oke, wah luar biasa ini. Bukan hanya Kotom Pempasius Otu, Kotom Kakasius Otu, tapi Kotom musisi-musisi yang lain juga, ini sangat luar biasa yang patut gitu. Kotom apresiasi yang menghadirkan lagu-lagu pop daerah NTT dengan makna dan juga nilai yang ada di dalamnya begitu ya. Ya, dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, penasaran tentang ketempung obrolan ya di malam hari ini tentang makna ya, dan juga menemukan makna dan juga nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT, boleh ya tanya-tanya bersama dengan Kotong ya, tanya-tanya di ketemu Bapak Ibrahim Nenohai selaku pemerhati budaya NTT dan juga selaku penyair juga ya, bisa tanya-tanya di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 dan juga di YouTube channel RR Kupang ya. Nah Bapak Ibrahim, ini kau lanjutkan lagi ya, dan perubahan zaman bisa kau sonde itu mempengaruhi ya pemaknaan terhadap syair lagu pop daerah NTT, atau sonde juga begitu, atau malah tambah bikin kuat lagi begitu?
3: Ya, terima kasih. Kadang kita khawatir ya, orang khawatir, bahkan ada yang mengatakan kita buat revitalisasi, pemugaran kembali tentang nilai-nilai kebudayaan. Sebenarnya apa ya, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Tentang nilai-nilai kebudayaan dan syair-syair khas kedaerahan itu, kita sangat bersyukur terimplisit sekali. Contoh ke tadi lagu Suspin Oni atau Kolkai Muti, ada satu lagu Kolkai Muti itu orang apa ya, tereksplisit dia, jadi tercantum di dalam syair-syair yang sangat bermakna, dan bersyukur sekali para musisi kita merangkum syair-syair ini dan dijadikan sebagai lagu, dan tidak ada apa ya, bahkan berkembang bagus sesuai zaman. Contoh orang mengatakan apa ya, miksum lilim lili taya umat kol saya dumnam saya tamkum dewa puna. Maksudnya apa, lemon nipis dan seterusnya syair ini, ini bisa dijadikan lagu atau seperti Kol Kai Muti atau Suspin Oni tadi. Itu dia mengandung makna bahwa mengandung satu isyarat bahwa syair-syair yang terdahulu yang pernah digunakan oleh orang tua kita dulu termaktub di dalamnya. Jadi perkembangannya bahkan semakin, mau dibilang seiring dengan perkembangan. Yang bedanya itu channelnya saja. Channelnya itu, yakni digunakan melalui lagu, diputar di YouTube, diputar di apa, Instagram, TikTok dan seterusnya. Tapi makna-maknanya itu sangat tetap masih termaktub di dalam.
2: Oke, tapi kan sekarang kan sudah ada apa ya, teknologi begitu ya, tinggal tulis syairnya, tinggal masuk ke aplikasinya ya, AI begitu ya Bapak, itu nanti dia yang aransemen musik sendiri ya, kemudian nada-nadanya juga itu pokoknya kau tinggal terima baris sisa begitu istilahnya Bapak. Kau paling hanya buat depung syair sa begitu. Nah, yang jadi persoalannya ini apakah maknanya ini masih tetap ada atau sonde ada begitu, karena kau tempung bahasa daerah juga turut mempengaruhi ini ya Bapak, bahasa daerah. Nah, ketika kau mau membuat lagu begitu dibikin melalui AI, bahasa daerah kan ketika kau tuh melafalkan itu pasti ada apa ya, untuk ejaannya saja itu pasti tekanannya juga itu berbeda. Nah apakah lagu-lagu daerah sekarang itu yang dibuat pakai AI itu, apakah ejaan, pelafalan, dialeknya itu turut mempengaruhi perubahan makna dan juga nilainya, atau bagaimana Bapak?
3: Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya lihat di TikTok itu ada Monce, itu yang ada satu, apa itu Monce itu, mereka menggunakan itu. Kalau menggunakan AI dan seterusnya itu, saya yakin bahwa AI tidak akan menemukan, yang namanya AI itu berarti asisten komputer yang dia akan mencari informasi dari komputer ke komputer atau dari saluran ke saluran untuk mendapatkan informasi atau hak intelektual yang ada dan sudah pernah terekspos ke Google atau ke YouTube dan sebagainya. Nah, di sini ada syair-syair tertentu yang tidak ada. Nah, disinilah terjadi ketimpangan. Pertanyaan sangat benar sekali, Pak. Di sini sedikit ketimpangan terjadi karena bisa terjadi salah lafal, salah makna.
2: Betul.
3: Begitu. Salah lafal, salah makna. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal semacam ini? Sebenarnya AI itu tidak salah, teknologinya tidak salah. Yang keliru adalah kita sebagai pengguna. Ketika kita menikmati atau mau menciptakan lagu ini, kita bukan butuh edit dulu, gitu. Terus diulang dulu. Sangat bagus sekali ketika kita jangan memanfaatkan itu. Kita memanfaatkan AI pada awal penciptaannya, jangan. Ini bukan saran ya, tapi saya ingin mengatakan seperti ini. Kita jangan memanfaatkan AI pada saat penciptaan awalnya. Kita sudah menciptakan atau menghasilkan itu, diupload ke sana dengan gampang. AI akan mengekspos, mengupload atau menggali sesuai dengan yang kita buat. Sehingga dengan sendirinya khas memang atau asli memang seperti apa yang kita inginkan. Sehingga tidak terjadi ketimpangan makna atau salah lafal atau salah kata.
2: Oke lah, kalau pakai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ya, kan benar, AI kan pasti bisa ya kan begitu. Ya. Ya, tapi kalau bahasa daerah kan setiap daerah kan memiliki pelafalannya berbeda-beda begitu. Salah lafal satu kata saja itu bisa ada dua makna begitu ya Bapak?
3: Benar.
2: Bisa makna positif, bisa makna negatif.

0: mengurangi kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Tapi sejauh ini dalam yang mohon maaf ya saya lihat itu tidak ada ya, tidak ada kesalahan dalam lafalnya atau dalam dalam syairnya. Belum belum terjadi itu. Kecuali ya apa ya, ketika orang menggunakan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu kan dia sudah sangat sangat populer ya. Kalau bahasa-bahasa lokal seperti bahasa Tetun, bahasa Meto, bahasa Lamaholot, bahasa Solor atau bahasa Rote atau bahasa Sabu, itu butuh kurasi. Betul. Saya yakin bahwa harus butuh kurasi karena belum tentu AI atau Google atau apa itu tahu persis tentang asal muasal kata, apalagi dalam dunia bahasa itu salah kata, salah makna.
1: Betul.
0: Itu apa? Atau orang mengatakan bahwa bahasa itu menunjukkan identitas, ya, salah bahasanya atau terancam salah kata badan bisa binasa.
1: Betul.
0: Nah, ini bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu.
1: Contohnya kotong sendiri, Bapak sebagai manusia, ya. Contohnya beta, beta orang Sabu, ya, Bapak orang Timor, ya. Beta mau melafalkan bahasa Timor saya itu sulit sekali, bukan? Ya, memang sulit. Itu sulit sekali, ya. Takut melafalkan salah makna begitu, ya.
0: Benar-benar.
1: Apalagi teknologi ini, ya. Kotong yang sudah baketemu dengan orang-orang dari suku-suku lain begitu, Kotong juga sudah mempelajari begitu bahasa-bahasa mereka, tapi ketika mau melafalkan itu juga ada sedikit ketakutan ketika melafalkan, takut salah na, takut salah artinya, takut takut artinya itu ini artinya positif atau negatif ini. Takutnya lari ke mana-mana begitu.
0: Ya, nah ini sebuah catatan untuk kita semua, apalagi generasi dan kita pemerhati. Kemarin seperti kita keluar sedikit dari apa topik kita bahwa dari badan bahasa mereka melakukan merevitalisasi itu benar sekali. Yang menjadi catatan penting untuk kita adalah dalam konteks apapun penggunaan bahasa itu dia sangat identik dengan orangnya. Orangnya. Nah, apalagi bahasa lokal, ya, bahasa lokal atau orang sebut dengan bahasa ibu, ini sangat kental sekali dengan penuturnya. Orang-orang mengatakan bahwa di mana batas bahasaku, di situ batas wilayahku, atau bahasa itu menunjukkan ciri khas identitas bangsa itu atau suku itu. Nah, ini memang benar. Ketika kita melihat penutur aslinya membahasakan bahasa tertentu. Ada beberapa nilai yang terkesan di sana, yakni kedengarannya indah, yang kedua maknanya tepat. Itu benar, itu seperti. Tapi kalau sudah ada campur tangan teknologi, ada pada penutur kedua, kadang juga terjadi kesalahan unsur bunyi, unsur huruf atau orang bilang fonem, bahkan sampai dengan unsur makna.
1: Iya.
0: Nah, ini mau dibilang salah satu catatan untuk kita ketika dalam penciptaan syair-syair kita tidak pernah kalah zaman untuk mengikuti perkembangan teknologi AI dan seterusnya. Tapi satu catatannya adalah kurasi kita ulang. Oh ya, ini kelirunya di sini. Oh ya, ini kita cocokkan bunyinya. Oh ya, mananya. Dan di sini adalah butuh penutur aslinya. Gitu.
1: Setuju. Baik, Bapak. Dan apakah ada nilai, tadi kan sudah ada nilai sosial, nilai apa kebersamaan, gotong royong, ya, kasih sayang. Ada kesannya nilai-nilai religius ya atau spiritual yang ada dalam syair lagu pop daerah NTT ini, Bapak?
0: Ya, benar sekali. Kalau kita lihat ada lagu Istu Tunamau, Istu Ustutani Maut itu, ya Ustutani Maut. Lagu ini ya, benar sekali lagu bersifat lagu rohani, tapi dia kombinasi antara kebetulan penciptanya adalah kakak sendiri, kombinasi antara kebudayaan daerah khususnya orang Ohtoni dengan sistem religi. Jadi di sini ini mengandung apa ya, ada bonetnya di sana. Ada teriakan bonetnya di sana, tapi penyampaian sesuatu kepada Tuhan. Jadi dia ada hubungan hierarki antara nilai religiusnya juga nilai kebudayaannya begitu.

0: Ada banyak banyak lagu. Selain itu ada banyak lagu dulu pernah populer dan bahkan sampai sekarang itu pernah ada lagu yang pernah dipopulerkan di TikTok itu sampai viewersnya itu berapa, itu lagu apa? Lagu daerah NTT. Itu bahkan mirip sekali, itu kebetulan penyanyinya itu yang menyanyikan lagu itu adalah sepupunya saya. Malam mereka menyanyi, spontan saja mereka menyanyikan lagu itu, tapi sangat digemari oleh para pegiat media dan dipopulerkan, diviralkan. Dan tanpa sadar ada satu pengaruh religius yang tinggi sekali terhadap hubungan manusia dengan Wisnero-nya atau Tuhannya, seperti itu.
1: Oh, jadi penasaran ini lagunya lagu apa ini ya? Oke. Baik, baik. Tapi
0: lupa lagunya itu. Lagu apa ya deh? Yang populer pada
1: Oke. Okay.
0: Saya lupa lagunya itu.
1: Iya, iya. Tidak apa-apa. Nanti kalau diingat boleh di WA ya, Bapak.
0: Siap.
1: Baik. Baik,
0: Bapak. Tahun lalu itu.
1: Baik, Bapak. Apakah pesan ya, pesan dan juga nilai serta makna dalam syair lagu pop daerah NTT ya sekarang itu masih relevan buat ketemu generasi muda kosong dari Bapak untuk saat ini?
0: Benar sekali. Kalau lagu seperti Suspin Onit tadi, saya yang ini, mohon maaf, ini bukan saya pengamat setia, tapi saya yang saya melihat itu adalah ketika nadanya mengundang gairah atau apa, semangat untuk bisa ditarikan atau apa sesuai dengan minat penari kita, penggemar kita, mereka akan mencintai lagunya. Nah, di sini sangat terkesan bahwa anak atau generasi kita itu mereka butuh pengakuan terhadap dunianya mereka sekarang. Yang menjadi catatan penting untuk kita adalah bagaimana kita penyair ini menyisipkan atau menaruh hal-hal yang memiliki nilai edukasi untuk generasi kita. Sehingga mereka bukan saja menari atau membuat mereka untuk menghentakkan kaki, tapi mereka juga mendapat sebuah edukasi tentang kehidupan realitas atau realita kehidupan sekarang. Yang sangat sangat menarik itu adalah anak-anak muda kita itu sudah bukan terkontaminasi ya, tapi sudah terpengaruh betul dengan budaya pesta kita, dengan lagu-lagu yang ada satu kemarin itu Bosan Hala, yang sebentar lagi populer, atau tadi yang kita sebut itu lagu apa lagi itu, ini
1: ada sesuatu
0: yang lagi TB itu ya, itu mereka sangat
1: Kolkai Muti
0: ya, Kolkai Muti. Nah, itu kalau yang saya lihat itu yang syairnya semacam itu, kalau nadanya kurang menarik untuk mereka apa tarikan, mereka tidak, mereka dengan gampang mereka akan meninggalkan itu. Atau mereka bisa, istilah sekarang itu, mereka copy paste dan rubah ke versinya itu, versi musiknya mereka itu. Dan banyak musisi yang dengan gampang mereka compare itu lagunya itu.
1: Berarti lebih kepada musik ya, yang lebih dekat dengan ya, anak muda
0: nadanya
1: ya.
0: Nadanya mereka itu. Nadanya mereka untuk mereka suka. Nah, di sini kalau kita mau mengatakan bahwa anak-anak muda kita itu mereka apa terpengaruh atau tidak. Mereka ada pada dunianya mereka. Sehingga mereka tidak meninggalkan nilai, tapi mereka mengkonsumsi nilai sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu.
1: Oke, baik-baik Bapak. Wah, ini yang menjadi tantangan tersendiri juga ya Bapak.
0: Benar sekali, benar.
1: Iya, tantangannya hanya mau menikmati bunyi musiknya, tapi untuk makna dan juga syair di dalamnya itu sudah mulai tidak tertarik begitu ya Bapak.
0: Benar sekali. Ya, boleh saya tambahkan sedikit?
1: Boleh, boleh,
0: bahwa,
1: boleh.
0: Ya, ada satu kendala, yaitu karena kita ada pada perbedaan bahasa. Hmm. Contoh kecil saya, menikmati lagu Posan Hala, ini kebetulan lagu dari bahasa Solor. Hmm. Maka saya tidak tahu maknanya, tapi musiknya membuat saya untuk ikut menari.
1: Betul.
0: Nah, di sini butuh apresiasi yang tinggi untuk anak-anak muda kita memiliki karakter apresiasi. Hmm. Selain mereka menikmati lagunya, minimal mereka menikmati lirik dan syairnya. Hmm. Apa maksudnya, apa artinya. Hmm. Ini harus ada sikap semacam ini sehingga tahu tentang makna lagu yang kita tarikan atau kita menari lagu ini artinya apa. Hmm. Contoh kecil tadi itu Kuda Lakaloli. Hmm. Kita boleh goyang enak-enak tapi kita tidak tahu maknanya apa. Iya. Hmm. Padahal sebenarnya ini bicara tentang karakter anak-anak yang pulang pesta, lupa pulang rumah tanpa kontrol sosial dari orang tua sehingga terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di sini.
1: Oke. Dan ini juga salah satu tantangannya ketika mau mengupload begitu ya, ketempung lagu daerah begitu ya. Harus ada terjemahannya begitu ya Bapak, terjemahan dari lagu daerah ini terjemahannya seperti apa, kemudian di sinopsisnya itu lagu ini menceritakan tentang apa, maknanya apa, nilainya apa. Karena sekarang ini kan yang beta lihat itu paling cuman translate-nya begitu. Bukan translate tapi liriknya saja, hanya ada liriknya saja tapi artinya itu
0: tanpa terjemahan.
1: Iya, tanpa terjemahan. Begitupun dengan sinopsisnya begitu, tidak ada keterangannya begitu lagu ini menceritakan tentang apa. Tapi ada juga yang mencantumkan, menghadirkan sinopsisnya begitu, ya.
0: Baik, ya.
1: Tapi sebagian besarnya belum ada ini. Ini yang menjadi tantangan juga. Baik. Supaya ketemu anak muda juga ketika menonton di YouTube ya, ketika mau mencari searching begitu lagu ini, mereka bisa baca, oh lagu ini artinya begini, maknanya begini, nilainya begini.
0: Ya, benar sekali. Ya, dan di sini ya saya sambung sedikit bahwa di sini dapatlah mereka tentang mereka bisa memperoleh sebuah edukasi atau sebuah nilai ya, menumbuhkan sebuah nilai ya, dan itulah kendala kita. Nah, kalau tentang kita selain lagu dunia perfilman, contoh film pendek atau reels yang dikembangkan, itu orang mempelajari dan bisa menerjemahkan karena tapi kalau lagu seperti ini butuh kurasi dan catatan untuk para penyair itu ya, termasuk salah satu kita ya, sehingga kita selain menghibur ya, nilai hiburannya juga kita mengajari gitu. Terima kasih, ini satu hal yang sangat positif untuk kita.
1: Oke. Baik. Dan lewat sair lagu juga Kotong bisa mengenal sejarah, budaya dan juga kehidupan masyarakat NTT ya Bapak.
0: Benar sekali, iya. Benar.
1: Salah satunya ketika kau dengar lagu Dolo Bosan Hala, oh ini dari Flores Timur, Lamaholot ini.
0: Iya, benar sekali.
1: Iya, dengan dialek ataupun bahasa Solor begitu.
0: Iya,
1: ya. Baik. Ya, baik Bapak, ini kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan ya. Sebagai harapan ini ya, sebagai closing statement juga dari Bapak Ibrahim selaku pemerhati budaya dan juga sebagai penyair juga ya. Ini harapan dari Bapak seperti apa ini? Tentang ketempung sair lagu pop daerah NTT ini supaya bisa tersampaikan kepada generasi muda, supaya bisa tersampaikan kepada ketempung masyarakat luas ini.
0: Baik, terima kasih. Saya sangat berharap dan ini harapan kita ya, bahwa mari kita menikmati lagu-lagu pop daerah kita, mari kita kembangkan lagu-lagu pop daerah kita, bukan saja dengan menikmati musiknya saja, tapi mari kita menikmati syair-syair yang penuh makna, penuh arti dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah catatan kehidupan masyarakat kita sendiri. Ini adalah catatan realitas kehidupan kita yang terangkum dalam lagu-lagu pop daerah kita. Semoga kita menikmati lagu bukan saja dengan hiburannya atau menikmati hiburannya saja, tapi kita menikmati makna dan arti yang terkandung dalam lagu-lagu pop daerah kita. Mari kita mencari tahu mana lagu-lagu ini melalui berbagai macam bahasa, sehingga kita tahu ciri khas daerah, juga nilai-nilai yang terkandung dalam daerah-daerah yang ada di NTT. Terima kasih untuk itu semua.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibrahim sudah berbagi di Perempat Daerah di Kupang ya, mengenai ya, mengenai makna dan juga nilai ini dalam sair lagu pop daerah NTT. Semoga ketempung lagu-lagu daerah NTT ini ya, sonde hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan makna, nilai dan juga identitas budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, Bapak Ibrahim.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibrahim. Selamat malam, salam budaya Bapak.
0: Selamat malam, salam budaya.
1: Baik, baik Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi aku temu ngobrolan bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai selaku pemerhati budaya ya, pemerhati budaya Timur dan juga penyair ini ya, yang sudah bercerita banyak mengenai menemukan makna dan nilai dalam sair lagu pop daerah NTT. Jampi mana-mana dolo karena ketemu suasana malam masih terus mana-mani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.
1: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti rika baju. Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh? Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah. Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya. Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk. Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi. Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku doh, jangan yang tebal-tebal. Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Perompak dari Kupang Sore Budaya NTT masih di Sasando Malam ya. Kalau tadi itu kau tambah cerita soal sair lagu ya, tentang dia pun makna, tentang dia pun nilai, tapi ini kali kau akan bawa omong soal kau pun senjata tradisional jo ya. Karena setiap daerah itu sonianya terkenal dengan dia pun lagu daerah sa juga yang menjadi ciri khas itu dari senjata-senjata tradisional ya. Yang paling terkenal itu kan kotong su biasa dengar yang dari Nanggro Aceh Darussalam tuh kan ada yang namanya rencong ya. Kemudian ada juga keris ya dari Jawa, bapak mama kakaknya kakak nona semua. Tapi kotong tahu kok sonde lebih dari itu ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua, selain keris dari Jawa, kemudian ada juga rencong ya dari Nanggro Aceh Darussalam ya. Ada juga ya, ada juga salah satu yang menjadi ciri khas dari ketum daerah di Maluku, itu ada yang namanya Parang Salawaku ya. Nah, buat orang yang ada di luar daerah Maluku mungkin sedikit asing ya, sedikit asing dengan senjata tradisional Parang Salawaku. Namun sedikit berbeda cerita ketika katong itu melihat uang 1000 yang memiliki gambar Kapitan Patimura. Gambar Kapitan Patimura kan itu ada gambar yang pegang parang. Nah, itu dia ya. Parang yang namanya Salawaku ya. Pada masa penjajahan, Parang Salawaku ini digunakan untuk melawan penjajah seperti berperang sekaligus sebagai simbol kemerdekaan masyarakat Maluku. Di sisi lain, nama Parang Salawaku sendiri terdiri dari parang yang memiliki arti pisau panjang dan Salawaku yang memiliki arti perisai, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Kemudian ada juga Mandau ini. Ada yang tahu Mandau ini berasal dari daerah mana? Betul sekali ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, ini berasal dari Kalimantan. Mandau ini lebih banyak digunakan oleh suku Dayak Kalimantan ya, dan memiliki bentuk seperti pedang. Selain itu, pada bagian bilah mandau itu kerap dikasih sebuah ukiran yang terlihat begitu unik. Keberadaan mandau asal Kalimantan sering kotong ketemu dengan sebuah pisau kecil yang bernama langgai puai.

Suku Lamaholot merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur yang menghuni sebagian besar Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Lamaholot berasal dari kata lama yang berarti kampung dan holot yang artinya bersambung. Sehingga Lamaholot diartikan sebagai kampung yang bersambung-sambung. Orang Lamaholot memiliki tradisi oreng yang dijadikan nyanyian pemandu tari-tarian adat pada upacara kebudayaan. Oreng dikenal sebagai nyanyian berisi narasi bertemakan kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Panjang pendeknya kisah dalam nyanyian naratif oreng sangat tergantung pada penuturnya sesuai dengan kondisi, waktu, tempat, dan situasi penuturnya. Sebagai salah satu nyanyian rakyat dan hiburan, oreng adalah tradisi lisan yang mengandung karya seni tinggi, berisi ide-ide, gagasan, berbagai pengetahuan tentang alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat Lamaholot. Juga ajaran moral keagamaan dan unsur-unsur lain yang mendukung nilai-nilai

0: era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ada juga kujang ini ya. Kujang ini berasal dari Jawa Barat ya. Bentuk dari senjata kujang sendiri seperti pisau melengkung yang memiliki motif. Beberapa orang menyebutnya kalau kujang itu adalah goloknya orang Sunda. Selain itu, karena badik memiliki bentuk yang cukup unik, menjadikannya banyak diburu untuk dijadikan sebuah benda koleksi begitu. Nah, di sisi lain, badik juga kerap dijadikan sebagai atraksi seni bela diri ya. Masih ada banyak lagi ketumpun senjata-senjata tradisional yang nanti datang kasih tahu buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Tapi setelah satu lagu ini nanti kotong akan dengar ya sebuah legenda ya yang dikemas menjadi sebuah mini drama, dan mini drama sebentar itu akan mengangkat sebuah legenda asal usul ikan patin. Nah, seperti apa legenda asal usul ikan patin? Pantau terus 4FM, Suara Budaya NTT.

0: Perempuan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas.

0: Aduh hai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, Cik? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
0: Tapi...
1: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
2: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan Patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
2: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut. Wahai ikan, renggutlah umpan biar putus, jangan ragu.
2: Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
4: Burung nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permatuju, dengar-dengarlah nasihat ayande.

tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa. Meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu, Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Usup. Secara tidak sengaja, Awangku Usup melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Usup berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima atau

0: Kusap.
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa. Dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Usup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
4: Linda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji, takkan paksa Dinda untuk tertawa.
4: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
4: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sampingnya.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

0: biasa terus. Sebajanya dengan sampah.
1: Apalai sayang Besok ada bajanya dengan siapa-siapa. Tenang Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian
1: Oh ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: Masih dari kawasan Tompolo 844 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Ada satu lagu dari kakak Eko Show ya, berkolaborasi bersama dengan kakak Lala Attila. Dia pun judul tuh Baku Sayang Baku Marah ya. Kadang-kadang bah sayang, kadang-kadang bah marah ya. Itulah yang namanya kehidupan ya. Pasti ada yang sonde baik, pasti ada yang baik juga ya. Tapi bagaimana katong bisa menyikapi hal-hal seperti itu eh. Kalau baik-baik ya katong jaga. Kalau sonde baik, katong perbaiki lagi apa yang sonde baik, kan begitu. Jangan kalau sonde baik katong bikin sonde baik lah, itu kayaknya jadi bumerang juga ya. Selamat malam bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Malam hari ini ya, di Basengkol Salam yang sudah hadir kembali untuk menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua nih, bisa bergabung dan bisa kirimkan salam-salam ya, baik itu di line SMS, di WA, kemudian di line telepon, dan juga di Facebook Pro 4 RRI Kupang ya. Katong terima dolah di 833-499 ini yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Oke.
0: Senggol jatuh kosong deo.
1: Tampias.
0: Hai, bukan jatuh tapi tampias. Tampias ya? Tampias di tanah rata kok di lereng gunung.
1: Pokoknya dia jatuh di mana, nah itu susah pakai layang-layang putus tuh.
0: Tapi sekarang soalnya musim layang-layang toh.
1: Iya, maksudnya senggol ke jatuh dia sama kayak layang-layang putus tuh.
0: Iya, tapi jam main pericuk juga kalau bermain layang-layang kan begitu toh.
1: Oke.
0: Kan ada yang bermain pericuk kalau main layang-layang toh.
1: Kan deh pakai gelasan asin toh, gelasan asin toh. Gelasan, benar gelasan dong.
0: Biasa kan ada yang su gigi ame sadiki di dia pun sanar toh. Pokoknya gigi semua putus baru ke setengah.
1: Pakai benang kadate.
0: Pakai benang. Aduh.
1: Iya.
0: Kita salah berarti putus.
1: Itu sur.
0: Baik kalau angin soalnya kencang, kalau angin kencang maka dia bawa lari jauh.
1: Iya, layang-layang yang besar, sedang-sedang sah.
0: Iya, yang sedang-sedang eh.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau now juga, kalau putus, kalau dia lari jauh, soalnya apa-apa. Yang penting itu rasa, tapi dia tuh jangan lari jauh ya.
1: Oke, itu kan biasanya dong, begitu dong, bakajar mati itu layang-layang. Jauh di mana dulu, kejar.
0: Biar sampai di pucuk leh, tetap sampai.
1: Iya, bawa kayu gae, kalau dia tegae di pohon, botong jolok ke sejatuh sendiri.
0: Padahal harga cuma 1000, mah ini kotong naik sampai di ujung pohon nih.
1: Batu
0: here.
1: Sama di kabel listrik juga dong, hampir-hampir naik. Nah.
0: Betul. Ini tinggal minta mama bapak bet 1000 kok beli layang-layang doh.
1: Atau beli benang botong bikin sendiri ini jadi.
0: Oh bisa, bisa betul.
1: Bisa. Ame bambu sepotong sama botong kikis babai baru timbang di benang berat kiri kanan seimbang, wah botong lilit sudah.
0: Malahan itu naik lurus kepala istilah ya.
1: Wih, itu bajingan apalagi pasang ekor lah. Benya dulu atau main layang-layang begitu kadatnya.
0: Sama Om Endan teh dulu beta juga begitu. Soalnya pakai kertas minyak mah pakai kertas plastik dong nih.
1: Weh.
0: Kertas plastik kresek dong nih. Cari iya, yang besar baru kotong mulai taruh tusuk. Kotong soalnya pakai lem, kotong tusuk. Ini kasih ancur deh pung ujung sedikit baru kotong tusuk kok gak itu plastik tuh.
1: Iya.
0: Baru kotong ikat.
1: Ikat deh pung ujung-ujung.
0: Ekor, yeah. Baru kotong pakai ekor nih panjang kayaknya sampai 5 meter kok.
1: Wih, dia naik di atas
0: ini. Dia pun naik juga agak susah, teh ekor terlalu panjang, berat lah ini.
1: Betul, tapi itu bagus. Sampai di atas kotong lihat, wih, indah sekali.
0: Hey, betul. Om Endang, tapi di rumah, ini di luar eh. Ya. Kotong lupakan main lain-lain, di rumah sih itu masih ada oko mama kosong deh.
1: Oko mama tanpa
0: sirip pinang, iya tanpa sirip pinang masih ada kok Sonde.
1: Kalau di sini jarang kak Dase. Kalau kecuali pasar-pasar orang jual.
0: Maksudnya yang su siap di rumah toh, jadi sampai nanti tamu datang kok kotong sorong ame itu.
1: Oh, itu su meninggal, jadi orang Timur juga dari Fatuleu, masu meninggal, jarang gue pun keluar kadang jarang datang jadi kotong sana ada itu barang lena.
0: Oh oke okay. Pikir masih ada supaya nak kalau beta jalan-jalan pi cawar kenamo nah beta minta ame pinang satu koko maale ame sedikit.
1: Oh kalau pinang bisa pi ame di pasar itu bisa.
0: Kalau beta mabok om Endang tanggung jawab nah nanti.
1: Nah kau suka makan pinang mabok mau makan.
0: Eh dari biasa kan jadi biasa dari biasa kan nanti terbiasa juga toh.
1: Iya tapi kan kadang-kadang makan pertama ini mabok kepala pusing.
0: Sane apa nanti 2-3 kali kan susah deh toh.
1: Oh ya nah. Mendingan pinang kering saja pinang mantap.
0: Deng jangan buang-buang itu pinang mantap. Oh. Maunya kayak kotong lempar-lempar di atas toh atau kotong goyang-goyang kok. Itu kan orang bilang nanti bikin kotong cepat mabok.
1: Oh begitu. Oh iya.
0: Oke deh. Baiklah Om Endang ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih ame lagu duluan karena di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Katupavin, kemudian ada juga Produk Timur, Miring Konde, Terpesona, Mama Papa Pung Piara, Mau Nona, Hanja, Main Rasa, Video Kolsa dan juga Hitung-Hitung.
1: Tadi Terpesona. Iya.
0: Oke, salamnya buat?
1: Oke, salam yang pertama buat Opa ini di Cilong, juga ada Bapak Alosira, Bung Joy Molo Tengah bersama Alina.
0: Iya.
1: Yeah. Juga ada Mama Jesse Lelogama, ada Nanom Lini Gayopanu, juga ada... Biasa ada Wati dari Perumas gabung juga.
0: Dembeta belum pernah itu.
1: Oh, ya juga ada Bung Dani dari mana? OTT kok. Melani dari NBS. Juga ada Bung Rispan dari Sulamu. Bapak PU. Juga ada... Buat semua sih.
0: Okay, bye.
1: Okay, beta kasih pantun satu dolka datang.
0: Boleh, mana?
1: Hari ini beta tanam jagung.
0: Cakap.
1: Besok lusa beta tanam padi.
0: Cakap.
1: Hari ini beta bergabung dengan Kak Daten. Besok lusa kita ketemu lagi.
0: Wih mantap kalau begitu.
1: Oke Kadaten, terima kasih. Selamat malam
0: ya. Om Endang dari Cabang Ragnamo ini sudah bergabung di 833-499. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Geket dong.
0: Masih angin dingin no.
2: Nah kadaten pun pulsa sa.
0: Pulsa? Aduh beta sekarang susah pernah ada pulsa lai.
2: Enak kau itu ini kadaten pun ini sepatu sa.
0: Sepatu? Terus nanti beta pakai apa?
2: Pulang kaki kosong toh.
0: Aduh. Tebae, sana ada duri, sana ada baling, sana ada paku.
2: Kok kadaten malam juga bisa dapet lihat toh. Jangan sampai ke orang lain malam sana dapet lihat na. Kalau kadaten kan mata masih terang nah.
0: Ya biasa paku dong duri dong bahasa bunyi jua. Kotong pas injak tuh yang baru muncul.
2: Betul. Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Tuhan memberkati kadaten eh.
0: Amin. Opa Miller di rumah situ masih ada oko mama kok.
2: Aduh beta ini. Tanpa siri dua. Siri pinang selalu ada.
0: Siri pinang full eh. Terus ya?
2: Full, karena begini, kotong adat orang Timur itu baik itu Flores, baik itu orang Ende, orang Sabu, orang Sumba, itu adatnya harus ada siri pinang terus. Nah, jadi ketika tamu datang yang suka makan siri pinang, ya kita loe juga. Orang Kupang bilang loe, kasih kok ini oko mama kok dorang makan. Walaupun sani makan, harus bawa pulang nak kakak.
0: Oke, dipegang bawa pulang.
2: Jadi saya ini kakak, sejak nikah itu saya tidak pernah lupa tanpa siri selalu ada dan pinang selalu ada, kapur selalu ada dan siri selalu ada dan kopi gula tuh sone boleh putus. begitu.
0: Baik. Iya, iya, iya.
2: Jadi ketika tamu datang kakak, ketong datang taruh sirih pinang di meja. Kalau bagi yang mau makan, makan. Setelah itu baru ketong siapkan kopi. Jadi itu adat istiadat orang Timur begitu.
0: Berarti
2: jadi
0: itu yang ketong pertama.
2: Jangan lupa adat.
0: Iya, itu yang paling pertama ya.
2: Ya, kata.
0: Oke, baik. Terima kasih kalau memang masih ada supaya nah kalau beta pi Oepura nah beta bisa maale sedikit toh.
2: Pintu selalu terbuka Jalan Salak RT 17 RW 007 Kelurahan Oepura ini selalu stay.
0: Baik.
2: Maka datang tidak akan kesasar.
0: Oke.
2: Anak 0 tahun saya yang sentau beta.
0: Baik, begitu. Pokoknya nanti beta pi beta maale siripina be kasih habis semua.
2: Bukan datang makan sirpin, beta kasih oleh-oleh.
0: Oke deh, baik. Nah,
2: kan beta pernah janji kakak nah.
0: Oke deh. Baiklah. Kalau pas ada waktu yang tepat nanti beta sampai.
2: Tapi selalu ada waktu untuk doa untuk kakak.
0: Amin. Baiklah, Opa Mila.
2: Dan Yesus memberkati kakak.
0: Amin. Ini mau dengar lagu yang mana?
2: Ada lagu apa kakak Boi?
0: Ada Katupavin. Produk Timur, Miring Konde, Mama Pak.
2: Katupavin, berarti saya tidak tidur nyenyak.
0: Oke, saya tidak tidur nyenyak gara-gara apa?
2: Katupavin, out neck isko.
0: Artinya?
2: Jadi saya tidak tidur nyenyak, tapi saya ingat kamu.
0: Oke.
2: Okay. Itu dia punya. Walaupun saya belum dengar ini lagu dengan benar, tapi dia punya aransemennya, nadanya nanti dia membahas Indonesia-nya seperti itu kan.
0: Nanti boleh dengar, nanti sebentar boleh gabung lagi terus kasih tahu artinya begitu ini lagu pun arti ya.
2: Betul.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa ini?
2: Awal ini itu biasa pribadi saya ya. Jadi tidak bisa ada orang yang melarang. Jadi terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak datang sehat. Tuhan Yesus memberkati kakak. Pulang hati-hati di Tuhan. Salam untuk Natana di rumah ya.
0: Okay.
2: Dan si kecil ya.
0: Yeah.
2: Masih ganteng kok.
0: Aduh, lebih tampan dari beta. Beta su tampan lah, dia lebih tampan lah.
2: Kok bapak ganteng nama sana son Iko karena baik sudah.
0: Ganteng soalnya pakai di beta, tampan yang pakai.
2: Nah, baiklah lanjut. Iya, salam untuk kakak Boi sayang ya. Salam yang pertama ini ada Bapak Dandi Oin Lasi. Tadi malam belupa salam beliau ini. Bapak Dion di Hane. Ada Abang John di Takari. Mama Erni di Nefonono ya kakak.
0: Iya.
2: Yang berikut untuk Mama Ilin. Ada kakak Cecilia Kaja. Mama Jessie di Lelogama. Kakak Odi di Kok VU ah.
0: Iya.
2: Kok VU. Kakak Odi selamat malam. Yang berikut Bapak Ako Tomon di Satu Kenutu gabung sudah. Jangan ini bilang belupa-lupa lah eh Kakak Tomon, Kakak Tomon le.
0: Okay.
2: Di salam untuk Mama Ani eh. Yang terakhir ini untuk Cecilia Kaja besok salam kok belum eh?
0: Belum.
2: Tadi sudah kakak na. Oh belum ah. Oh okay. Kakak Cecilia Kaja
0: terima kasih
2: sehat selalu. Dan terakhir untuk Mama Del di Livubatus ah.
0: Okay.
2: Mau pantun dulu kakak.
0: Boleh.
2: Kucing kurus mandi di papan.
0: Cakep.
2: Papannya papan jati.
0: Cakep.
2: Kucing gemuk mandi di abu rao. Bolom pele supado. Tanam pisang di muka rumah. 7 tahun petis sekali. Jauh di mata dekat di doa. Semoga kadaten tetap sehat selalu.
0: Okay,
2: Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miler kauses keluarga. Jalan Salak. Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam,
0: terima kasih ya. Opa Miller ya dari Oepura sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Jadi masa dekat di sini, empat selalu di hatiku.
0: Hey, mantap. Ini Bapak Dion juga selalu di perempat, di hatinya perempat ini.
3: Amin.
0: Kabar baik Bapak Dion?
3: Kabar baik kakak.
0: Wih mantap. Di rumah situ masih ada Oko Mama kok Bapak?
3: Selalu ada kata dari si waktu saya juga kata.
0: Oke, okay. Soalnya pernah kosong itu oko mama ya, tanpa siri. Selalu full. Berarti kalau beta pi ini soalnya perlu cari-cari le.
3: Memang sekali kalau kita kedua kata.
0: Beta kalau kalau ada kesempatan bakat tumu beta soalnya lihat bapak dulu, beta lihat oko mama dulu ano.
3: Oko mama selalu di
0: tempat. Beta kan dia ini ada pinang kosong deh, oh supaya benda beta ame koma ale. Iya, baik. Bapak Dion mau salamnya buat siapa?
3: Yang pertama buat kakak yang bertugas, Om Tugas. Yang kedua buat Bapak Miller yang baru lewat. Selamat malam Bapak Miller. Allah yang berkati Bapak Miller juga. Yang berikutnya ada pemohon. Ada Bapak Miller, ada juga Ibu Monte, ada kita Sepino, ada Mama Ayun di Filipi, ada Nenek Lili juga, Bapak dan Oin Lasi, ada Tata di Kampung juga, ada Bu Filipi juga, ada Tata juga, ada juga Pintana. Ada selamat malam.
0: Oke.
3: Buat semua-semua Bapak.
0: Baik, terima kasih tadi, Bapak Dion.
3: Dia di Mentasi.
0: Salam. Baik. Terima kasih Bapak Dion dari Hane ya sudah bergabung dan kota dengar dulu ya dua lagu yang mereka putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Cecilino ini. Judulnya Terpesona.

Tradisi mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di Oko Mama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala, dan sampai saat ini masih tetap menjadi

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: Perempat Hari Rekupan Suara Budaya NTT masih di Katomba Sengkel Salame. Dan Katom masih mau ngomong soal keberadaan ini ya. Keberadaan dari salah satu benda. Bukan benda juga ini. Ini salah satu simbol ya dari Katompong Masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Dan ini selalu ada ketika ada acara-acara adat ya. Acara adat apapun ini barang selalu ada ya. Ini simbol ya. Halo, selamat malam Mbak Sengkel Salam. Halo, selamat malam, Mbak Sengkel Salam.
1: Sengkel dong.
0: Sengkel Suko.
1: Salam, selamat malam, Kerate.
0: Iya, selamat malam, Ju.
1: Ya.
0: Deng siapa, di mana ini?
1: Aduh, ini kakak dateng pun saudara yang paling ganteng di WTT.
0: Mengaku ganteng?
1: Iya,
0: Tapi sonde lebih dari beta, oh.
1: Iya, toh maksudnya saudara paling ganteng nomor 2 di WTT.
0: Kakak Fendi.
1: Ya.
0: Karmana di kakak Fendi perumah ada okoma sama kosonde.
1: Aduh, kalau itu kakak datang jangan perlu tanya lah. Itu adat istiadat dari sejak dulu.
0: Iya ada tapi maale kosonde.
1: Maale kakak, masa aku potong pun. Apa nak potong sonde
0: maale. Dipikir sana maale leh.
1: Wih sonde ya.
0: Kan ada begitu, ada orang tua yang maale tapi anaknya yang sonde.
1: Ya,
0: walaupun
1: okom
0: mamanya ada tapi orang tua sah anak-anak
1: itu tergantung dari anak tempunya ini juga. Kalau kayak ketong itu ketong minta maaf kan, kita kan sonde merokok tuh, jadi kita bisa makan sirip pinang.
0: Iya. Baik,
1: kalau orang yang merokok berarti kalau anak muda separuh kan dorang tidak suka makan sirip pinang.
0: Sukanya
1: iya, kembali lagi ke pribadi masing-masing.
0: Iya. Oke deh, baiklah. Kalau memang masih ada, itu perlu dijaga terus ya.
1: Itu sudah kakak.
0: Oke, kakak Fendi, ini mau dengar lagu yang mana?
1: Datang sekutu masih. Pokoknya penghargaan pertama itu sirip pinang dulu. Iya,
0: betul.
1: Baru kotong kasih suguhkan dengan air putih begitu.
0: Iya. Sambil baca cerita ini kakak makan dulu sirip pinang.
1: Iya itu makan dulu sirip pinang. Jadi walaupun sudah makan juga kotong suguhkan di situ dokter berkata.
0: Iya betul. Oke deh kakak Fendi.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana? Di sini ada yang namanya Produk Timur, ada juga Miring Konde, Mama Papa Pung Piara, Mau Nona, Hanja, Main Rasa, Video Kolsa, Hitung Hitung.
1: Hush. Yang Miring Konde dari ini Aitina kok?
0: Yo.
1: Tahu nabi aku dari Aitina, saya kebetulan malam ketemu bergoyang sedikit.
0: Boleh. Salamnya buat siapa ini?
1: Mula bro, malam, wih, ketemu kaki dong.
0: Ini malam kita mau gacor.
1: Dari jam 7 yang bosan hala ini sampai sekarang ini, wih.
0: Iya, beta gacor cuma sampai jam 10, sah. Jam 10 tutup.
1: Jam 10 mulai lagu-lagu slow.
0: Iya, toh. Orang mau tidur, nah.
1: Itu sudah.
0: Apalagi besok hari Minggu nih.
1: Itu sudah kelihatan.
0: Oke, salamnya?
1: Salam saya. Salam pertama, orang pertama siapa? Soalnya tadi ada...
0: Ada Om Endang, Opa Miller, Bapak Dion.
1: Oh ya, salam pertama ada kelihatan yang punya voice. Selamat siang. Selamat malam. Bisa ngajar saya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
0: Pun cepat mengelak lah.
1: Salam pertama buat Mama Del, terima kasih atas titipan gula madunya, 2 botol, beta sudah terima di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Beliau punya ini madu asli ini, kata.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tetap semangat sama Mama Del. Eh. Yang kedua ada Bung Petro di Kota Bes. Ketiga ada Bapak Dion di Hane. Bapak Dion di Hane ya?
0: Iya.
1: Keempat ada Bapak Dan di Wanlasi. Kelima ada Bung Saka di Pariti. Keenam ada kakak yang di Kopi ini, kakak Odi.
0: Iya, kakak Odi.
1: Kakak Odi yang kapan malam ada salam saya. Yang ketujuh ini biar berkasih di ini. Kak ini Mama siapa yang bisa salam beta ini? Mama Cantika, biar dikasih Mama Cantika supaya sebentar Mama Cantika jangan demo beta lah. Oke, okay. Salam buat plus minus Mama Dea Lili Bubatu.
0: Bye.
1: Yang lagi monitor. buat Cakaraten, pula titip salam buat Cakanona eh.
0: Oke.
1: Okay. Buat Cakaraten, salam, salve.
0: Salam, salve. Terima kasih ya. Kakak Fendi dari Oiteta so bergabung ya di 833499. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Cakaraten.
0: Selamat malam, Juto.
2: Hei, langsung kenal ya, Cakaraten.
0: Hei, berkenal ya. Masa belupa, Bimto, nih. Ini toh ini memang paling luar biasa ini. Seng ada yang bisa lawan ini. Son ada.
2: Ada roti kan roti ini dia sabun dan gula sabun.
0: Aduh, kabar baik kok toh.
2: Kabar baik kak.
0: Iya. Terus ini malam mau salamnya buat siapa?
2: Petahu kok kak.
0: Lagunya dapat. Mau yang mana?
2: Coba di
0: sini ada produk timur, kemudian mama papa Pumpiara, mau nona, Hanja, main rasa, video call sa, hitung-hitung.
2: Ini mama papa Pumpiara.
0: Mama papa Pumpiara.
2: Piara supaya bisa.
0: Oke, baik. Beta siap ya. Tinggal putar saya ini. Salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat pemilik. Terima kasih ya singgolanya.
0: Iya.
2: Yang kedua ini dari Rekmamo. Sama Rekmamo ini Om Saprai.
0: Om Endang. Om Endang.
2: Lupa selalunya. Buat yang baru lewat siapa lagi
0: yang tadi? Yang barusan lewat Kakak Fendi.
2: Salam kenal dan Tomo Kakak Fendi. Masuk channel Tomo eh. Yang berikut di luar kamar di Wonoro. Rekmamo, Detan, Mangidaer. Dan berikut di Satkon Utu sini. Bapak siapa leh? Bapak Desa, salam kenal masuk sini depan. Buat Bapak Lister masuk senggol yang difotonuti semua.
0: Iya.
2: Terima kasih yang lama-lama di belakang komen kadatan.
0: Baik, terima kasih Toh. Oh, siap-siap sudah. Salam, terima kasih Tomon ya. Dari Fatukan Utus bergabung dan kotong dengarlah ya. Ada dua lagu ini yang beta mau putar. Salah satunya judulnya ini Irama Jai ya. Irama Jai dengan judulnya Miring Konde.

Alat musik Sowito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sowito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan Sowito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pagelaran, maka dibutuhkan beberapa Sowito yang dimainkan beberapa orang.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

0: Perawat dari Kupang Suara Budaya NTT, Papa Mama Kakak Nyong Kakak Nona sama masih di Basenggol Salam ya. Di sesi pertama di 833499 yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam Basenggol Salam.
0: Iya, dengan siapa dari mana ini?
1: Ini dan Mama Ani di Fatu Kanutu.
0: Mama Ani dari Fatu Kanutu.
1: Iya.
0: Betul, kok Mama Ani tadi Tomon bilang di rumah masih ada Oko Mama.
1: Oh iya, Oko Mama itu selalu ada.
0: Oh, selalu ada ya?
1: Iya, itu kan ini apa tradisi orang Timur kan mengucapkan selamat datang.
0: Apa tuh? Iya, jadi kalau betapi ingat toh.
1: Oh, selalu ada.
0: Selalu ada.
1: Mana mau tuh? Segala macam pinang ada, pinang iris yang tipis, yang tebal, semua ada.
0: Oh, berarti ada macam-macam?
1: Iya.
0: Oke, beta pikir ini, cuman ini sah, pinang kering dengan pinang ini, manta.
1: Iya,
0: ada semua ya?
1: Yang harum itu biasa pakai masuk pinang nonat.
0: Yang cocok deh beta nih pinang yang kemana? Yang beta pernah pergi di pasar ada yang bilang cocok untuk oma-oma dong, terus yeah, untuk mama-mama dong, untuk anak muda dong, ada Ju. Betul kok, mama ada yang pakai kategori usia lah begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi beta cocoknya pinang yang kemana nih mama?
1: Pinang apa? Pinang
0: mantap
1: kok.
0: Oh, pinang mantap. Beta aku mabok, mama. Mama tanggung jawab kok kalau beta mabok kok.
1: Ayo,
0: sana
1: akan mabok.
0: Oh, sana akan ya? Tinggal toki gigi 3 kali, satu. Baik. Mama, kemana kabar?
1: Kabarnya selalu baik.
0: Amin. Mau dengar lagu yang mana, oh mama?
1: Di listnya ada. Ini sesi kedua, toh.
0: Ini masih sesi pertama.
1: Oh.
0: Yang di sini masih ada produk Timur, Mau Nona, Hanja, Main Rasa, Video Call, sah hitung-hitung.
1: Video Call, sah.
0: Video Call, sah. Oke. Salamnya buat siapa, Mama?
1: Salamnya yang pertama buat Kakak Daten. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Yang kedua buat Bung Endang Ragnamo. Kakak Fendi Oteta, Opam Bila Roy Pura.
0: Iya.
1: Mama Jesse Lelogama. Kakak Foni Mutis.
0: Kadis
1: Belani MBS. Bapak Aloferan.
0: Iya.
1: Abang John Takari. Bapak Dan Uin Lasi. Kakak Odi Bofeu. Mama Desi Lelogama, Mama Dewi Esau. Dan terakhir buat orang Webelo, khususnya keluarga besar Bapak Niko Nahas, selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Dan yang terakhir buat anak mantu di mana? Noebaun.
0: Masih pakai tanya li di mana? Aduh. Selupa nama teman tempat tinggal.
1: Bukan. Sudah masih mengantuk-mengantuk.
0: Oh begitu. Aduh toh ini. Kasih bangun mama ada mimpi enak-enak nih. Terima kasih Mama Ani.
1: Ya, selamat malam. Selamat beristirahat.
0: Selamat malam juga mama. Tapi beta belum mau istirahat toh.
1: Salam salam.
0: Oke, baik, terima.
1: Kakak Daten pulang hati-hati di jalan ya.
0: Oke, terima kasih Mama Ani ya dari Fatu Kanutu sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Mama Daten. Iya. Malam Minggu Senggol dong.
0: Selamat malam Minggu juga Senggol Suko.
2: Oke.
0: Ini berufuk ame karena orang Lelogama ini.
2: Iya, benar sekali.
0: Kermana kabar oh?
2: Leko-leko.
0: Amin. Iya, ini Mama Ani mau salamnya buat siapa?
2: Mama Ani.
0: Ma Ani lagi aduh. Mama Mary.
2: Mulai kasih pindah orang pernah masuk kok. Bapak denger nama Aran nih.
0: Maafkan aku, Mama.
2: Iya, terima kasih.
0: Jangan marah-marah, nanti bilang cepat tua nah. Bilang cepat tua, nah kalau marah-marah terus.
2: Oh, dia marah sebelum tua.
0: Bukan, maksudnya kalau mama marah-marah kan nanti cepat tua, toh?
2: Oh, dia masih muda.
0: Kalau beta kan aman, Sato.
2: Iya, Meratin kan baru belasan tahun.
0: Iya. Mama mau salamnya buat siapa?
2: Dari Mama Jessie dia ngeri soalnya dengan adat istiadat, toh.
0: Oh iya, betul. Ada kosong, masih ada kosong, deh.
2: Masih ada yang sementara makan siri pinang.
0: Oh, ini sementara ya. Ma'ale. Semua iya. Tidur cuma si Ma'ale, mama.
2: Ma'ale, toh. Jadi duduk tengah suara kadatnya nama Ma'ale, toh.
0: Oh, okay.
2: Pada mengantus.
0: Betul. Oke, okay, deh. Baik. Jadi, tapi betul kok, soalnya ada kategori usia untuk makan pinang nih. Untuk oma-oma, untuk ini.
2: Ya, kalau di pasar memang ada jual siri pinang mentah, pinang rendam, pinang iris.
0: Pinang rendam?
2: Ya, yang rendam dengan kulit itu.
0: Oh, rendam dengan kulit.
2: Pinang sudah masak, petik dan rendam. Gali lubang, isi di dalam lubang.
0: Oke. Okay. Itu ya. Itu dia lebih, istilahnya kekeras begitu, lebih panas kok atau kemana?
2: Ya, iya.
0: Oh.
2: Jadi simpan untuk menghemat, musim hujan baru ambil.
0: Musim hujan baru ambil?
2: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang pinang mentah tidak ada, baru ambil untuk jual atau makan.
0: Oh, ini kita ya. Baru tahu ini.
2: Ya, biasa kami di sini rendam yang kulit sudah menguning itu. Ya.
0: Istilah rendam ini galing tanah kok ini?
2: Ya, nanti di dekat pinggir lolok kecil, pokoknya mata air itu nanti di bagian tepi itu, pinggir kali itu kita gali lubang situ. Asal jangan di tengah-tengah, nanti banjir datang pikul bawah.
0: Iya, ya memang betul ya, mama.
2: Iya, dari lubang baru isi pinang, terus tutup dengan batu besar.
0: Iya. Oh, jadi ya. Seperti itu.
2: Iya, itu menghemat. Jadi nih, kalau musim hujan atau memang pinang yang mentah sudah habis, baru kita ambil. Kalau pinang mamar banyak, besar, berarti kita ini jual sebagian.
0: Oke, okay. Baik. Ya. Berarti...
2: Tadi Mama Jessie dengar bilang Amar Raten makan pinang yang keras, berarti pinang batu.
0: Pinang batu? Aduh tuh Her, ini gigi kuat kok soalnya kalau gigi
2: kalau makan kumawuk nanti toki pakai ini batu kecil.
0: Biar
2: pakai tangan kan nanti mabuk sendiri ya pakai batu kecil.
0: Biar pakai kuti sama mama ya. Tapi pakai batu kecil ini rasa. Nanti beta soalnya bisa
2: juga.
0: Nanti beta soalnya bisa senyum le mama ini ketemu beta, mama senyum baru beta soalnya senyum nanti bilang be sombong le. Kok habis ikuti pakai batu nih, toki pakai batu nih pasti gigi pecah juga. Nanti kalau be senyum sana manis le.
2: Bukan mau kuat-kuat, pelan-pelan.
0: Oke deh, ini ya, mengerti.
2: Siri juga nanti kalau mamar banyak, siri banyak nanti jual sebagian makan.
0: Iya. Oke, seperti
2: ada
0: itu.
2: Ada tiga macam siri wangi, yang daun, yang punya naik buah, dan yang siri biasa juga, dan yang siri tidak ada buah.
0: Bukannya siri wangi soalnya ada buah kok, mama?
2: Iya. Ada dua macam, siri wangi ada dua macam.
0: Oh, ada dua macam?
2: Ya, kalau yang wangi ada buah itu ini manumuke.
0: Manumuke, okay.
2: Iya. Satu yang daun kicik-kicik itu yang biasa orang soe jual itu ini siri manumina.
0: Manumina, okay. Ya. Ini baru tahu.
2: Kalau yang
0: ini.
2: Daun siri yang daun ada buah itu siri biasa itu yang pokoknya siri biasa sudah.
0: Iya, siri biasa yang sering ada ya.
2: Iya.
0: Iya. Okay, baik. Terima kasih mam informasinya. Jadi, ini ya.
2: Juga di siri, tempat siri yang dari lontar juga masih ada.
0: Oke.
2: Iya.
0: Padahal daun lontar
2: sih
0: itu
2: kalau adat itu harus pakai siri yang tempat siri lontar.
0: Tapi daun lontar sih itu ada.
2: Ya, tapi di sini tidak ada, tapi cari di tempat di Wegnutu itu ada. Jadi kita ini bisa ambil daunnya dari sana, orang yang anyam bisa anyam kasih kita.
0: Kalau di situ yang ada oko mamanya tempat sirinya itu dibuat pakai daun apa?
2: Daun lontar sudah.
0: Oh, daun lontar. Pikirnya ada ya. Daun ini beda lagi begitu. Yang menjadi ciri khas dari situ.
2: Tidak, daun lontar sudah.
0: Oh, daun lontar sudah.
2: Ya, ada yang buat pakai ini papan. itu kalau untuk ini adat tidak bisa pakai ini tambah sirih papan, harus
0: yang lontar.
2: Daun lontar ini.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Mama bisa anyam kok?
2: Tuh, tidak bisa.
0: Saya pikir bisa anyam.
2: Tapi juga ada yang istilah bila di sini bilang ada empat kaki, ada pasang kaki, ya bilang kaki begitu.
0: Mm-mm, empat kaki ya?
2: Iya.
0: Itu yang biasa pakai di acara-acara adat?
2: Pokoknya yang tidak punya alas kaki atau ada alas itu sama.
0: Yang penting pakai daun lontar, itu yang selalu ada ya di acara adat. Oke. Okay.
2: Iya, ada yang punya tutup, ada yang tidak punya tutup.
0: Oh iya betul, Beta pernah dapat lihat, ada yang punya tutup, ada yang sone punya. Betul.
2: Iya.
0: Tapi yang Beta
2: agak
0: lebih
2: besar itu tidak punya tutup.
0: Yang Beta sering dapat lihat itu yang sone ada tutup.
2: Iya.
0: Memang ada tutup. Tapi tutupnya bukan ke tanpa tutup, sama ke tanpa tutup apa begitu. Di atasnya kotong masih bisa taruh barang itu. Kita taruh sirih di atas. Pokoknya ada ke ini dia.
2: Ada ya, bikin petak, ke dua petak.
0: Betul.
2: Yang sebelah sirih.
0: Iya, betul.
2: Ada yang tidak buat petak, jadi dia polos.
0: Iya, yang bagian bawahnya itu ke kotak. Kotak segi-segi empat, terus yang satunya lagi yang kasih masuk di segi empat itu yang ada laci-laci dong.
2: Ya itu ada laci untuk taruh pinang sirih sebagian di
0: betul
2: dalam, sedangkan bagian atas itu untuk taruh sirih pinang kalau tamu datang kita layani.
0: Iya betul. Oh, ya,
2: kapur okay juga mesti kapur, kalau ada mesti kapur yang ini ada ini apa hiasan muti.
0: Oke, itu dia nama apa lagi?
2: Itu ini nanti lucu juga bedanya kalau begitu.
0: Iya betul, baru-baru ada bebeng teman itu hari radio bebeng kawan ada pakai apa istilahnya orang Timur nih yang punya ini yang selalu gendong itu tas tuh
2: kalau ini itu orang mis itu orang Soe mungkin.
0: Alukosuk. Bukan. Alukosuk.
2: Iya, alukosuk di sini pakai tenunan selimut.
0: Betul. Alukosuk. Iya, di situ di samping tas tuh itu ada tempat kapur.
2: Kapur, iya gantung itu kapur.
0: Iya, gantung, betul.
2: Tali apa? Siripinang, satu siripinang.
0: Iya, betul. Ya. Oke deh, baiklah Mama, terima kasih. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih Ame lagu duluan?
2: Salam buat semua. Oh ya, salam kenal buat Mama Ani kok.
0: Iya, Mama Ani.
2: Ya, salam kenal dari Mama Jesse di Lombok. Tahu Mama Jesse tadi dapat dua kali salam ya. Terima kasih karena malam Minggu jadi.
0: Oke.
2: Okay. Dua kali salam. Terima kasih Mama Ani dan salam Saprata buat semua saja.
0: Baik.
2: Nah, buat Kak Joy sudah masuk kok?
0: Kakak Joy-nya belum.
2: Oh iya, kalau pantau gabung sudah Kakak Joy. Semangat selalu dan semoga lekas sembuh.
0: Amin.
2: Maratin pulang hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Salam buat keluarga di rumah. Salam sehat.
0: Terima kasih banyak.
2: Lagunya
0: boleh, mau dengar yang mana?
2: Pilihnya Ahmad Aten.
0: Di sini ada yang judulnya Oke, ini kan di sesi kedua.
2: Ya.
0: Beta kasih lagu Daiki Beiga, ini lagu Sumba. Kemudian ada juga Sampai Nanti Nona, Welarana, Sejauh Ini yang Paling Jauh, Aukuan, Luka, Au Inang, Au Amang, Sakit Lagi.
2: Aku
0: Okay, salamnya salam lagi terima kasih Mama.
2: Sudah. Ya, terima kasih Mama Raden. Shalom.
0: Salam, terima kasih ya Mama Mary dari Lelogama ya sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Iya, selamat malam.
3: Niki.
0: Orang Niki.
3: Iya.
0: Bagaimana kabar orang Niki?
3: Sehat, Kak.
0: Amin. Kemana? Di Mama, pun Mama masih ada Oko Mama kok?
3: Ada, Kak. Itu tidak bisa kasih hilang.
0: Oh, okay. Soalnya bisa kasih
3: yang
0: hilang.
3: Yang namanya kalau kita sudah rumah tangga, ataupun yang terjadi tanpa sihir itu harus ada. Jadi kakak datang pertama dan pertama bila salam, selalu bila silahkan duduk langsung.
0: Okay. Baik.
3: Jadi yang heran kalau kakak datang Niki, lalu orang lah mencuburkan sirih pinang.
0: Sana apa-apa. Intinya ya, beta makan lho lah.
3: Entah orang kakak datang, makan sirih pinang kok. Jadi kakak datang, tadi ada yang ngerti pinang itu.
0: Iya.
3: Kalau kakak kan, Ya kan ketemu sari gigi gitu aja. Kibanya kan ketemu lebih suka makan yang pinang yang keras-keras lah.
0: Oh, oke, okay. Pinang keras-keras.
3: Yang ketua kan yang daun cari, yang itu yang iris, yang agak nuwe gitu.
0: Iya,
3: malung
0: iya.
3: Gigi, kayak jadi.
0: Tapi kan ada alat untuk ini, kasih ancor tuh, kayak pakai tumbuk begitu tuh.
3: Itu kan itu yang permisi, tapi yang kan ada gigi kan pakai begitu.
0: Iya. Bepo Oma juga cari pakai itu. Jadi beta yang tugasnya, kalau beta ada di rumah, bepun tugas tuan dia. Sambil bercerita, beta sambil tumbuk ame. Pok pak. Itu tumbuk pinang duluan itu beta. Pinang, ya, kemudian baru siri, terus campur kapur. Itu nanti di pembawa ya. Merah. Bui.
3: Betul, pada apa ya. Tadi beta yang rumah Jesse cerita, ya, Bapak Ailin pun kampung di apa Vignela, sana juga sama. Katanya dong, kalau kopok pinang yang kulit kuning itu.
0: Rendam. Tadi Mama Mary bilang istilah rendam.
3: Iya, dong galobang kok nanti kalau semua butuh baru diangkat.
0: Itu pinang yang di kulit itu sudah mulai kuning, su kuning.
3: Yang kalau tadi magister itu kan dong satu apa jurusan ya Bapak Ailin.
0: Iya.
3: Mereka gitu. Kalau kan tadi beda dengar di mana bilang mana muka dari so, emang kalau kami di sini kelihatan sirih hitam.
0: Oh, sirih hitam.
3: Iya, kalau di kan sirih hitam di wangi gitu kan. Sedangkan sirih putih itu kan dia tidak terlalu wangi. Nah, dia pun dah siri yang tadi bilang mau mina tuh. Nah, kan dia kami sini bilang mau mina juga, tapi itu kan obat juga.
0: Iya. Oke. Okay. Walaupun sebutannya siri hitam, tapi bukan berarti dia pun pohon ini hitam ya.
3: Iya, kan namanya begitu pada
0: itu. Nama saya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Mama. Ini suka kasih tahu nih. Salamnya buat siapa ini?
3: Aduh, kayaknya dia sapu rata, suka datang.
0: Cuannya papa.
3: Yang lagi masih terpantau, semangat selalu, apalagi ke kakak datang yang lagi bertugas.
0: Iya.
3: Semoga kakak datang terus menghibur. Dan kebaikan kakak datang terus membuka pintu berkat selalu.
0: Amin.
3: Kita ketemu kakak datang di Matanin.
0: Okay.
3: Ketemu sama Ale, amin.
0: Siap, yang penting kalau memang mabok tanggung jawab saya itu intinya. ini ujung-ujung kembali pidi mabok lah ini.
3: Kenal keratin, oh ini dukung, oh kakak dukung Adi biar di apa dia di Blok X kok.
0: Oh Blok X, iya.
3: Jadi keratin, oke deh, kak lagu dong.
0: Lagunya Ikutan.
3: Oh, ini amin. Oh, ini nama Wama.
0: Ikutan Mama.
3: Pikir tuh nih, nabe mau awi nama Wama.
0: Nanti baru be putar, tenang.
3: Oh, terima kasih dari awal-awal be dengar putar itu tuh jadi.
0: Iya.
3: Semangat. Oke deh, kakaraten.
0: Bye.
3: Goodbye and God.
0: Okay, goodbye and God bless you ya, Mama Ailin dari Niki Niki. Katong. Putar ame dulu dua lagu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nanti datang kembali lagi untuk temani semuanya. Pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya, NTT.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya, NTT.

0: Matekio merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat berziarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Lihat ini do, orang-orang dong ada naik gunung kalau lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
2: Oke Ina, siapa takut? Gas!

0: Aduh, Ama, beson sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya
1: Ina. Aduh, Ina. Tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ini ya. Di katomolain telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Anaek.
0: Iya, selamat malam juga Anaek. Abang John.
1: Iya kakak.
0: Kabar baik.
1: Iya monetana.
0: Amin. Ini Abang John, ini beta mau pergi di rumah, ma, tapi ada Oko Mama kosong deh.
1: Untuk Oko Mama nih kakak, walaupun ini gua kosong, tapi tetap itu stabil di dalam rumah kakak.
0: Stabil, soalnya pernah kurang ya?
1: Soalnya pernah kurang kakak, soalnya kan kita orang tani itu kakak, ini apa harus ini siap Oko Mama kakak untuk mau di kebun kakak, mesti malah sirip pinang dulu baru bisa masuk kebun kakak.
0: Betul. Beta dulu juga sempat pidi sabu. Itu oma-oma, mama-mama dong. Sebelum dong kerja, dong dulu di bawah pohon di tampa yang dingin ini, dong mulai maale duluan. Abis maale baru dong mulai kerja.
1: Iya memang betul kakak. Hmm. Namanya kita punya tradisi itu kakak tidak boleh hilangkan kakak. Hmm.
0: Beta dalam hati. Tapi dalam hati ini nanti ini pekerjaan ini kapan habis? Tapi setelah makan, bukan setelah makan tapi setelah ini dong, ini maknya su baca cerita suma ali ini seri pinang nih. Itu dong pekerja tuh menit sa, selesai cepat.
1: Itu semangat terus kakak. Soalnya kan seri pinang dalam mulut toh kakak.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Soalnya ada rasa capek begitu kakak. Hmm.
0: Ini kerja pun cepat.
1: Dan bukan ya. Hanya ini apa pergi ke kebun saja kakak. Hmm. Itu persiapan kesiannya ada tamu datang di rumah harus istilah orang ini kita orang timur ini kakak bilang harus loe ya dulu baru bisa ini bawa omong kakak.
0: Oke, jadi seperti itu toh.
1: Iya kakak.
0: Oke, terima kasih informasinya ini ya. Dan Abang John ini mau dengar lagu yang mana?
1: Di listnya kakak, soalnya kan ini sedikit dua toh kakak. Hmm.
0: Ada yang judulnya Daiki Abeiga, ini lagu Sumba. Sampai nanti Nona, Welarana, sejauh ini yang paling jauh. Luka, Au Inang, Au Amang, sakit lagi.
1: Au Inang, Au Amang saja kakak.
0: Hmm. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat ini Mama Anita yang punya Teta, Kakak Fir yang punya Soe, Bapak Dion yang punya Ane, terus ini Kakak Dan yang punya Fatululi, Mama Cantika yang punya Konino, Kakak Lelita yang punya Batu Plat, Dari Nomlin yang punya Oyogo, Mama Ailin yang punya Niki-Niki, Maya yang punya Panmukti, ini Kakak Irni yang punya Nefonono. Terus ini Bapak Rianti yang punya Wapliki. Terus ini Opa Miller Kasi yang punya Pura. Om Dan yang punya Enlasi. Sisili yang punya Mentasi. Kakak Dewi yang punya Esau. Mama Jus yang punya Lelo Gama. Kakak Saka yang punya Priti. Kakak Vindi Yu yang punya Teta. Siapa lagi? Singkat perong semua saja kakak.
0: Oke, okay, bye.
1: Yang terakhir buat kakak datang, sebentar pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Ya, Abang John dari Takari sudah bergabung. Kalau di 833-499, halo selamat malam, Basenggol salam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam. Naduk enak deo.
2: Bapak Maiyo, Tipan Muti.
0: Oh, Rai Tipan Muti, Bapak Maiyo. Minami Bapak Tanah.
2: Iya, Mamo.
0: Ini, Bapak, kalau beta pi di Bapak rumah ini ada Oko Mama kosong deh, oh.
2: Kalau datang di Bapak rumah, kalau orang sabu tidak ada Oko Mama, hanya KPP, saja, KPP tak Mama.
0: Oh, KPP.
2: Kalau untuk perempuan ke PP, kalau untuk laki-laki ke Noto, kalau orang sabu punya.
0: Oke, okay. Baik-baik.
2: Kalau Oko Mama itu orang timur punya, Oko Mama.
0: Iya.
2: Kalau sabu punya ke PP dengan ke Noto.
0: Oke, okay. Tapi ada toh itu toh di rumah toh?
2: Iya.
0: Berarti beta bisa maali ini kelala kena ya?
2: Kalau kena. Bapak Maya makasih Cina nak. Mau Male ju bisa mau apa pakai haha baju ada.
0: Pakai apa? Itu apa, Pak?
2: Pakai haha banyak batumbu-batumbu tuh.
0: Oh, yang tumbuk-tumbuk tuh.
2: Nah, itu haha bok de puna.
0: Oh, haha bok okay. Ini beta baru tahu nih. Aduh. Tapi betul beta lupa ini bahasa sabunya ini tempat ciri ini.
2: Oh, KPP, kalau perempuan punya.
0: Iya. Kenoto yang laki-laki.
2: Iya.
0: Baik. Oke deh. Aduh, akhirnya beta tahu juga ini namanya. Baik. Oke, Bab Maia, ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya pertama ini nama kakak siapa lah yang baru lewat? Abang John.
0: Abang John, ya.
2: Abang John, karena dia yang tengok beta. Yang lain-lain tadi ada lupa beta, jadi beta semua beta marah sandonya. Opa Miller juga sana tengok beta juga.
0: Okay.
2: Abis Bapak Habelau di Waknutu dengan kekasihnya. Terus Mama Mary Lelogama.
0: Iya.
2: Mama Mary, kok Mama Desi, nak?
0: Mama, di mana? Mama Mary.
2: Mama Mary Lelogama. Terus, Mama Erni di Nevonono. Mama Aileen di Niki-Niki. Ini, Mama siapa dari Hatuk Noto tadi?
0: Dari Fatu Kanutu, Mama Ani.
2: Nah, Mama Ani sudah kenal juga. Dan biar senda senggol beta, beta senggol dia. Karena beta suka mama-mama, Donald.
0: Okay.
2: Betul, buka. Terus, ini Natalia Takari. Elisa Batuplat.
0: Iya. Yeah.
2: Mentari Nemleni di Obobo. Terus Mbak Bapak Mekir di Jambong. Terus siapa lagi? Semua-semua sudah lah.
0: Oke, terima kasih Bapak.
2: Bisa sapurata semua-semua. Biar sambil senggol dengan senggol. Bisa sapurata semua sudah bergabung.
0: Oke, baik. Selamat malam, salam juga ya Bapak Maia Retipan Mutin ade. Bergabung di Ketampung Lantalfon ya di 8334099. Satu lagi beta terima dolo. Halo, selamat malam Pak Senggol, salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
3: Ini nomor molteng jatuh ke Pro 4.
0: Nomor molteng jatuh ke Pro 4 ya?
3: Pro 4.
0: Iya, Kakak Joy ini ya?
3: Kakak Daten.
0: Kabar baik Kakak Joy?
3: Kabar masih buruk Kak Daten.
0: Oke, su naik dari 70% kok belum?
3: Su naik 75% Kak Daten, oh, tapi okay. Ini kena dikasih Kak Daten, jadi cara masih merayap ini kebaik-baik kok pegang tongkat ke Daten.
0: Soalnya papa bertahap ya, pasti akan baik juga.
3: Ya, soalnya yang luka parah di kaki ke Daten.
0: Iya. Baik, semoga lekas sembuh ya.
3: Amin ke Daten.
0: Ini Kakak Joy mau salamnya buat siapa? Tapi di Kakak Joy Pruma ini masih ada koma sama kosong deh.
3: Makasih ke Daten. Ini Kakak Joy ini buat ini tempat ciri dari tikar plastik dong ini Kak Daten.
0: Oh, Kakak jadi Joy bisa ini, buat.
3: Iya, buat topi. Itu buat tempat ciri yang tempat ciri adat punya Kak Daten.
0: Iya.
3: Itu dibuat Kak Joy buat dari tikar plastik ini Kak Daten.
0: Tikar plastik?
3: Iya, jual di pasar. Itu nanti kita dicabut keluar satu-satu Kak Daten, warna merah lain, warna biru lain, warna hijau lain Kak Daten. Jadi sebentar kita buat dia punya apa gambar-gambar dong, itu bisa pakai dia punya warna-warni itu Kak Daten.
0: Oh, Oke. Baik-baik. Beta ke pernah dapat lihat teh yang begitu dong.
3: Iya kadate. Nah sekarang yang lain dong ini pakai pilih ini koran kadate buat stick baru dong potong buat tanpa tiris.
0: Iya iya iya. Ya. Oke. Beta pernah lihat itu. Itu ada satu teman juga yang buat begitu pakai koran. Nanti digulung bikin stick. Kemudian nanti dibentuk dipotong ke, dan juga dibentuk gitu.
3: Iya kadate. Nanti kadaten, nanti saya buat si kadaten dari stiker plastik satu yang agak besar kadaten.
0: Wow, baik baik.
3: Nanti saya buat satu kadaten. Nanti saya langsung antar ke studio kadaten.
0: Tapi tunggu baik dulu, jangan paksa diri dulu.
3: Nanti dulu kan ini masih buat ini karena soalnya orang ada pesan tanpa ciri adat. Jadi nanti saya buat habis, nanti dia datang ambil kadaten.
0: Pokoknya jangan memaksakan diri, oh.
3: Ya, kadaten. Ini belum bisa paksa diri.
0: Oke. Pokoknya supuli betul-betul, baru mulai beraktivitas, eh?
3: Ya, kadaten. Kalau buat tanpa diri, kadaten hanya tangan, kadaten. Tapi kalau mau berjalan, belum bisa jalan.
0: Iya, tapi jangan sampai capek, Juto.
3: Ya, kadaten.
0: Oke. Ini salamnya buat siapa ini?
3: Tujuh kampung, kadaten. Soalnya...
0: Okay.
3: Yang di belakang pemakabung kadaten.
0: Iya, iya, iya. Baik.
3: Awalnya buat kakak yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas. Sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat kakak Noah bersama si Bu Hati di rumah, bersama Oma dan Opa.
0: Oke. Okay.
3: Dan yang pertama buat Mama Jisi di Lelogama, selamat malam. Yang kedua buat Mama Aili di Kiniki.
0: Iya.
3: Yang ketiga buat Kak Natalia di Takari. Terus yang keempat buat Mama Ani bersama Toomon di Patukanutu. Yang kelima buat Bapak Dion di Hane. Yang terakhir buat Bapak Alosera di Patuleo. Dan salam Sapurata sa. Dan salam kompak-kompak selalu lewat Pro 4.
0: Bye.
3: Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Selamat bertugas. Terima kasih. Salam.
0: Terima kasih. Salam ya. Kakak Joy dari Molteng so bergabung. Kau dengar lalu dua lagu yang berarti putar dari salah satu lagu ya dari Kakak Dora ya bersama dengan Kakak John Seme. Ini judulnya Au Inang, Au Amang.

Horok atau pukul kaki merupakan suatu atraksi budaya yang cukup unik dan secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat di Pulau Rote. Selain unik, juga terkesan cukup memacu adrenalin. Betapa tidak, dalam budaya Bahorok, para peserta saling memukul kaki atau betis menggunakan rotan dengan sekuat tenaga. Tradisi pukul kaki biasanya diawali dengan tarian perang atau kakak musuh. Peserta pukul kaki menari sambil membawa rotan diiringi gong. Para peserta yang menari kakak musuh wajib menggunakan pakaian adat seperti selimut dan tiilangga. Bahorok biasanya dilakukan saat pesta perkawinan, acara kematian, dan pesta adat lainnya. Bagi orang Rote, tradisi Bahorok merupakan budaya Rote yang memiliki makna filosofis yang tinggi, yakni menggambarkan semangat juang masyarakat Rote, khususnya kaum pria, dan sikap penuh tanggung jawab, yakni berani memukul, maka harus siap dipukul.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Perawatan dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua beta bacakan dolo yang sudah bergabung di Facebook Perawatan dari Kupang ini. Selamat malam Minggu Kakak Daten, ya Mama Marsha Mosenggol, Kakak Yuven di Fatu Venu, Mama Ima, Ibu Wigati, Kakak Foni, Bapak Martin Luther Bani, ya bersama Jantung Hati, Adi Melani, Tommy NBS, Mama Glenn, Kakak Ana, Mama Agnes, Mama Farlin, Kak Ellen, pokoknya buat semua saja Kakak Daten, selamat malam dan selamat bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Namone. Kembali terima kasih ya Mama Marsha dari Fatuleus bergabung. Kemudian ada juga Kakak Temi dari Palopo Sulawesi Selatan yang mau salam buat teman-temanku Aji Krismi Saroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma, buat istriku Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya, buat Indriani Suen beserta suami dan anaknya, buat beta pun keluarga dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. Dan yang paling terakhir yang sudah bergabung di ketumpung WhatsAppnya Pro 4 itu ada dengan Kakak Semi Ola ya. Si Ola di Leloboko mau mengucapkan selamat malam Minggu dari ujung pidi ujung. Salam sehat selalu buat Kakak Daten pulang titi DJ. Salam Wisne nonokan kit piut piut. Terima kasih Kakak Semi Olah ya yang ada di Leloboko yang sudah bergabung di WhatsAppnya Perempat dari Kupang, menjadi orang terakhir juga yang bergabung di Kota Pembas Senggol. Salam untuk kesempatan ini malam, yang sudah beruntung besok masih bisa bergabung lagi ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan untuk hari ini sampai di sini saja, terima kasih untuk kebersamaannya di WhatsApp, di Facebook dan juga di line telepon ya. Dan beta juga sekaligus mau pamit ini dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih Ju ya, sekali lagi beta ucapkan yang sudah temani beta dari jam 6 tadi ya sampai dengan detik ini. Nanti kalau bakal ketemu lagi ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, beta masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menerima lebih banyak bunga daripada yang masih hidup, karena penyesalan lebih kuat daripada rasa terima kasih. Anne Frame.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Perempat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona hari ini Minggu 27 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak mama, bapak saudara, kakak Yong dan juga kakak Nona. Ketemu bertemu lagi di siaran pagi hari ini Minggu 27 September 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani bapak mama semua dari sekarang sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, dalam rangkaian Sasando Pagi, Kotong akan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu asik pastinya ya. Nanti kita awali dulu dengan lagu-lagu saat teduh pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mengawali hari yang baru di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat pagi, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Beta masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani saat teduh menemani paginya Bapak Mama, Pak Saudara semua. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan mengucap syukur pada Tuhan karena kita masih diberikan satu kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Berikanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kali ini kita hadirkan dulu Melita Sidaputar dengan koleksi lagunya Ku Percaya Mujizat Ada Bagiku.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Salam, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kembali bersama saya, Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Kolose 2 ayat 6. Namun sebelumnya, kita akan awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat rahmat anugerahmu, di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Dalam keadaan kami saat ini, kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan terlebih dahulu merenungkan satu bagian firmanmu. Pimpin kami dengan rohmu yang kudus, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami mengamalkan mandat ilahimu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sabda Tuhan. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tetap hidup di dalam Kristus. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga adalah tempat pertama di mana iman seharusnya bertumbuh. Di dalam keluarga kita, maka kita bisa belajar bagaimana mengasihi, mengampuni, menghormati, bertanggung jawab, dan saling menolong. Namun, kehidupan keluarga tidak selalu berjalan mudah. Ada perbedaan karakter, perbedaan pendapat, terkadang ada masalah ekonomi, masalah pekerjaan, pendidikan anak, ada juga masalah kesehatan, bahkan konflik antara suami dan istri, atau orang tua dengan anak. Di tengah berbagai persoalan ini, Paulus memberikan nasihat yang sangat penting bagi keluarga kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Artinya, setelah kita menerima Kristus, jangan berhenti hanya pada pengakuan iman semata, kita justru harus terus menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupan keluarga. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat beberapa hal yang perlu menjadi catatan khusus dalam kehidupan kita. Yang pertama, keluarga harus memiliki Kristus sebagai dasar. Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Kristus. Keluarga Kristen bukan hanya keluarga yang memiliki Alkitab di rumah, memasang salib, atau datang beribadah. Keluarga Kristen adalah keluarga yang memberikan tempat utama bagi Kristus, bagi kehidupannya. Jika Kristus menjadi dasar keluarga, maka ketika masalah datang, keluarga tidak mudah runtuh. Seperti sebuah rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh, yang kuat, keluarga juga membutuhkan dasar yang kokoh dan kuat tersebut. Kristus harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan, dalam mendidik anak, dalam mengelola keuangan, dalam menyelesaikan konflik, dalam membangun hubungan suami istri, dalam menghadapi persoalan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga boleh memiliki banyak kekurangan, tetapi selama keluarga terus kembali kepada Kristus, maka akan selalu ada kesempatan untuk diperbaiki dan dipulihkan. Hal yang kedua yang menjadi catatan kita yang perlu kita indahkan adalah keluarga harus tetap hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara, Paulus melanjutkan kalimat dalam perkataan firman ini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan kata tetap. Ini berarti kehidupan bersama Kristus bukan hanya pengalaman sesaat. Iman harus terus dipelihara. Ada keluarga yang rajin beribadah ketika semuanya baik-baik saja. Namun ketika masalah datang, doa mulai ditinggalkan, ibadah mulai diabaikan, dan hubungan dengan Tuhan menjadi renggang. Kolose 2 ayat 6 mengingatkan bagi kita bahwa dalam keadaan apapun, kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Saat ekonomi baik, tetaplah bersama Kristus. Saat ekonomi sulit, tetaplah juga bersama Kristus. Saat keluarga bahagia maupun keluarga menghadapi masalah, atau saat kita dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah, kita harus senantiasa memiliki satu pemikiran, tetap bersama Kristus. Jangan menjadikan Tuhan hanya sebagai tempat mencari pertolongan ketika kita mengalami kesulitan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan keluarga di setiap hari. Yang ketiga, keluarga harus bertumbuh dalam iman.
Tuhan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus bertumbuh. Sama seperti seorang anak yang bertumbuh dari bayi menjadi dewasa. Demikian juga iman keluarga kita harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan iman terlihat melalui pertumbuhan dalam doa kita. Keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak mempunyai masalah. Saudara-saudara, keluarga yang kuat, keluarga yang tahu kepada siapa mereka akan membawa masalah yang dihadapi. Karena itu, bangun kebiasaan berdoa dalam keluargamu. Tidak harus selalu panjang. Yang penting adalah keluarga belajar mengatakan, "Ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau." Pertumbuhan dalam firman juga penting kita indahkan. Dalam sebuah keluarga, hendaknya firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca ketika berada di dalam gereja. Tetapi biarlah firman Tuhan senantiasa dibaca di dalam kehidupan keluarga kita hari demi hari. Orang tua dapat mengajari firman kepada anak melalui kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, jangan hanya memarahi, tetapi ajarlah mereka untuk mengenal dan tahu bagaimana harus bertanggung jawab, bagaimana harus jujur, bagaimana harus ada kasih dan mau mengampuni. Saudara-saudara, pertumbuhan dalam kasih itu penting terwujud di dalam keluarga yang kita bangun. Keluarga yang hidup dalam Kristus harus makin bertumbuh dalam kasih. Kasih bukan hanya kata-kata semata, tetapi tindakan. Kasih berarti mau mendengarkan, mau memahami, mau mengampuni, dan mau menolong. Tidak mudah menyimpan dendam, tidak memperlakukan anggota keluarga dengan tidak benar. Saudara-saudara, mari kita membangun keluarga kita senantiasa berakar kuat dalam Kristus. Kolose 2 ayat 7 melanjutkan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia." Gambaran ini sangat indah. Pohon yang kuat memiliki akar yang kuat. Ketika angin datang, pohon tidak mudah tumbang karena akarnya tertanam kuat. Demikian juga dalam sebuah keluarga, sekiranya masalah yang menjadi badai kehidupan keluarga, entah itu masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik, kegagalan, kekecewaan, dan berbagai pergumulan yang datang tidak akan menggoyahkan keluarga kita kalau keluarga kita berakar di dalam Kristus. Jadikanlah keluarga sebagai tempat yang mana menghadirkan Kristus senantiasa dalam kehidupan kita. Sekiranya keluarga kita tentram, sekiranya keluarga kita damai sejahtera, dan sekiranya keluarga kita dimampukan untuk terus kokoh di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasihmu dalam keluarga kami. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami sehingga kami dapat membangun rumah tangga dan dapat membawa keluarga kami untuk mengenal Tuhan. Sekiranya Engkau senantiasa menolong dan menopang keluarga kami agar damai sejahtera terus kami rasakan. Dan biarlah segala pergumulan yang kami hadapi dalam rumah tangga kami, kami akan senantiasa dimampukan untuk menghadapi dan menyelesaikannya di dalam Kristus Yesus. Terpuji Engkau, ini doa syukur kami dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

Koleksinya Andi Ambarita, pribadi yang mengenal hatiku, masih terus kita hadirkan untuk Bapak Mama semua ya. Karena hanya Tuhan sajalah yang mengenal hati kita. Apapun yang kita perbuat atau apapun yang kita rancangkan dalam hidup ini. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, mari biarkan Tuhan selantiasa menolong kita mengatasi apapun hal yang kita lewati di hari ini, dari pagi bahkan sampai malam tiba. Kembali kita hadirkan koleksi dari miliknya Clarissa Dewi. Tuhan selalu menolongku.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Koleksinya Saikoji di atas masalah dia lebih besar. Iya, papa mama, papa saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ketika kotong mengalami masalah atau pergumulan dalam hidup ini, kadang kotong merasa masalah itu lebih besar daripada pertolongan Tuhan, sehingga mengecilkan harapan kita. Inilah yang akan membuat kita lemah dan membuat kita terus-menerus ada dalam kekhawatiran. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang lebih besar daripada setiap masalah kita. Kita hadirkan Fandi Santoso, Tuhan yang besar.

Ya, Tuhan yang besar dari koleksi Fandi Santoso mengantar kita di menit terakhir dalam saat teduh pagi hari ini. Dan kotong siap untuk menjalani hari yang baru dengan aktivitas yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Beta akhiri, ini dia Albert Avi Junior, hari-hari hidup.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko hadir di Desa Benu, Kabupaten Kupang untuk menyerahkan bantuan sumur bor kepada masyarakat setempat. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Kehadiran bantuan sumur bor diharapkan dapat membantu warga Desa Benu dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat, terutama dalam kebutuhan rumah tangga dan juga aktivitas sehari-hari. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Yayasan Selancar Arung Indonesia atau Arungi memperkuat pertanian cerdas iklim. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi sekolah lapang Nutrition Sensitive Climate Smart Agriculture atau NSCSA. Program ini juga sekaligus mendorong ketersediaan pangan beragam dan bergizi bagi keluarga. Arungi menargetkan sekitar 2.000 peserta mengikuti sekolah lapang NSCSA di Kabupaten Rotendao. Adapun peserta meliputi petani, kader posyandu, PBM potensial, keluarga ibu hamil, PPL, dan staf BUMDES. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.

Koleksinya Pasto, Cintaku Padamu. Semoga cintaku padamu soalnya akan pernah berakhir ya. Selamat pagi, shalom. Salam jumpa bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona di pagi hari ini. Apa kabar? Semoga seperti lagu yang tadi, kotong selalu semangat ya. Tetap dalam kasih dan kotong selalu hidup dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Ya, semoga kotong dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya penuh semangat di hari ini. Karena sangat terasa ini hari kotong sampai di minggu terakhir di bulan September. Waktu sangat cepat berjalannya bapak mama, bapak saudara. Karena sisa 3 hari terhitung dari sekarang kotong akan mengakhiri bulan September dan kotong akan masuk bulan yang baru. Minggu terakhir di bulan September ini tentu bisa jadi momen yang sangat pas untuk sejenak kotong lihat lagi kotong punya perjalanan sebulan terakhir ini. Tentu ada cerita yang menyenangkan, ada juga rencana yang barangkali belum tercapai, dan ada juga hal-hal sederhana yang ternyata patut kotong syukuri. Nah, kalau sebelum September ini belum benar-benar berakhir, mari kita nikmati hari ini dengan santai. Buat yang baru bangun, selamat pagi, selamat menikmati pagi. Buat yang lagi sarapan, semoga sarapannya enak dan selalu bersyukur ya. Dan mungkin ada juga yang siap untuk kebaktian pagi hari, selamat pagi, salam damai. Yang pelayanan pagi hari ini semangat, Tuhan memberkati ketong semua. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, minggu pagi punya suasana yang berbeda. Lebih tenang, lebih santai, dan menjadi waktu yang tepat untuk mengisi kembali kotong pu energi sebelum kotong kembali beraktivitas di hari Senin besok, di minggu yang baru. Nikmati secangkir kopi atau teh, dengarkan musik favorit, luangkan waktu bersama keluarga, atau sekedar menikmati udara pagi ini. Dan tentunya rangkaian Sasando Pagi kita sudah siapkan dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang terus memberikan energi positif untuk kotong semua. Selamat pagi, tetap bersama dengan Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat pagi untuk Kotong semua. Ya, biasanya kalau di hari Minggu ini Kotong punya aktivitas yang beda ya dibandingkan hari-hari sebelumnya dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu misalnya. Karena kalau hari-hari yang berikut sebelumnya itu Kotong sibuk dengan kerja. Hari Minggu ini Kotong mau santai. Setelah pulang gereja, mungkin ada yang punya rencana mau jalan-jalan bareng sama keluarga. Senang sekali ya dapat kesempatan untuk bisa jalan-jalan mungkin ke tempat wisata, ke pantai, ke taman, atau sekedar mengunjungi anggota keluarga lain yang berada di alamat atau tempat yang jauh dari Kotong punya rumah. Luar biasa ya. Atau ada juga yang punya aktivitas pagi hari ini, ya rencananya hari ini beta mau bongkar isi lemari. Mau kasih keluar pakaian yang kecil dong, koma sumbang. Ya, biar nanti ada baju baru yang masuk, masih ada tempat begitu ya. Atau ada yang rencana kasih bersih kamar, langit-langit kamar ya. Ini sudah penuh dengan laba-laba, di bakolong sudah abu, mau geser tempat tidur, mau ya pokoknya mau rapikan semua ya. Biar nanti besok ke tempat aktivitas, Kotong rumah sudah bersih. Begitu. Nah, Kotong akan berpotek ini pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kira-kira aktivitas di hari Minggu ini apa begitu yang bikin Kotong lebih produktif? Aktivitas apa di hari Minggu yang bikin Kotong lebih produktif? Ya, seperti yang Beta bilang tadi, ada yang mau jalan-jalan. Mungkin kemarin sudah selesai cuci pakaian, sudah selesai beres-beres rumah, ini hari Kotong mau jalan-jalan. Atau ini hari baru Kotong sempat kasih bersih rumah, begitu. Ada yang mungkin baru mau rencana untuk hari ini olahraga dulu ya. Mungkin kemarin scroll-scroll medsos, simpan banyak video olahraga, tapi kayaknya simpan sah. Kapan ya realisasi mau olahraga ini? Kayaknya belum tercapai juga sampai sekarang. Belum terwujudkan juga karena Kotong pun sibuk lebih sekali dari apa ya? Orang bilang, setelah lu tingkat dewa lah Kotong punya kesibukan ini ya. Mau olahraga justru nggak bisa, son punya waktu. Ya, boleh. Atau ada nih hari yang mau nonton begitu. Ya ajak papa, mama, adik, kakak begitu untuk nonton sama-sama. Ada film yang bagus barangkali yang kemarin rencana mau nonton tapi soalnya sempat. Nah, mumpung karena hari Minggu ya bisa sama-sama dengan keluarga bisa nonton. Meski kalau hari Minggu itu biasanya agak mahal sih di tiket ya, tapi soalnya apalah ya. Karena dapat waktu libur ini hari dan nontonnya juga soalnya sendiri begitu. Nah, apapun Kotong punya aktivitas ini pagi, semoga semuanya berjalan menyenangkan ya Bapak Mama semua. Ya, dan yang mau Bapak dengan beta buka line telepon 0380833499. Boleh WhatsApp beta di 0811380143. Silahkan yang mau Bapak kira-kira aktivitas apa begitu di hari Minggu yang bikin Kotong lebih produktif ini hari. Semoga ini hari juga penuh energi positif dan jadi awal yang baik untuk menyambut hari yang baru di esok nanti ya Papa Mama semuanya.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona. Kalau ketang pernah merasakan apa ya, sulit konsentrasi, suasana hati sedang buruk. Namun kalau ketang mulai melakukan aktivitas lain, contoh dengan pi bersih, kasih bersih kamar, kasih bersih rumah, karena mana habis itu? Ketang rasa lebih tenang tuh. Ketang rasa kayak plong sama gitu ya. Ke lebih apa ya? Ketang punya beban kayak berkurang seperti itu. Nah, ternyata kebiasaan kasih bersih kamar ini sampai hanya bikin ruangan lebih terlihat rapi. Tapi menurut seorang psikoterapis Dr. Chandni Tugnait ya, ya kasih tahu bahwa aktivitas ini bisa memengaruhi bagaimana kita memandang lingkungan sekitar, menggunakan waktu, hingga merasakan kendali atas keadaan di sekitar. Kamar yang berantakan juga menurutnya bukan berarti seseorang itu malas atau sendiri mau urus begitu kamar. Namun memang kesibukan sehari-hari bisa bikin barang itu menumpuk begitu saja tanpa kita sadari. Ya, kotong ganti pakaian ini hari buang di situ, kemudian tumpuk lagi dengan buku atau pakaian lain. Nah, jadi ruang kamar tuh terasa sesak, sudah tertata. Nah, saatnya di hari Minggu ini kotong mulai untuk kasih beres-beres. Ini akan bikin kotong lebih lega. Pertanyaannya kenapa ya? Kalau kotong sudah bersih-bersih kamar, kasih beres kamar itu bikin perasaan jauh lebih baik. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kotong punya otak ini terus menerima informasi dari lingkungan sekitar. Kalau ada pakaian, kertas, piring, dan berbagai barang itu berserakan ya di dalam rumah, dalam kamar, akan semakin banyak pula hal yang bisa menarik kotong punya perhatian. Merapikan kamar bisa mengurangi gangguan visual tersebut sehingga kotong lebih mudah memusatkan perhatian pada satu kegiatan. Jadi sonde harus langsung menata seluruh ruangan. Atau kasih bersih meja kerja, memasukkan pakaian ke tempat ya, atau mengatur buku-buku, bikin ruangan terasa lebih mudah dikelola. Selain itu, kasih bersih kamar kasih kotong kesempatan untuk menentukan sendiri barang yang ingin disimpan, dipindahkan, atau dibuang. Jadi kadang ada barang-barang yang sebenarnya sudah terpakai, tapi karena kotong ketinggal saja di situ, sudah pernah mau bereskan, maka itu barang ada saja di situ. Padahal kalau kotong lihat, barang ini sepertinya sudah berguna lagi begitu ya, harusnya sudah dibuang. Tapi kotong sonde bereskan, dibiarkan begitu saja, menumpuk dan jadilah abu, sarang laba-laba, seperti itu ya. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau kotong mulai beres kamar, kotong sudah bisa pilah. Ini masih ada dip manfaat ke sonde. Dos sepatu yang sudah tinggi-tinggi, yang sudah sentau dengan sepatu di mana, masih ada di situ. Mari kotong bereskan, begitu ya. Nah, membersihkan kamar juga terdiri dari berbagai tugas sederhana seperti contoh lipat pakaian, kasih rapi tempat tidur, susun ini buku-buku, kasih bersih permukaan yang sudah abu sampai kotong buang sampah-sampah yang sudah dipakai lagi. Setiap tugas yang selesai bisa memberikan rasa pencapaian yang kecil. Jadi alih-alih kotong hanya melihat banyaknya pekerjaan yang belum kotong lakukan, kotong bisa melihat hasil nyata dari apa yang sudah kotong selesaikan, gitu ya. Dimulai dari kotong pun kamar tidur dulu. Perasaan ini juga bisa menciptakan momentum untuk mengerjakan tugas berikutnya, baik yang berkaitan dengan pekerjaan rumah maupun tanggung jawab lainnya. Dari habis kamar, kotong pergi mana lagi? Kamar mandi mungkin ya, kotong bereskan. Mungkin di dinding sudah kuning atau lantai yang sudah kotor, kotong sudah bisa sikat kasih bersih. Nah, kalau sudah habis satu, kotong bisa lihat lagi kira-kira apa yang bisa kotong bersihkan lagi, begitu. Pelan-pelan. Tapi kalau sudah bersih semuanya, percayalah akan bikin kotong tuh lebih lega. Jadi kayak, duh, adem, tenang, rumah bersih, begitu ya. Nah, kalau kotong lagi cemas ya, atau bahkan banyak pikiran, perhatian kotong bisa terus tertuju pada masalah yang sama. Nah, daripada kotong duduk bingung-bingung, orang kupang bilang tuh, duduk melamun, lalu pikir kapan ya ini masalah selesai, kapan ini utang bisa lunas, begitu ya. Ambil barang, lap permukaan, pilih pakaian yang soalnya pas lagi. Kalau yang sekarang segemuk, ya badan su naik, pakaian yang soalnya pas lagi, kotong bisa dipilah, tata kembali, mungkin mau dikasih ke saudara, atau mau dikasih ke orang-orang yang membutuhkan, begitu ya. Atau menata rak-rak yang soalnya terpakai lagi, memang butuh perhatian ya, jadi kotong bisa lebih fokus begitu. Nah, aktivitas ini bisa membuat kotong mengalihkan fokus dari pikiran yang berulang. Jadi kalau tadinya kotong melamun, kotong pikiran, kotong ya banyak apa ya, banyak hal yang kotong pikirkan begitu. Nantinya akan teralihkan ya dengan pekerjaan-pekerjaan
di rumah ini. Bagi sebagian orang, proses ini bahkan dapat terasa seperti aktivitas meditatif ya. Namun bersih-bersih sebenarnya bukan pengganti penanganan untuk stres, kecemasan, atau kondisi kesehatan mental lainnya, tetapi untuk mengurangi dan mengalihkan kotak punya perhatian. Selanjutnya, kamar yang rapi Papa Mama ini bisa memudahkan aktivitas kotak dan mendukung kotak punya tidur. Mungkin ada yang biasanya bilang beta susah tidur, beta kesulitan untuk tidur. Setelah ini mungkin kotak bisa tidur lebih sono ya. Karena lingkungan yang lebih teratur bisa mengurangi berbagai gangguan kecil dalam keseharian. Misalnya barang yang selalu diletakkan di tempat tertentu bikin seseorang sono perlu menghabiskan banyak waktu untuk cari. Atau meja yang bersih bisa memudahkan kotak untuk mulai bekerja. Lalu pakaian yang sudah tertata rapi bikin aktivitas pilih pakaian jadi lebih praktis. Ya, kota mau kemana-mana begitu kota sudah tahu, oh, baju di sini, celana panjang di sini, rok di sini, dress di sini. Jadinya kota ambil juga rapi ya, sonde bikin itu lemari itu berantakan. Atau kondisi kamar juga berkaitan dengan rutinitas tidur. Membersihkan lantai, merapikan tempat tidur, menyingkirkan barang-barang yang sudah diperlukan dari area tempat tidur bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman. Selain itu, aktivitas membersihkan kamar melibatkan gerakan fisik ringan seperti menyapu, membawa pakaian, atau memindahkan barang. Gerakan ini dapat membantu memutus waktu duduk yang terlalu lama. Ya, jadi atau yang duduk terlalu lama, main ponsel, dan lain sebagainya bisa teralihkan sebentar. Atau lingkungan yang lebih tertata juga dapat mendukung kebiasaan baik lainnya. Misalnya, menyiapkan pakaian olahraga dapat memudahkan seseorang untuk berolahraga, terus meja kerja yang rapi bikin seseorang lebih siap untuk memulai pekerjaan. Nah, jadi Bapak Mama, Bersaudara semua, kira-kira aktivitas fisik apa yang perlu kotong lakukan di hari Minggu yang lebih produktif ya. Boleh share bareng beta di sini di Bapote Pagi 0380 833 499 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.

adik bersaudara semua, pasti sonde asing lain dengan lagu Ovalangga dari Pulau Rote. Apalagi untuk orang Rote, pasti su hafal ini lagu Ovalangga. Tapi tentang apa sebenarnya itu lagu? Mungkin banyak yang belum tahu. Apalagi buat bapak mama, kakak adik dong yang bukan berasal dari Rote.

Sekilas dilihat dari liriknya, lagu Ovalangga akan berkisah soal suka duka orang Rote dalam pelayaran melewati selat antara Pulau Timor, Pulau Semau, dan Pulau Rote, yaitu melewati selat Puku Afo atau juga sering disebut Lolok oleh sebagian orang Rote. Bahkan ada yang menyebut selat berbahaya itu sebagai kuburan orang Rote. Namun sebenarnya, lagu itu punya konteks personal dan politis yang membuatnya menarik.

Dalam lagu ini berkisah tentang dilema sepasang muda-mudi Rote di masa pendudukan Jepang. Penulis populer masyarakat Rote, Paul A. Hanning, menyebutkan konteks

kejadian yang terjadi di zaman pendudukan Jepang. Pada zaman itu, Jepang ingin sekali membuat benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat di Pulau Timor untuk menghadapi Australia. Oleh karena itu, Jepang mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari Pulau Timor dan sekitarnya, termasuk dari Rote, untuk bekerja tanpa bayaran atau kerja rodi. Orang-orang yang bekerja ini disebut kaum Romusa. Orang-orang Romusa bekerja siang dan malam, menggali tanah dan mengangkut batu. Setelah selesai bekerja, mereka mendapat sepotong ketela untuk sekedar jangan mati saja. Jika ada yang mati pun, Jepang masih dapat mendatangkan beratus-ratus orang sebagai pekerja pengganti. Banyak yang datang dari Rote ke Timor namun tidak pernah kembali. Mereka meninggal di tanah Timor. Setiap kali pemberangkatan rombongan baru dari Rote, Jepang selalu mengatakan bahwa beberapa bulan lagi orang-orang itu akan kembali. Setiap hari, beratus-ratus istri dan anak-anak menanti kedatangan rombongan Romusa dari Timor. Meskipun telah lama melewati waktu penantian, namun mereka yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung tiba. Mereka terus bersabar menanti sampai berbulan-bulan lagi. Tetapi tetap saja mereka yang di Rote tidak pernah berjumpa dengan mereka yang pulang dari Timor. Lama-kelamaan keluarga di Rote sudah tahu bahwa mereka sebetulnya telah meninggal dunia. Seisi rumah berkabung, sedesa berkabung, bahkan seluruh masyarakat di Pulau Rote berkabung. Rakyat Rote pun tahu bahwa siapa yang berangkat ke Timor berarti mati. Walaupun demikian kenyataannya, Jepang masih terus saja mengangkut rombongan-rombongan baru yang berasal dari Rote. Keluarga mereka mengantarkan mereka lewat pelabuhan Pantai Baru di Kerajaan Korbavo. Orang-orang yang mengantarkan keluarga mereka menangis dengan sedih seperti menangisi orang yang telah meninggal dunia. Pantai Baru selalu menjadi hujan air mata ketika rombongan Romusa berangkat dari Rote ke

segi syair, ada sejumlah hal yang bisa diinterpretasi. Walaupun ada berbagai versi dengan perbedaan di sana-sini, namun sesungguhnya lagu Ovalangga ini memiliki makna yang luar biasa, yang dalam bagi mereka yang pernah terlibat dalam sejarah masa lampau, di mana mereka dipisahkan dari sanak saudara, kekasih, istri, maupun keluarga yang dicintai untuk selamanya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, PMK Protendao menyiapkan langkah pemulihan 6 hektar sawah yang terdampak air laut. Sawah itu berada di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, dan terdampak kebocoran pipa menuju tambak garam. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan tanaman pada lahan tersebut mengalami gagal tumbuh atau gagal panen. PMK Protendao juga melalui Dinas Pertanian akan memberikan bantuan benih kepada petani terdampak. Benih ini digunakan untuk uji coba penanaman pada setiap petak sawah terdampak dan memastikan kondisi lahan siap ditanami kembali pada musim tanam berikutnya. Beralih ke informasi berikut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Dispora Provinsi NTT menggelar pelatihan inkubator bisnis bagi pemuda Rotendao. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel New Riki, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Jumat 25 September yang lalu. Ketua Panitia Matius Ngaduoli mengatakan peserta mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha. Ia berharap pemuda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, abah saudara, kakak nyong, kakak nona, selamat pagi. Beta kembali lagi dalam rangkaian Sasando Pagi ya, untuk sesi kedua pagi ini sampai di pukul 8 pagi. Salam semangat untuk datang semua. Mungkin bapak mama yang baru kembali dari kebaktian pagi jam 6, dan ada juga yang siap untuk kebaktian kedua di jam 8 barangkali ya. Salam damai untuk katong semua yang bertugas di hari ini. Tuhan memberkati setiap katong punya pelayanan. Iya, bapak mama, bapak saudara, beta kembali topik bapote. Kira-kira aktivitas pagi apa di hari Minggu yang bikin katong lebih produktif? Beta masih buka kesempatan untuk katong yang mau bergabung, silakan bel beta di 0380 833 499 atau juga di 0811 3820 1043.

0: Ya, dan yang sudah bergabung pagi hari ini, Beta terima dulu dari line telepon. Halo, selamat pagi.
1: Shalom, selamat
0: Shalom,
1: pagi
0: selamat
1: kepada
0: pagi. Iya, selamat pagi rangkaian Sasando pagi hari ini dengan siapa Beta bicara?
1: Dengan orang Oeteta.
0: Dengan orang Oeteta, Kakak Vendiko.
1: Ya, ya,
0: Iya.
1: betul.
0: Kakak Vendi, selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu, Kakak
0: Iya, terima kasih Kakak Vendi sudah bergabung ini pagi. Karena mana ini pagi ada aktivitas apa di hari Minggu, Kakak Vendi?
1: Aktivitasnya seperti biasa.
0: Iya.
1: Kota bangun pagi, berolahraga.
0: Iya.
1: Aktivitas pagi. Pokoknya seperti biasa lah, Kakak Jen.
0: Oke. Okay.
1: Olahraga pagi itu sangat penting.
0: Betul sekali ya Kakak Vendi, karena kalau kemarin itu satu minggu tuh kotong sibuk begitu bekerja sampai kotong lupa olahraga begitu ya. Hari Minggu
1: Betul, Kak Jen.
0: bisa ada waktu luang. Oke.
1: Hari
0: Okay.
1: Minggu itu adalah waktu yang pas
0: Iya.
1: untuk
0: Baik.
1: berhenti sejenak, bercerita bersama keluarga,
0: Iya.
1: saling bercanda gurau,
0: Betul.
1: sambil menikmati hidangan yang berkat Tuhan yang sudah Tuhan kasih kepada kita.
0: Oke, betul sekali Kakak Vini. Ini pagi ini kalau paling enak itu jagung rebus sama teh manis mungkin atau sama kopi ya.
1: Wih, masih mau bilang lah ya.
0: Oke, baik Kakak Vini. Ini pagi mau salam-salam buat siapa nih?
1: Spesial buat Mama Del, Batu, dan spesial juga buat Kakak Jen.
0: Iya.
1: Yang walaupun dari kemarin tapi tidak mengurangi rasa hormat untuk teman kotong semua.
0: Iya, baik.
1: Kira-kira lagu Beta boleh?
0: Boleh. Kakak Fendi mau lagu yang mana Beta carikan?
1: Salah satu lagu TP Luput.
0: TP.
1: Dipun judul itu. Ini apa dah? Adam Tipu Hawa, sah.
0: Adam Tipu Hawa. Beta coba cek, eh.
1: Dari Wanri.
0: Oke, okay. Wanri Tobeko.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau minta lagu Ambon, masih pagi-pagi.
0: Masih nanti, pagi nanti kota mengantuk. Oke, okay, Hawa tipu Adam.
1: Iya.
0: Iya, memang Hawa yang tipu
1: Adam.
0: Sang Adam ya. Kalau Adam dia iku-iku sana.
1: Itu sama kalau Hawa ini makar-makar.
0: Memang Hawa ini jagoan. Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Itu Sako. Iya. Baik.
1: Keluarga sama
0: terima kasih
1: semua, ya.
0: Kakak Fendi.
1: Shalom.
0: Shalom. Selamat hari Minggu. Baik, terima kasih untuk Kakak Vindi di Oeteta yang sudah bergabung ya untuk kesempatan pagi hari ini. Katanya hari Minggu itu waktu yang bagus untuk berolahraga, bercanda bersama dengan keluarga. Ya, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di hari Minggu ya. Papa Mama yang sepulang gereja pasti punya rencana baik di hari ini ya. Ada kok yang mungkin bersama-sama dengan anggota keluarga saling tolong-menolong. Ya, ada yang mau bantu Bapak cuci motor kok mungkin. Berat itu besti, berat ya. Biasa kalau anak-anak tuh paling hobi apa ya, nonton sama mungkin atau ya bisa beres-beres rumah juga atau melakukan pekerjaan yang sederhana. Soalnya apa? Kotong saling membantu saja semampunya kotong begitu ya. Karena itulah kotong bisa sama-sama saling mendukung ya. Oke, dan Beta menyapa juga semua pendengar setiap perempat di mana saja berada yang pagi hari ini sudah monitor di perempat 104,3 MHz yang masih setia bersama Beta dari pagi tadi ya. Kali ini Beta hadirkan koleksi Wanri Tobe dengan singlenya Hawa Tipu Adam. Spesial lagu ini untuk Kakak Fendi yang sudah request tadi dipuasin lagunya, dan salam kompak untuk semua orang rumah, semua yang ada di Oeteta.

0: Muda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda, dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, Beta masih terus menemani Bapak Mama, Bapak Saudara semua dalam rangkaian Sasando Pagi di hari Minggu terakhir di bulan September 2026. Ya, senara saya Bapak Mama semua selama su Oktober, terus November, terus Desember, dan habis tahun begitu. Oke, ketong refleksi lagi, sudah sejauh mana ya ketong punya hidup berjalan sampai dengan saat ini. Apakah berjalan dengan baik kah? Ataukah berjalan semau-maunya ketong saja begitu ya? Nah, apalagi kalau ketong menghabiskan seharian waktu dengan hanya menatap layar ponsel. Siapa yang pagi-pagi, subangun pagi, lalu cek HP, kira-kira ada WA dari si dia aku belum, atau mau cek apalah begitu ya. Sekedar saja menghabiskan waktu dengan menonton film pendek, drama pendek, kurang pendek, drama AI. Dan masih banyak lagi aktivitas di ponsel lainnya yang kadang-kadang bikin kita untuk kecanduan begitu ya. Dan saya rasa tiba-tiba sejam 7, tiba-tiba sejam 8, jam 9, nasi di belakang belum masak, sayur belum tumis, piring belum cuci, astaga. Berapa banyak pekerjaan yang terbengkalai karena kotong hanya menatap ponsel selama beberapa jam tanpa kotong sadar. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ponsel dan berbagai perangkat digital memang sudah jadi bagian dari kotong punya kehidupan setiap hari. Mulai dari bekerja, berkomunikasi, cari hiburan, hingga mengisi waktu luang. Banyak aktivitas-aktivitas kini yang dilakukan melalui layar ponsel. Namun penggunaan teknologi ini juga perlu dikotong perhatikan ya, ketika mulai menggantikan aktivitas lain yang penting. Seperti interaksi langsung dengan orang lain. Kadang kotong duduk berdekat juga, kotong rasa jauh begitu ya. Ini orang bilang ponsel itu kasih dekat yang jauh, kasih jauh yang dekat begitu. Semua tondok sesibuk bermain HP. Ya, soalnya mabok omong lah satu dengan yang lain. Ya, oke. Jadi penggunaan teknologi ini perlu kotong perhatikan ya, biar kotong bisa menjalani hobi, beristirahat, atau sekedar kotong juga punya waktu dengan kotong punya diri sendiri begitu Bapak Mama ya. Dan oke. Ternyata ada yang coba bel Beta. Beta terima dulu di WhatsAppnya Pro 4 ya. Ya, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bapote pagi.
0: Selamat pagi Bapote pagi. Dengan siapa pagi ini? Pro 4.
1: Dengan orang Molteng, Kak Jin.
0: Kak Joy kok?
1: Ya, betul.
0: Iya. Oke, Kakak Joy, bagaimana kabar? Sudah sehat kok, Kakak Joy?
1: Ini baru 75% Kak Jin. Iya. Soalnya luka besar di kaki Kak Jin, jadi ya ini baik-baik Kak Jin, kok dalam pakai tongkat Kak Jin.
0: Oke, sedang masa, ini mau kotong bilang masa-masa pemulihan sudah ya Bung Joye, biar lekas sembuh begitu. Iya, ya, tapi ya tetap minum obat ya.
1: Ya, ini minum obat timur Kak Jin.
0: Oke.
1: Tuh Kak Jin.
0: Oke, lekas sembuh Bung Joy, tetap semangat. Iya. Oke, ini hari Minggu kira-kira Bung Joy selain menikmati waktu pagi dengan keluarga, ada aktivitas apa lagi nih?
1: Duduk sama-sama dengan keluarga, mereka datang jenguk saya ini Kak Jin.
0: Aduh senang ya kalau kotong sakit ada yang datang jenguk tuh, kayak kotong bisa cepat sembuh begitu ya. Jadi ya, obat.
1: Kemarin satu Oto datang lihat lagi ini pagi belum bangun. Ini berapa orang lagi datang?
0: Sudah. Iya, pantas kok kemarin Prodang Beta tunggu-tunggu Bung Joy sonek gabung banyak. Mama siapa juga kemarin ada tanya nih, Mama Ibu Wati. Ibu Wati, iya di Perumnas katanya semoga Kakak Joy cepat sembuh. Belum gabung, belum kasih pantun kemarin, belum begitu nah.
1: Pantun banyak tapi cuma
0: betul.
1: Hanya yang luka parah ini Kak Jin, yang saya punya tes tekan kayu pukul dua kali Kak Jin.
0: Iya, masih perban, masih pakai perban kok?
1: Sudah buka Kak Jin.
0: Sudah buka, oke.
1: Iya. Daya.
0: Iya, ini tadi. Lukanya harus dirawat baik-baik, taruh obat biar cepat kering begitu ya, Kak Joy.
1: Banyak ikan cipit Kak Jin, tang yang potong Kak Jin.
0: Oke.
1: Jadi ini luka besar Jin, soalnya permisi Kak Jin, urat besar ini putus Kak Jin.
0: Di dekat di testa kok, Bung Joy?
1: Di betis.
0: Betis ya. Tapi di
1: Di testa yang kayu yang dia
0: kayu.
1: Dia punya pohon ini
0: tajam itu.
1: Di, ya, yang tajam itu tikar saya di ujung Kak Jin.
0: Oke. Aduh. Masih ada rencana kembali ke rumah sakit untuk kontrol lagi kok?
1: ini harus kontrol Kak Jen, soalnya permisi Kak Jen, ini masih buang air kecil ini Kak Jen, masih
0: iya betul ya, masih proses pelan-pelan ya Bung Joy ya. Nanti memang harus terus kontrol supaya dapat obat, dicek lagi di punggung luka biar jangan infeksi begitu
1: ya. Hanya saya takut hanya hidung saya Kak Jen, soalnya hidung ini buat saya pusing, masih pusing
0: Kak Jen. Iya memang betul, itu kotong punya apa nak, rawan nah, di ya, hidung itu
1: betul Kak Jen.
0: Oke, tapi kalau omong lama begini soalnya apa kok
1: apa tuh agak lumayan Kak Jen, 75% Kak Jen.
0: Oh iya, ini puji Tuhan. Oke.
1: Okay. Hanya tidak bisa berjalan Kak Jen, hanya iya, jalan di dalam rumah.
0: Memang pelan-pelan, memang itu proses itu. Atau iya, bisa paksa Jen untuk cepat-cepat, nanti pelan-pelan Bung Joy.
1: Makasih Kak
0: Jen. Iya. Iya. Ada mau salam-salam kok?
1: Topik Kak Jen.
0: Topik ini pagi itu dia sudah, aktivitas di hari Minggu ini.
1: Ya. Biasa Kak Jen, saya tidak sakit Kak Jen, saya biasa siram saya punya sayur. Ini sekarang saya sudah ada tanam.
0: Jen, betul, ada sakit nah jangan paksa, memang begitu sudah. Ini saatnya kotong istirahat dulu. Begitu.
1: Saya bayar orang Kak Jen, kalau siram, siram sayur Kak Jen.
0: Iya, karena sudah tanam tuh nanti mati kalau sudah siram nah. Memang begitu iya, Su. Iya. Oke Bung Joy. Yang penting iya, sekarang ini pikir untuk sehat dulu begitu. Iya.
1: Ya lumayan Kak Jen.
0: Iya.
1: Ya, kalau minggu depan Kak Jen saya bisa berjalan ya lumayan.
0: Iya, pelan-pelan latih otot kotom punya kaki ya, pelan-pelan ya, jangan terlalu terburu-buru.
1: Apakah?
0: Iya. Oke.
1: Okay. Lanjut salam.
0: Silakan.
1: Iya. Awalnya buat Kak Jen yang lagi bertugas di studio, terima kasih.
0: Terima kasih Bung Joy.
1: Berikut buat Mesya dan sama Mama di Fatulio Tengah, selamat pagi juga, apa kabar? Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jisile Logama, buat di Perumna, Herman di belakang Tarpita, terus buat Bung Endang di Cabang Ragnamo, Opa ini. Singkatnya buat semua-semua.
0: Iya, iya Bung Joy. Baik.
1: Oh, empat yang ucapan selamat iya, pagi, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin, Tuhan berkati juga.
1: Selamat,
0: selamat pagi, lekas sembuh. Tuhan berkati Bung Joy. Shalom.
1: Shalom, Kak Jen.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak ya Bung Joy yang masih dalam tahap pemulihan ya karena cedera ya beberapa waktu yang lalu terjatuh dari pohon begitu ya. Memang Kotong Sonde menginginkan ada hal-hal yang menimpa Kotong ya, Papa Mama, Papa Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Tapi memang itulah perjalanan hidup begitu. Sekarang bagaimana tinggal Bung Joy rutin berobat ya, makan minum yang teratur begitu biar lekas pulih, dan yang pastinya harus ada semangat dari dalam diri ya biar cepat sembuh, karena memang kalau sakit ini apalagi kotong sebiasa kerja ya, kalau kotong yang sebiasa kerja kotong lihat kotong punya pekerjaan terbengkalai karena kotong sakit soalnya bisa bikin apa-apa itu kayak kadang-kadang bikin kotong juga pikiran. Tapi yang pasti sekarang ini fokus dulu di kesembuhan begitu ya. Kalau sudah sembuh baru bisa kotong kerja. Soalnya apa-apa, kotong istirahat dulu, anggaplah ini waktu untuk kotong beristirahat ya. Karena sudah sekian lama kotong bekerja keras begitu. Dan kalau sakit itu anggap kotong punya tubuh harus istirahat dulu. Seperti itu. Bung Joy tetap semangat ya. Jangan patah semangat. Semoga cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas ya. Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong yang masih sehat-sehat ya, jangan hanya tidur-tidur saja, tapi karena kotong sehat, kotong pasti bisa melakukan banyak pekerjaan ya. Jadi jangan mager, ayo kotong beraktivitas untuk bikin hari Minggu lebih produktif. Beta kembali hadirkan koleksi lagu pagi hari ini Bapak Mama untuk hibur kotong semua di ini pagi. Masih koleksi lagu dari daerah Endelio. Ya, ini dia dari Juanda Levit, Olivia Hemin dengan singlenya Salah Siasai.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki mas kawin dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakek Bui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama unsur Forkompimda resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah warga akibat gempa bumi magnitudo 7,7. Penetapan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bersama unsur Forkopimda di Aula Sekda Manggarai Barat Rabu 23 September yang lalu. SKB ini ditandatangani Bupati Edistasius Endi, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Yohanes Kardianto, pimpinan DPRD Wakapolres Manggarai Barat, Perwakilan Dandim 1630 Manggarai Barat dan Labuan Bajo serta Danpos AU Labuan Bajo. Bupati Edistasius Endi mengatakan proses pendataan dilakukan secara ketat dan berlapis dengan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan data yang ditetapkan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah SKB ditetapkan, Pemkab Manggarai Barat akan melanjutkan proses pengusulan bantuan stimulan perbaikan rumah kepada pemerintah pusat melalui BNPB sesuai kategori kerusakan masing-masing. Pemda berharap tahapan ini dapat mempercepat penanganan rumah warga terdampak sekaligus memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi faktual yang telah diverifikasi di lapangan. Kita ke informasi selanjutnya.

Dukungan sarana prasarana, dukungan sarana produksi pertanian dan perikanan di Kabupaten Lembata bertambah melalui penyerahan berbagai alat pada Hari Tani Nasional 24 September 2026 yang lalu. Bantuan ini berasal dari sejumlah pihak dan disalurkan kepada kelompok penerima di wilayah Lembata. Dukungan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mencakup 3 unit traktor roda 4 dan 5 unit traktor roda 2. Bantuan ini juga meliputi hand sprayer, 2 unit mesin pakan ternak, peralatan pengolahan hasil tani, serta 20 unit cold box bagi penampung ikan. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap pengembangan sektor pertanian dan perikanan di daerah. Ia minta seluruh bantuan dimanfaatkan dan dirawat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.